0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming dan juga aplikasi RRI Digital ya. Telah kita ikuti pendengar debar dengar bareng Pesta Bola 2026 tadi antara Portugal menghadapi Kroasia pendengar. Skor akhir 2-1 ya. Tadi ada gol dicetak oleh Ivan Perisic di menit 53. Cristiano Ronaldo melalui titik putih pendengar menit 68 dan Gonçalo Ramos pada perpanjangan waktu 90 plus 4 pendengar. Ini tentu menjadi kabar gembira untuk fans Portugal ataupun Cristiano Ronaldo yang melaju ke babak 16 besar ya. Tapi bagaimana dengan jalannya pertandingan? Jujur seru banget pendengar, dan pastikan Anda tidak ketinggalan debar-debar selanjutnya ya, karena kami akan mengawal sampai final pendengar di bulan Juli ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Kami lanjutkan Semarang Pagi ini. Saya Agil masih temani Anda sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: ikan, ikan apa yang bisa nyanyi?
1: Ikan apa?
0: Ikan yang bisa nyanyi, ya ikan koi.
1: Kok bisa?
0: Ikan koi.

0: Tapi tahu nggak kamu, ikan apa yang nangis terus?
1: Ikan yang nangis terus? Ikan apa?
0: Ikan yang rumahnya rusak karena ulah manusia yang serakah. Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, bahan kimia, sampai pukat harimau itu bisa membunuh seluruh biota laut dan ikan-ikan kecil. Terus terumbu karang juga jadi hancur, yang akhirnya merusak ekosistem laut. Jangan serakah dong jadi manusia. Tangkap ikannya, jaga ekosistemnya. Selamat Hari Kelautan ya!

Jalannya Piala Dunia 2026 ini nampaknya akan terasa lebih seru, pendengar. Tim-tim besar akan segera bertemu begitu ya. Sudah diawali tadi Portugal yang menghadapi Kroasia. Di sisi Portugal ada Cristiano Ronaldo yang umurnya sudah 41 tahun, pendengar. Kroasia ada Luka Modric ya, yang usianya 40 tahun. Tentunya Luka Modric harus menutup karirnya untuk Piala Dunia ini puas dengan 32 besar saja, pendengar. Memang cukup menyedihkan, tapi apa mau dikata, ini merupakan ajang internasional antar negara yang memang paling tinggi pendengar di dunia ya. Maka dari itu yang terbaiklah yang akan menjadi juaranya. Tapi kita tinggalkan Portugal Kroasia, kita harus menatap beberapa babak lagi pendengar. Dan sisa dalam 32 besar ini, nanti jam 10 itu ada Swiss melawan Aljazair pendengar, di mana harusnya Swiss bisa mendominasi ya, tapi tidak bisa meremehkan Aljazair juga, pendengar. Mungkin Aljazair juga akan bermain ngotot untuk mengimbangi permainan dari Swiss ya. Selanjutnya tanggal 4 Juli atau besok, pendengar, itu Australia menghadapi Mesir ya, pukul 1 waktu Indonesia Barat. Mesir, Mohamed Salah ini mungkin juga menjadi Piala Dunia terakhirnya, pendengar. Lebih ke gini sih, 2026 ini menjadi ajang Piala Dunia internasional yang paling seru, karena generasi-generasi lawas akan pensiun semuanya setelah ini, pendengar, dan generasi-generasi baru akan meneruskan gitu ya. Di 4 Juli juga Argentina akan berjumpa Tanjung Verde, pendengar. Saya rasa ini juga akan cukup seru karena Tanjung Verde dalam fase grup ya, itu berhasil menahan semua lawannya, pendengar, dengan skor imbang ya. Apakah nanti Argentina bisa terjegal oleh Tanjung Verde? Apakah Messi akan bermain impresif lagi seperti di babak grup, pendengar? Saya rasa ya Messi akan mendominasi, dan fansnya pasti berharap Argentina bisa menang mudah begitu ya melawan Tanjung Verde. Dan babak terakhir dalam 32 besar ditutup dengan Kolombia menghadapi Ghana, pendengar. Saya rasa ini juga 50-50 ya, Kolombia pasti akan menang. Ghana juga wakil dari Afrika, harus bermain ngotot untuk menuju kan tajinya di skala internasional, pendengar. Tentu akan menarik ya. Pastikan ada juga, jangan ketinggalan debarnya di Pro 1, pendengar, ataupun Pro 3. Serta kalau Anda ingin membaca ulasannya live score, Anda bisa kunjungi di portal berita resmi kami, pendengar, www.rri.co.id.

0: Baik pendengar, saya akan ajak Anda terlebih dahulu untuk menyimak informasi terkini bersama reporter Bo Wiranto ya. Warga Merak Rejo, pendengar, Kabupaten Semarang ini geger ditemukan jasad bayi di tempat pemakaman umum. Bo, laporan Anda.
1: Ya, baik. Terima kasih Rekan Agil. Pendengar, warga lingkungan Merak Rejo, Kelurahan Harjosari, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, digegerkan dengan penemuan jenazah bayi di area pemakaman umum setempat. Jenazah bayi tersebut ditemukan sekitar pukul 6 lebih 15 waktu Indonesia bagian barat oleh seorang warga bernama Jawardi saat selesai berziarah dan membersihkan makam orang tuanya. Saat hendak meninggalkan lokasi, saksi mencium aroma menyengat karena curiga. Kemudian Jawardi mencari sumber bau dan melihat adanya kain putih yang tertutup tanah secara samar-samar. Mendapatkan peristiwa tersebut, kemudian Jawardi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bawen, di mana Polsek Bawen bersama tim Inavis serta petugas kesehatan dari Puskesmas langsung mendatangi lokasi penemuan jasad bayi. Kapolsek Bawen AKP Wiwit mengatakan bahwa guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jenazah bayi selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan autopsi dan penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal oleh dokter Puskesmas Bawen, bayi tersebut berjenis kelamin laki-laki dengan berat 1,7 kg dan memiliki panjang 51 cm. Bayi diperkirakan berusia di luar kandungan itu berusia 1 hingga 2 hari serta memiliki usia kandungan 9 bulan atau sudah viable untuk dilahirkan. Hingga saat ini Polsek Bawen bersama Satreskrim Polres Semarang masih melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas orang tua bayi dan kronologi lengkap kejadian tersebut. Pihak polisian juga menghimbau kepada warga Kabupaten Semarang yang memiliki informasi terkait penemuan jasad bayi tersebut agar segera melaporkan ke aparat kepolisian terdekat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Rekan Bowo, dan itu tadi pendengar ya untuk informasi terkini yang dapat Anda ikuti.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Indonesia ambil alih Sabah dan Sarawak. Benarkah informasi ini, pendengar? Mari kita cek faktanya. Beredar unggahan di media sosial YouTube yang mengklaim bahwa Indonesia telah mengambil alih wilayah Sabah dan Sarawak. Thumbnail video menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah pejabat yang tampak sedang menandatangani dokumen dengan latar bertuliskan pertemuan tingkat menteri yang melibatkan Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Sabah, dan Sarawak. Unggahan tersebut juga menarasikan bahwa pemerintah Sabah dan Sarawak ingin menjalin kerjasama langsung dengan Indonesia tanpa campur tangan pemerintah Malaysia. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Antara, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi yang menyebut Indonesia mengambil alih Sabah dan Sarawak. Hingga saat ini, Sabah dan Sarawak masih merupakan negara bagian Malaysia. Hubungan Indonesia dan Malaysia termasuk dengan wilayah Sabah dan Sarawak berlangsung dalam bentuk kerjasama lintas sektor. Selain itu, hasil pemeriksaan menggunakan AI detektor Hi-Fi Moderation menunjukkan bahwa gambar penandatanganan dalam thumbnail memiliki probabilitas 96% sebagai hasil kecerdasan buatan. Demikian pendengar, cek fakta dari laman Komdigi untuk pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP, dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg. Setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
1: Pro 1 RRI Semarang berdengar hadir dengan Halo RRI. Dan saya tidak sendirian ya, ada pecinta Spanyol nomor 1 di Semarang, Fahri Marlian.
2: Halo, selamat pagi Agi.
1: Apa kabarnya Fahri?
2: Sehat dan
1: sumringah ya, karena Spanyol 3-0 ya.
2: Gak tahu kenapa Jumat ini, pagi ini tuh rasanya kayak cerahnya tuh gak kayak cerah-cerah yang kemarin. Cerahnya cerah banget, gila, gak tahu kenapa tuh. Apakah karena 3-0?
1: Nah, ya kan, atau jangan-jangan 2-1 untuk fans
2: Portugal
1: CR7
2: juga, ya. CR7 tuh, siapa tuh
1: ini
2: yang
1: ini baru kelihatan, karena grup stage itu kan jujur masih belum banyak tim-tim besar yang ketemu.
2: Banyak tim besar yang gak konsisten lagi.
1: Betul, sekarang sudah masuk ke 32 besar, menuju 16 besar peringat, tinggal gugur, menyisakan kan, ya? Negara-negara besar. Dan itu yang akan menarik. Tapi ya kita belum tahu, tiba-tiba nanti jam 10 Aljazair menang lawan Swiss, besok Argentina dijegal Tanjung Verde.
2: Tanjung Verde dengan 10 backnya ya kan.
1: Karena ini apa, dukunnya itu loh peringat, terlalu apa ya, sakti lah.
2: Jadi emang dukun-dukun di Afrika itu akreditasinya sudah A gil. Apalagi kalau sudah membahas bola ya.
1: Aduh.
2: Itu kayaknya magisnya ada saja. Tapi untuk Piala Dunia nanti saja ya,
1: iya,
2: ya di Pesta
1: betul.
2: Bola kita di Halo RRI untuk pagi hari ini, pagi jelang siang. Silakan saja untuk pendengar yang nanti ada keluhan ya, tapi bukan keluhan Piala Dunia juga.
1: Jangan ngeluhnya kenapa CR7 diganti. Iya, jangan, gitu, jangan ya. Itu kita untuk menghubungi Federasi Portugalnya juga susah mendengar.
2: Intinya kalau ada permasalahan terkait dengan fasilitas umum ya, pelayanan publik ya, silakan saja nanti bisa melaporkan ya, atau nanti bisa menyampaikan. Ya, mumpung ada Agil juga di sini yang nanti siap meneruskan.
1: Ada Fahri juga, bukan saya aja ya. Anda juga di sini berperan. Pokoknya sampai jam 10 pendengar silakan telepon boleh 024-8316-686 ya.
2: Atau di WhatsApp di 081-66-66-886 ya.

0: Bagaimana menjaga kesehatan mental seorang ibu muda? Mari kita simak penjelasan dosen psikologi Universitas Negeri Semarang, Binta Mutia Rizki, SPSI MA.
1: Lalu bagaimana tipsnya supaya seorang ibu itu mampu menjaga kesehatan mentalnya? Bisa dengan pertama melakukan edukasi diri, pihak resmi yang menyediakan fasilitas pengetahuan bagaimana menjaga kondisi kesehatan pada saat hamil, bagaimana mempersiapkan kelahiran, atau juga bisa dengan mencari informasi seputar bagaimana mengasuh anak dengan benar, mengelola emosi, mengelola finansial, dan informasi penting lainnya sebelum menikah. Atau ketika saat ini Anda sudah menjadi ibu, menjadi orang tua, ini pasti juga akan bermanfaat gitu. Contoh website yang bisa menjadi salah satu rujukan informasi bagi calon pengantin ataupun orang tua terkait pengasuhan, terkait konseling perkawinan, atau juga bahkan mengelola finansial gitu. Itu ada Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan ya, BP4 Provinsi Jawa Timur, yang menangani bagian konseling perkawinan, mencari atau menelusuri hasil-hasil penelitian nih terkait pengasuhan, parenting yang digunakan ya, yang bermanfaat untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, menjadi ibu atau ayah yang baik. Saat membuka medsos juga baiknya sebagai ibu muda memprioritaskan untuk membuka konten-konten yang bermanfaat untuk pengasuhan dan kesejahteraan orang tua dan anak. Bisa dengan berlatih mengelola pikiran dan emosi dengan baik. Emosi itu berperan sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan ibu. Minimal misalnya dengan melakukan relaksasi, olah nafas sederhana yang disadari gitu. Yang kapanpun dan dimanapun bisa kita lakukan, dan itu butuh sekali untuk dilatih supaya terbiasa. Sehingga ketika ibu berhadapan dengan stresor ya, atau sumber stres, kan secara otomatis terbiasa untuk menenangkan diri dan memilih solusi terbaik. Selain itu juga bisa dilakukan dengan latihan yoga, meditasi, dan olahraga yang baik untuk kesehatan mental dan fisik ibu.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg. Setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Baik pendengar, Halo RRI. Masih kami buka kesempatannya untuk Anda bergabung ya. Fahri, kalau kemarin jujur saya sempat lewat lah di beberapa jalan yang ada di Kota Semarang itu permasalahan kabel. Kadang kabelnya masih yang bikin betul-betul macam-macam. Tapi yang paling saya ingat itu di daerah Pasar Peterongan.
5: Kenapa tuh, Gil?
4: Turun ke jalan gitu loh, kendor lah.
5: Iya, lengkungannya tuh sampai ke jalan.
4: Iya, sampai gitu ke jalan. Dan itu memang satu hari, hari berikutnya saya lewat, sudah dibenahi. Jadi lumayan lah tidak mengganggu orang-orang yang melintas di sana. Tapi kita cek dulu kalau warga Ngalian ini bagaimana, ya, karena katanya warga Ngalian juga mengeluhkan adanya kabel yang membahayakan pendengar. Selengkapnya bersama reporter Tika Budiman. Tika.
6: Terima kasih Agil. Pendengar, keluhan masyarakat ini yang serupa, yakni kabel ngelewar ke jalan ini juga ditemui di Jalan Profesor Dr. Hamka Purwoyoso di Kecamatan Ngalian Kota Semarang, di mana di jalan ini dikeluhkan adanya kabel listrik yang sangat tidak rapi, bahkan cukup membahayakan masyarakat karena dinilai terlalu rendah. Dan salah satu warga yang mengeluh adalah Hamidah, yang menyebutkan bahwa kabel listrik di depan klinik gigi Nadira Ngalian misalnya hingga dapat diraih dengan tangan karena terlalu rendah dan cukup membahayakan masyarakat. Dan memang kabel listrik yang terlalu melengkung ke bawah ini sudah ditemui cukup lama, sudah berbulan-bulan lamanya, dan memang hingga kini belum ada upaya dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbaikan pada kabel listrik di wilayah Profesor Hamka Ngalian ini. Dan keluhan serupa juga diungkapkan oleh Marzuki yang juga mengeluhkan hal serupa, dijumpai di deretan toko roti Swiss Jalan Profesor Hamka juga lewat hingga bisa diraih. Ada bahkan ada beberapa kabel yang seperti putus dan sudah menyentuh tanah tapi juga tidak kunjung diperbaiki. Dan pihak dari masyarakat di wilayah sekitar ini berharap agar kabel ini dapat lebih dikencangkan lagi sehingga dapat naik ke atas sehingga tidak membahayakan, dan juga dari segi estetika ini juga dapat terlihat lebih membuat masyarakat yang melintas ini nyaman. Dan saya membahayakan, memang pantauan RRI kabel listrik di sepanjang Profesor Hamka ini memang cukup mengganggu pemandangan, tidak rapi, dan banyak yang terpantau terlalu rendah. Demikian Agil, informasi yang bisa saya laporkan kembali ke studio.
4: Baik, terima kasih Rekan Tika untuk informasi yang sudah disampaikan. Selamat bertugas kembali. Saya membayangkan gini Fahri, di luar negeri deh, Amerika, mereka kan berhasil untuk tidak menanam tiang-tiang listrik lah, tapi di bawah tanah lah.
5: Iya betul, jadi beberapa negara memang ada teknologi yang membuat kabel ini yang menyalurkan listrik itu benar-benar ditanam di bawah tanah.
4: Nah,
5: jadi estetikanya seperti tadi sudah disebutkan oleh reporter Tika, itu benar-benar nampak.
4: Betul.
5: Bahkan kalau tidak salah ya, ini Fahri pernah baca atau melihat video gitu, di daerah Karanganyar itu sudah ada yang menerapkan teknologi tersebut. Jadi kabelnya benar-benar ditanam di bawah tanah. Jadi enggak yang semrawut gitu, bahasanya pating klewer gitu ya. Jadi enggak enak dilihat, sekaligus juga membahayakan justru.
4: Kalau semisal untuk beralih sepenuhnya ditanam di dalam tanah, kayaknya memang itu masih jauh. Tapi yang jelas tidak membahayakan masyarakat lah, itu dulu ya, seperti yang di Ngalian. Ya semoga nanti bisa menjadi perhatian ya pendengar untuk dinas terkait, dan kita akan update lagi untuk informasinya nanti.

0: Silakan duduk.
1: Terima kasih, Bu.
2: Saya sudah membaca kurikulum vitae Anda. Sungguh luar biasa.
1: Biasa aja, Bu.
2: Tapi sistem kami menemukan arsip yang tidak Anda lampirkan.
1: Loh, apa itu, Bu?
2: Transkrip komentar Anda 10 tahun yang lalu pada sebuah video anak umur 12 tahun yang gagal dalam lomba menyanyi.
1: Yang mana ya, Bu?
2: Anda mengetik, suara sampah lebih baik mati saja. Ingat.
1: Oh, yang itu. Itu mah cuma candaan anak sekolah, Bu. Iseng-iseng aja.
2: Candaan? Anak itu adalah adik saya. Dia berhenti sekolah karena depresi setelah membaca ketikan Anda. Bahkan dia tidak pernah menyanyi lagi sejak saat itu.
3: Dunia tidak sekecil yang kamu kira, dan internet tidak pernah lupa. Pikir sebelum mengetik, karena jempolmu bisa menghancurkan masa depanmu.

0: Dari Igitaf beringat rangkai satu-satu ya. Rangkaian Semarang pagi ini menyisakan satu informasi peringat bersama BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang ya. Di ujung telepon ada Prakirawan Sedianto yang siap dengan informasinya. Rekan Sedianto, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Agil.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Oke, matur pun Mas. Selamat pagi pendengar Radio Republik Semarang dimanapun Anda berada. Saya Sedianto, Prakirawan BMKG, Stasiun Meteorologi Maritim Semarang, akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada dua perakiran cuaca yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah perakiran cuaca wilayah pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Yang kedua adalah perakiran cuaca wilayah pelayanan atau pelayaran. Baik, selengkapnya adalah perakiran cuaca wilayah pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini, Jumat 3 Juli 2026. Di mana kondisi cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 12 knots dengan ketinggian gelombang dalam kategori tenang, yaitu antara 0,1 sampai 0,5 meter. Suhu udara berkisar antara 24 derajat Celcius sampai dengan 29 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 64% sampai dengan 84%. Arus arahnya ke arah barat dengan kecepatan maksimum 35 cm per sekon. Sedangkan pasang surut alert di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, pasang maksimum akan terjadi pada hari ini Jumat 3 Juli 2026, akan terjadi pada pukul 7 WIB dengan ketinggian muka air laut sekitar 0,8 meter. Untuk perakiran cuaca selanjutnya adalah perakiran cuaca wilayah pelayanan atau pelayaran. Di sini ada beberapa wilayah yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, di mana kondisi cuaca berawan. Angin dari timur dengan kecepatan maksimum 20 knots dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang itu antara 1,25 sampai 2,5 meter. Wilayah yang kedua adalah wilayah perairan Kepulauan Karim Jawa bagian timur di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 20 knots dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang yaitu antara 1,25 sampai 2,5 meter. Sedangkan di wilayah mulai perairan Pekalongan Kendal, perairan Semarang Demak, perairan Jepara sampai dengan di wilayah perairan Pati Rembang, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimal 15 knots dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah, yaitu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi cuaca bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan begitu terus informasi cuaca di RS Semarang. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Selamat pagi Mas Sedianto, terima kasih banyak, selamat bertugas kembali ya. Dan informasi tadi peringat menutup jumpa kita dalam Semarang pagi ini. Tapi jangan khawatir, Fahri masih akan melanjutkannya ya.
2: Mau kemana sih Gil?
0: Saatnya tidur siang. Oke, pokoknya terima kasih, selamat menunaikan ini ya, semua pekerjaannya peringat yang WFH ya, silakan dikerjakan dengan baik ya, jangan sampai ada yang tertinggal karena ini bulan baru ya, harus
2: WFH-nya WFH yang beneran gitu ya. Work from home ya.
0: Harusnya seperti itu peringat. Oke deh, terima kasih sekali lagi, saya Agil pamit dulu, selamat beraktivitas peringat, selamat pagi.

Halo Indonesia, sudah tahu ya pemerintah Indonesia telah membatalkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang semula dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2025. Nah, keputusan pembatalan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 31 Desember 2024 lalu. Alasannya adalah untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, pembatalan ini sebenarnya membawa angin segar di tengah tantangan ekonomi yang ada. Penundaan kenaikan PPN diharapkan harga barang dan jasa akan tetap sama, tetap stabil. Hal ini pun akan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk merencanakan strategi bisnis tanpa mesti khawatir terhadap penurunan permintaan akibat kenaikan pajak yang terjadi. Eits, jangan senang dulu. Keputusan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya fleksibilitas dalam perencanaan bisnis kita. Kebijakan pemerintah dapat saja berubah-ubah sesuai dengan dinamika ekonomi dan politik yang terjadi. Pelaku usaha selalu perlu waspada dan siap menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang mungkin terjadi di masa depan. Kalau perlu, milikilah kemampuan untuk mengantisipasi apapun yang terjadi di depan. Sering-seringlah membaca dan ikuti perkembangan yang ada. Biar Anda sebagai pelaku bisnis nggak kudet. Saya pun teringat sebuah buku klasik tentang perubahan yang ditulis dalam bentuk cerita, Who Moved My Cheese, yang ditulis oleh Spencer Johnson. Buku ini bicara soal kenyataan pahit bahwa perubahan adalah sesuatu yang tak terelakkan. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan lebih mudah menemukan jalan menuju kesuksesan baru. Nah, sekarang mari kita jadikan pembatalan ini sebagai sebuah momentum untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing usaha kita. Dan tetaplah waspada. So, siapkah Anda menghadapi tantangan perubahan yang mungkin akan terjadi di depan? Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia, RR.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang ya. Kanal informasi dan inspirasi yang pada siang hari ini kembali hadir dalam Semarang siang ini edisi hari Jumat ya. Jumat berkah 3 Juli 2026 bersama saya Fahri Marian yang akan bertugas menemani Anda semua hingga sore nanti pendengar ya, jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya beragam acara, beragam musik, beragam informasi sudah kami siapkan untuk menemani siang istirahat atau mas kami waktu istirahat siang Anda semuanya ya di hari Jumat ini. Satu lagu pendengar untuk Anda sebelum nanti kita akan sajikan juga untuk Anda semuanya. Satu siniar atau satu dialog podcast terkait dengan bagaimana cara kita untuk membentuk pribadi yang lebih positif. Katakan dengan cinta ya dari The Groove untuk Anda semuanya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Baik pendengar, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, di siang hari ini akan kami hadirkan untuk Anda satu siniar ya, dialog podcast RRI Semarang yang nanti akan membahas topik terkait dengan elegance personality ya, atau bagaimana cara kita untuk membangun kepribadian yang positif bersama dengan narasumber Bonita De Sempurno. Beliau adalah seorang image consultant dan public speaker yang nanti selama podcast akan dipandu oleh rekan Devina.
1: Kita harus menyadari dulu untuk tahu apa sih kekurangan yang saya miliki, apa kelebihan yang saya miliki dengan jujur. Misalnya ketawa juga jangan yang gitu kan ya, terus ngeplak-ngeplak orang gitu ya. Tapi kan ketawa ya ada aturannya.

0: Pemirsa podcast RRI Semarang, kita hadir lagi untuk Anda. Dan hari ini saya Devina bersama dengan tamu istimewa spesial sekali yang mungkin sering sekali lewat di beranda Anda, lewat di FYP Anda, terkait dengan personality seseorang itu harus seperti apa. Semuanya itu ada etikanya, ada aturan ketika kita harus tampil di depan publik seperti itu ya. Nah, di kesempatan hari ini saya akan berbincang-bincang bersama dengan image consultant sekaligus trainer, ada Ibu Bonita D. Sempurna. Bu Bonita, halo.
1: Hai, apa kabar Mbak Desi?
0: Sehat Bu Bonita. Saya selalu mengagumi Ibu karena di sosial media Ibu luar biasa ya. Tidak pelit ilmu. Tidak pelit ilmu ya. Dan hari ini juga tidak pelit ilmu karena akan berbagi di podcast RRI Semarang. Oke, Ibu, hari ini topik yang kita akan bahas adalah tentang elegance personality ya. Nah, ini apakah memang sangat-sangat penting kita bahas, apalagi di era yang sudah sangat-sangat modern, yang perkembangan dunia maya itu sangat-sangat pesat, Ibu?
1: Betul, sangat penting banget ya. Karena apalagi di dunia yang sangat modern, di mana tekanan semakin tinggi, diharapkan juga kita semakin bisa mengelola diri sendiri, mengelola emosi kita dengan baik, bagaimana tetap berinteraksi dengan baik dengan orang lain.
0: Oke.

0: kesadaran tentang diri kita sendiri. Kita ini kan ingin menemukan the best version dari diri kita yang terbaik ya. Maka fondasinya adalah kita harus tahu dulu tentang diri kita ini. Apa sih yang harus diperbaiki? Apa yang perlu kita ketahui untuk kita terus kembangkan? Untuk bisa kita tampil dan menjadi orang yang kredibel, menjadi orang yang percaya diri, menjadi orang yang bisa membawakan diri dimanapun kita berada.
1: Oke, jadi yang pertama adalah digali karakternya.
0: Yes.
1: Bagaimana cara melatih kepekaannya untuk yang pertama kali? Mungkin kita bingung ya, ini karakter aku tuh sebenarnya kayak gimana sih gitu, Bu?
0: Ada caranya sih ya, sebetulnya kan ada ilmu yang dinamakan Johari Window itu kan. Dimana kita perlu mengetahui tentang diri kita sendiri, mana sih daerah terbuka kita, mana daerah tertutup kita, mana sih kekurangan kita maksudnya, mana kelebihan yang kita miliki. Kita mesti jujur, kita mesti menerima, kita mesti bisa memproses itu untuk menjadi lebih baik.
1: Oke, berarti tidak boleh denial?
0: Enggak boleh, harus jujur.
1: Harus
0: dong.
1: Jujur.
0: Loh, ini kan demi kemajuan kita sendiri.
1: Iya,
0: gitu ya. Kita menemukan the best version dari diri kita. Itu kan kita mesti jujur dengan apa yang kita miliki dan kita terima dulu gitu. Bahwa kita itu emang pribadi yang unik kan. Kita ini kan berbeda sama orang lain, di mana kita enggak bisa menentukan posisi kita itu sama dengan orang lain gitu. Kan kita mungkin masih berproses, orang lain mungkin sudah bagus. Kita kan sering membandingkan yang seperti itu.
1: Betul.
0: Maka kita harus menyadari dulu untuk tahu apa sih kekurangan yang saya miliki, apa kelebihan yang saya miliki dengan jujur. Kita terima, kita perbaiki gitu.
1: Oke, jadi itu ya, menerima dengan jujur. Kemudian ketika sudah tahu karakter terbentuk, fondasinya sudah terbentuk, langkah selanjutnya apa yang
0: langkah
1: akan dibangun?
0: Selanjutnya kita menguatkan tentang kompetensi kita, mempelajari tentang etika. Itu kan seperti bangunan, apa ini ya, rangka-rangka bangunannya gitu ya. Kemudian kita bangun atapnya tuh baru di penampilannya.
1: Okay.
0: Seperti apa gitu ya.
1: Itu penampilannya tinggal dipoles berarti.
0: Yes. Memang gak bisa ditinggalkan, karena bagaimanapun orang melihat rumah kita kan lihat dari catnya aja kan. Dari keindahan di luarnya. Dan orang tidak pernah lihat juga tentang fondasinya kayak apa. Mana nih fondasinya, kan gak ada. Nah itu kan kesadaran kita gitu. Untuk membangun fondasi itu kuat, supaya kita tahu apa sih yang harus saya perbaiki terus. Jadi kita gak perlu lagi insecure, kita gak perlu lagi perlu validasi dari orang lain gitu.
1: Yang
0: bahwa saya itu seperti ini, seperti itu. Tapi memang kita tahu dengan pasti apa sih kompetensi yang kita miliki.
1: Oke, value kita seperti apa, itulah kita bisa menilai ya Ibu ya. Oke, nah itu kan terkait dengan tadi ya, fondasi karakternya, tapi itu bisa dibangun secara perlahan. Salah satunya mungkin bisa dari behavior kita. Dari perilaku, sikap hidup kita sehari-hari. Nah, perilaku atau behavior seperti apa sih Bu yang seharusnya dibangun agar kita tetap terlihat elegan di mata publik?
0: Kita tidak boleh cuman mengatakan tetap elegan di mata publik ya. Sebetulnya ini adalah second skin kita harusnya.
1: Okay.
0: Ya. Harusnya habit yang dibangun sedikit demi sedikit dari hal-hal yang kecil aja sih. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menghormati orang lain, bersikap yang benar, yang diharapkan oleh umum tuh yang seperti apa, kan seperti itu ya. Misalnya cukup dengan misalnya tersenyum, tersenyumlah tulus gitu ya. Kemudian pada saat kita berkata-kata itu juga pilihlah kata-kata tuh yang baik. Kan kita gak perlu untuk mengatakan ngikutin tren gitu ya. Dikit-dikit kalau misalnya kaget terus kata-kata apa yang keluar, kita kan gak perlu yang seperti itu kan. Kita perlu belajar gimana sih kata-kata tuh yang baik, yang kita pilih, nada suaranya juga baik. Gitu sih sebetulnya hal-hal yang simple yang kadang kita lupa. Hal yang penting adalah seperti yang tadi kita bahas tentang presence. Kehadiran kita nih yang paling penting. Pada saat kita hadir seperti ini, harusnya kita kan hadir jiwa dan raga kita itu tidak terdistract oleh apapun.
1: Bukan
0: gitu.
1: Raganya di sini, jiwanya
0: kemana? Raganya di sini, pikirannya, aduh enakan makan bakso ya, gitu. Enakan ngopi deh jam segini gitu. Terdistract kemana-mana. Sering yang kita lakukan adalah hal yang seperti itu. Gitu.
1: Oke, apalagi di era media sosial sekarang ya, Bu
0: kita
1: ya.
0: Kita kan tergoda-goda terus nih dengan handphone.
1: Gatal banget untuk tidak melihat.

0: lain ya. Ya.
1: Jadi sebetulnya hal-hal yang kecil sih nggak perlu pakai hal-hal yang luar biasa gitu.
0: Tapi kan itu dimulai dari habit itu tadi. Kebiasaan itu kan dimulai tidak hanya sehari dua hari ya.
1: Betul.
0: Bu ya. Ketika kita mungkin terbiasa hidup di lingkungan dengan mungkin kata-kata yang kurang baik, kemudian juga nada mungkin yang tinggi, itu bagaimana kita bisa mengubah pola hidup yang kurang baik itu menuju ke kehidupan yang lebih baik?
1: Ya kita kan mestinya bisa memfilter ya sebagai orang yang dewasa gitu ya. Memfilter mana ini yang baik, mana yang tidak baik. Memang itu bukan lingkungan yang terlalu dekat dengan kita, ya leave it gitu ya. Gak usah diikutin gitu, gak usah berada di dalam situ gitu. Karena kan Anda akan menjadi siapa lingkungan Anda kan, seperti itu kan.
0: Oke, betul.
1: Jadi kita bisa tinggalkan lingkungan yang memang tidak baik untuk saya, karena saya ingin menjadi yang terbaik gitu menurut saya.
0: Lebih mending nge-cut off orang-orang yang kurang baik di lingkungan kita, atau justru kita yang menggandeng mereka untuk masuk ke lingkungan kita yang lebih baik?
1: Ya mendingan meng-cut off ya. Kenapa kita mesti menjadi pahlawan untuk bisa menggandeng orang-orang seperti itu kan. Mereka komunitasnya mungkin lebih banyak ya, lebih baik kita sendiri yang menyelamatkan diri kita sendiri sih.
0: Oke, karena mungkin efek sisi lainnya adalah justru bukan kita yang menyelamatkan, kita yang kebawa mungkin ya. Oke, justru kita harus ke arah yang lebih baik. Oke, nah kalau berbicara tentang presence atau kehadiran, mungkin bisa dilihat dari gestur kita, bahasa tubuh. Nah yang baik itu yang seperti apa sih Bu Bonita?
1: Tergantung kita mau kehadiran yang seperti apa. Kita sedang ngobrol nih, berarti kan bahasa tubuh kita misalnya mesti berhadapan dengan orang tersebut dong. Ada kontak mata, kemudian kita juga intens kepada dia, bisa bertanya, bisa mendengarkan kan. Tidak selalu harus kita yang bicara terus, kita yang didengarkan terus kan, seperti itu. Bisa memberikan apresiasi.
0: Jadi yang pertama itu kontak mata,
1: kontak mata. Nah, bahasa tubuh kita juga menghadap yang benar. Masa kita ngobrol yang satu
0: gini ya. Oke, jadi harus berhadapan seperti ini. Oke, ini ya. Jadi badannya harus tegak lurus
1: menghadap. Kalau kita memang ngobrol, ada kontak mata, ada senyum, bisa mendengarkan orang lain bicara. Terus kita juga bisa memberikan apresiasi, memberikan komentar, bertanya. Enggak diemin aja orang ngomong, didiemin kita enggak komentar apa-apa kan juga enggak seru kan.
0: Oke, jadi harus meresponsnya pun dengan baik juga. Jangan sekenanya aja.
1: Jangan sekenanya yang satu, yang kedua juga jangan adu nasib.
0: Oh iya. Baik, nanti kita lanjut lagi deh Bu Bonita ya, ngobrol-ngobrolnya terkait dengan elegance personality untuk Anda pemirsa podcast RRI Semarang. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.
2: Produk film teman terbaik kamu, kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
4: Sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja toh.
6: Sesekali jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: di podcast spesial RRI Semarang bersama dengan Ibu Bonita Desempurno. Menarik ya, ketika kita hadir di depan orang, apa seharusnya yang kita lakukan? Hari ini kita belajar bersama, salah satunya saya belajar juga bersama dengan Bu Bonita. Tadi harus menghadap, iya. Harus merespons dengan baik juga. Kemudian jangan adu nasib. Nah, kalau lagi di adu nasib, respons kita harus seperti apa, Bu Bonita?
1: Ikutin aja.
0: Diikutin aja.
1: Diikutin aja dia gitu ya. Jadi kalau kita menentang lagi, membawa cerita kita sendiri, dia cerita sendiri, itu siapa yang dengerin gitu kan. Ya udah, ubah posisi, kita menjadi pendengarnya dia aja.
0: Oh gitu. Oke. Jadi semacam kayak lebih nyaman, podcastnya kan? Pendengar dan juga pembicara,
1: iya,
0: ya.
1: Lebih nyaman kan.
0: Iya. Tidak kemercep gitu ya, Bu ya. Nah,
1: satu ngomong siapa yang dengerin dong ya.
0: Nah, itu dia. Oke, jadi diikuti saja ya. Kemudian terkait dengan kestabilan emosi, ketika kita berhadapan dengan orang yang mungkin emosinya kurang oke nih, atau energinya kurang baik nih, hari ini lagi bad mood parah gitu. Ini kita harus bertindak seperti apa, Bu Bonita?
1: Kalau memang bisa kita tunda permasalahan ini, gak harus selesai saat itu, kita bisa bilang kok, kita selesaikan besok ya.
0: Oke.
1: Supaya kondisinya lebih kondusif gitu.
0: Lebih jadi, baik lagi ya.
1: Jadi kita tidak harus pada saat itu juga meladeni orang yang sedang emosi gitu. Kalau emang terpaksa harus berada di situ, ya kita seolah kita keluar dari situasi itu dulu deh. Seperti jeda gitu.
0: Oke.
1: Kita keluar, sadari bahwa saya gak boleh terikut seperti ini. Kalau kita menyadari dengan pasti kan, kita jadi tahu mengontrol diri kita sendiri gitu,
0: iya,
1: ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita gak sadar kan kita jadi ikut gitu kan. Jadi rame kan.
0: Iya.
1: Hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kita keluar dari situasi itu, walaupun kita duduk di situ, tapi kita ambil jeda, nafas, kemudian sadari. Oh ya, ini orang lagi emosi nih. Saya tidak boleh ikut gitu. Berarti saya harus tahan dulu untuk saya menata bicara saya dengan baik.
0: Oke, ini bisa Anda praktekkan ya pemirsa dan juga mungkin untuk kru-kru kita ya. Jangan mudah terpancing ya, emosi.
1: Kalau diladenin akhirnya jadi akibatnya kan tidak menyelesaikan masalah,
0: betul,
1: juga kan.
0: Betul.
1: Akibatnya malah jadi rame gitu, malah berbuntut panjang.
0: Iya, malah muncul masalah-masalah.
1: Muncul masalah yang baru, sakit hati lah, gitu kan ya.
0: Oke, okay. Nah berbicara tentang kehadiran kita, the art of professional dan juga presence ketika kita berada di kantor. Keprofesionalisman kita harus yang seperti apa sih, Bu? Kadang ada orang-orang yang berpikir, aku gak mau terlalu ambil bagian di kantor, pokoknya kerjaanku selesai, aku cabut pulang saja. Nah, keprofesionalan yang baik dan tepat, kemudian juga dalam menjalin relasi itu yang baik seperti apa, Bu Bonita?
1: Keprofesionalan yang tepat adalah hadir secara profesional. Saat kita meeting ya hadir sepenuhnya, bukan sekedar absen gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kadang-kala kan banyak orang yang yang penting aku eksis, aku nongol, aku kelihatan, aku absen daripada nanti ditanyain gitu kan ya. Nah, kalau kita cuma sekedar absen kan, kita cuma sekedar kehadiran kita tuh gak ada dampaknya gitu. Bener gak? Menu-menuin ruangan aja gitu kan. Ngabis-ngabisin snack aja gitu. Nah, tapi kalau kehadiran kita itu ada, berarti kita kan tidak sekedar absen, tapi kita memberikan kontribusi. Kita memberikan sesuatu, kemudian kita juga mendapatkan sesuatu dari kehadiran kita gitu. Jadi itulah namanya hadir secara profesional. Di dalam ruang meeting, di dalam diskusi, di dalam pekerjaan kita, ya fokus memang benar-benar fokus dengan pekerjaan kita. Bukan berarti saya tidak peduli dengan yang lain ya. Seperti tadi, yang penting saya pulang. Loh, saya pulang, pekerjaan saya selesai, memang saya tidak dibutuhkan, ya pulang aja.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Ya, ya.
1: Tapi kalau memang saya pulang, ternyata saya dibutuhkan untuk mengerjakan yang lain, ya itu kepedulian kita.
0: Oke.
1: As a professional. Jangan pernah kalau misalnya pekerjaan banyak diberikan pada kita, terus kita mengatakan bahwa, kok aku terus yang dikasih kerjaan, justru itu mendidik kita menjadi lebih pintar loh.
0: Okay.
1: Saya bisa menjadi pintar seperti ini karena dulu pengalaman saya seperti itu gitu.
0: Banyak pekerjaan yang diberikan.
1: Nah, semua dikasih ke saya.
0: Iya.
1: Dan saya bangga sekarang karena saya sekarang menjadi, saya bangga banget dulu saya mengelola newsletter Santika seluruh Indonesia loh.
0: Oke.
1: Okay. Dan dipercayakan pada saya orang Semarang gitu loh. Kan itu kebanggaan buat saya.
0: Iya,
1: saya
0: iya.
1: Pernah merasa bahwa itu adalah beban buat saya, tapi Oh, saya mendidik saya pinter nih gitu.
0: Oke, itu ya. Jadi segala sesuatu diambil dari sisi positifnya.
1: Iya.
0: Karena kadang seseorang takut menonjol karena takut beban pekerjaannya diberikan semuanya.
1: Oh, justru jadi pinter loh.
0: Oh, itu ya. Justru jadi pinter ya. Ini adalah
1: orang kepercayaan tuh kan orang yang berbeda daripada yang lain loh. Mm-mm. Sering diberi pekerjaan, sering dipercaya untuk ini itu, berarti dia dipercaya dibandingkan yang lain. Mm. Itu nilai plus banget.
0: Oke, okay, itu nilai plus ya. Iya. Itu nilai plus. Itu untuk orang yang dipercaya. Bagaimana dengan orang yang mungkin dianggap kehadirannya ada dan tiada? Bagaimana memunculkan rasa percaya diri sih, Bu Bonita?
1: Yang siapa nih?
0: Yang ada dan tiada. Yang ada dan tiada.
1: Yang ada dan tiada. Mm-mm. Nah, karena dia tidak menyadari bahwa kehadirannya itu tidak berdampak apapun gitu. Makanya balik lagi self awareness tadi, balik lagi ke dasar fondasinya. Kenapa kok saya tidak diberikan kepercayaan itu? Berarti kan harus mengevaluasi diri. Setelah mengevaluasi, perbaiki. Ikutlah terlibat, ikutlah berkontribusi gitu. Supaya menjadi orang yang diingat. Kita bisa tahu deh begini Mbak ya, kalau misalnya ada orang yang selalu nongol di kantor, orang yang selalu terpilih selalu orang itu-itu aja, benar gak sih?
0: Iya.
1: Ya karena dia bisa menunjukkan sesuatu yang berbeda gitu dibandingkan yang lain. Kalau kalau ini ngumpet aja di belakang, ini nggak ikut aja, ya mana orang mau ikut inget kita gitu loh ya, kan pasti nggak diinget dong. Kalau ada sesuatu, ini ada promosi jabatan, aku inget nih yang sering jadi MC aja deh, itu aja deh yang diambil, bener nggak?
0: Iya. Oke, jadi ketika apapun momennya, entah itu dianggap pengen nongol terus nih di depan, gak masalah sebetulnya.
1: Bukan pengen nongol ya, tapi kebetulan memang kita memang
0: punya kesempatan.
1: Iya, punya kepedulian dan punya kesempatan.
0: Oke, jadi ketika ada kesempatan dan kepedulian, pakailah itu dengan sebaik-baiknya.
1: Iya, jadi bukan sengaja untuk ini ya, sengaja bisa aja kan dari versi yang lain kan, menjatuhkan yang lain untuk bisa nongol.
0: Bisa. Itu gak boleh ya.
1: Gak boleh,
0: walaupun mungkin itu di kantor ada yang seperti ada. Itu. Tapi tidak
1: office politik lah.
0: Nah, office politik ya, tapi tidak, di RRI enggak lah seperti itu ya.
1: Terus sengaja, aku aja ya enggak gitu. Jangan yang itu kan bisa aja gitu. Enggak lah.
0: Oke, jadi manfaatkan, maksimalkan kesempatan ketika itu datang, jangan malah ngumpet di balik sound system gitu
1: nanti
0: ya.
1: Nanti kalau tidak ada promosi, tidak ada apapun, tidak ada kenaikan, tidak ada apapun, terus kita ngomel gitu. Kok bukan aku sih, kok itu terus sih gitu. Nah, kita mesti evaluasi diri, kenapa kok itu? Kenapa kok bukan saya? Karena saya ada dan tiada. Gitu.
0: Itu tadi ya, kembali lagi. Karena ada dan tiada, kehadirannya ada juga gak berasa.
1: Ada tidak menggenapi, tidak ada tidak mengurangi gitu ya. Kebalik gak sih?
0: Ya udah gitu ya. Cuman kelihatan waktu nanti di pembagian nasi box.
1: Lah. Pembagian akhir bulan ya.
0: Iya. Ketahuan gitu ya. Oke. Nah, ini ya, ini bisa jadi salah satu masukan juga mungkin untuk generasi-generasi di luar sana yang mungkin merasa minder. Kayaknya aku terlambat deh sekarang. Startku sama dia tuh beda jauh lah gitu. Nah, ini harus ngapain kalau sudah ada mindset seperti itu, Bu Bonita?
1: Yang dirubah ya mindsetnya berarti.
0: Mindsetnya itu yang utama ya.
1: Mindsetnya berubah berarti kita berarti berpikir bahwa kenapa kok saya tidak dilibatkan. Berarti saya harus sering terlibat, sering ikut. Kalau misalnya bisa untuk ikut, kenapa gak menawarkan diri gitu. Kenapa malah ngumpet. Nah, kesempatan itu kan tidak datang dua kali.
0: Iya. Pakailah itu sebaik-baiknya ya.
1: Okay. Tunjukkan pada dunia bahwa saya mampu.
0: Luar biasa. Tunjukkan pada dunia kalau Anda mampu ya, kamu mampu. Tunjukkan juga nanti kalau misalnya sudah melakukan segala tips kita hari ini, upload ke sosial media, mention ke Bu Bonita ya. Oke.
1: Okay. Siap.
0: Baik, nanti kita lanjut lagi Bu Bonita untuk ngobrol-ngobrolnya, masih ada satu segmen lagi, tetaplah bersama kami dalam podcast RRI Semarang.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, Makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.id.

0: Anda masih bersama kami dalam podcast RRI Semarang bersama dengan Ibu Bonita Desempurno, Image Consultant dan juga Trainer ya. Kita belajar banyak hari ini, dimulai dari pembenahan dari dalam dulu, fondasi-fondasinya dibetulkan, baru ini luarnya. Nah, kalau secara penampilan, apa yang harus diperbaiki sehingga lawan bicara kita atau mungkin teman-teman kita di kantor merasa yakin bahwa ini orangnya kompeten, bisa diandalkan?
1: Kalau penampilan kan yang penting kita berprinsip bahwa itu bersih, sederhana. Sederhana itu enggak terlalu banyak detil-detil yang mengganggu gitu ya. Terus rapi, tidak misalnya kusut, gak disetrika gitu. Maka kalau kita bicara pribadi elegan, perpenampilan itu kan gak harus mahal gitu. Gak harus branded. Tapi yang penting tadi, rapi, bersih, kemudian apa tadi? Rapi, bersih,
0: tidak harus branded, yang penting harus branded.
1: Sederhana, tidak ada detil-detil yang mengganggu. Misalnya panjang pendek gitu ya, terus ribet banget, penuh banget gitu. Semakin simple, semakin elegan.
0: Oke, semakin simple, semakin elegan,
1: semakin orang juga menghargai kita. Dan pemilihan warna juga perlu diperhatikan dengan baik.
0: Oke, Ibu kan juga ini ya, color analysis
1: personal
0: juga
1: color, ya.
0: Ini bagaimana terkait dengan pemilihan warna? Sepenting apa sih Bu, warna ngaruh ke apa yang ada di tubuh kita ketika orang melihat kita?
1: Iya, warna itu kan first impression, betul gak? Coba lihat orang pakai warna yang berbeda di antara warna hitam, pasti yang menarik yang berwarna kan. Nah, maka kalau pemilihan warna itu juga harus kita perhatikan baik-baik. Memilih warna harus sesuai dengan undertone skin kita. Kalau sudah sesuai dengan undertone skin kita, undertone skin itu apa sih? Undertone skin itu satu layer di bawah skin tone. Ya, kalau kita beli bedak tuh kan skin tone. Nah, ini undertone itu adalah DNA warna asli kita. Jadi mau dipanasin, mau di putihin, tetap dia undertone-nya sama, yaitu cool atau warm, gitu ya. Kalau udah sesuai kita pakai, maka wajah kita tuh akan kelihatan lebih halus, lebih bright, lebih glowing, gitu ya. Lebih cemerlang lah gitu, karena lebih harmonis dengan undertone skin kita.
0: Oke, dan itu perlu diuji dulu, ada
1: perlu
0: tesnya.
1: Perlu diuji dulu, perlu di draping dulu supaya kita tahu. Dan selain kita tahu undertone, juga kita harus tahu juga tentang kedalaman warna itu juga. Ada orang yang bisa cocok pakai warna yang tua, ada yang cocok pakai warna yang muda. Ya kan? Kalau pakai warna tua nanti kelihatan tambah tua gitu misalnya. Terus kalau misalnya setelah kedalaman warna, kita cari juga warnanya yang bright atau soft gitu.
0: Oke, jadi kalau ngikutin cebum-cebum cewek bumi gitu ya, itu belum tentu cocok.
1: Belum tentu.
0: Okay.
1: Jadi harus di-draping, terus harus sesuai. Dan warna ini juga mempengaruhi segalanya ya. Jadi untuk baju, kita mesti menyesuaikan dengan undertone skin kita. Rambut juga disesuaikan. Kalau warna rambut itu tidak cocok, muka kita juga jadi kusam.
0: Iya, setuju.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Lipstick, make up juga akan disesuaikan. Kalau tidak cocok juga kelihatan mukanya lebih kusam. Tapi kita bisa, biasanya sih saya perbandingannya paling gampang adalah dengan lipstick saya ganti. Iya ya Bu, kok saya lebih muda ya, lebih cerah ya gitu.
0: Oke, itu kan untuk wanita Bu, perintilannya banyak ya. Make upnya bermacam-macam. Apa kabar dengan pria?
1: Kalau pria kacamata warna rambut gitu ya. Kemudian ya baju pasti. Ya ngaruh juga sih.
0: Pria juga ngaruh ya?
1: Ya ngaruh. Jadi kalau untuk kehadiran kita sebagai profesional juga kita kelihatan sebagai profesional yang kredibel. Ya pilihan warnanya juga tepat gitu.
0: Harus diperhatikan semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya diperhatikan termasuk
1: yang tidak terlihat, kaos kaki.
0: Oh iya. Itu juga jadi salah satu poin ya.
1: Iya, orang tuh kadang tidak melihat dari ujung rambutnya tapi lihat langsung ke kakinya. Tiba-tiba kita pakai sepatu warna terang misalnya. Warna terang tuh membuat mata orang langsung melihat gitu.
0: Langsung tertuju ya, langsung salfok ya. Langsung salah fokus gitu. Oke, itu kalau dari penampilan. Kemudian dari cara kita berbicara, cara kita menanggapi, cara kita tertawa. Saya lihat konten ibu yang ketawa-ketawa ngakak-ngakak. Nah, ini bagaimana Bu? Ini apakah semuanya memang harus ada aturannya?
1: Iya, maka orang mengatakan bahwa elegan itu kan kayak kaku gitu ya. Padahal tuh enggak banget gitu. Elegan tuh ya orang yang approachable, biasa aja. Tapi memang semua kita kelola dengan baik ya. Artinya di dalam membawakan diri juga kita perlu mengelolanya. Misalnya ketawa juga jangan yang gitu kan ya. Terus ngeplak-ngeplak orang gitu ya. Tapi kan ketawa ya ada aturannya. Kepingkel-pingkel boleh kok gitu loh. Enggak ada yang ngelarang orang ketawa kepingkel-pingkel. Tapi kan ketawanya enggak sampai jongkok-jongkok ke bawah gitu kan. Terus sampai heboh sekali kan, gak gitu ya. Ketawanya masih dalam tataran yang normal lah ya gitu.
0: Oke, ini ya salah satu cara juga untuk menjadi elegan.
1: Tapi ya bukan berarti dibuat-buat ya. Begini, enggak juga, biasa aja.
0: Bukan jadi ketawa karir gitu. Iya, ya Bu ya.
1: Enggak.
0: Oke.
1: Jadi jangan jadikan ini sebuah topeng gitu ya. Artinya saya lagi ngadepin siapa nih, saya harus bersikap seperti ini. Nah, kalau kita pasang topeng di mana-mana, nanti kita lupa topengnya, malah bahaya kan. Gitu ya. Jadi jadikan ya kebiasaan aja. Kalau misalnya duduk harus tegak, ya memang kita duduk tegak dimanapun gitu. Itu kan pakai habit ya, pakai latihan kecil-kecil gitu, dibiasakan. Lama-lama kita duduk, kalau misalnya kok rasanya agak bongkok ya, kok gak enak gitu ya, rasanya balik lagi. Bukan dibuat-buat ya, gitu.
0: Karena sudah terbiasa.
1: Ya, terbiasa aja.
0: Melakukan.
1: Berdiri juga tegak, ya tegak aja. Kalau nggak enak ya, kalau bongkok rasanya juga gitu.
0: Oke, ini sebuah pelajaran untuk kita bersama ya. Sebetulnya kalau kita belajar ini banyak SKS-nya Bu ya.
1: Oh, banyak banget.
0: Banyak yang harus kita pelajari, mulai dari yang paling dasar sampai bagaimana kita memoles penampilan kita.
1: Iya, kan dari mindset semuanya juga ada asalnya. Kayak tadi fondasi itu kan sebenarnya mindset ya. Gimana kita mengubah mindset kita. Kita tahu ada growth mindset, ada fixed mindset. Kalau kita fixed mindset ya udah, kita gak akan mengubah kemana-mana kan. Kita kan ngerasa bahwa hal ini ya udahlah, emang aku kayak gini, mau apa lagi gitu.
0: Emang gak bisa ya Bu ya.
1: Emang bisa gitu. Padahal kan setiap manusia bisa menemukan versi terbaiknya gitu kan.
0: Oke, itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau berubah, harus berubah ke arah yang lebih baik. Jangan ya udahlah aku kayak gini, mau ya udah, gak mau ya udah.
1: Itu gak niat namanya.
0: Itu gak niat ya. Oke, nah kalau misalnya kita pengen belajar lagi lebih banyak terkait dengan kelas-kelas Bu Bonita, biasanya kita bisa dapat kelasnya di mana sih Bu? Apakah memang ada semacam Zoom online yang sering pelatihan-pelatihan?
1: Kalau online ada, karena itu untuk seluruh Indonesia. Ada linknya, ada di mana ya, IG saya.
0: Kalau ada di Instagramnya Bu Bonita ya?
1: Kali ya. Ada di web.
0: Oh, ada di web.
1: Ya, ada di web saya, di hibonita.co.id.
0: Oke, hibonita.co.id. Biasanya yang paling butuh sentuhan tangan polesan Bu Bonita tuh orang-orang yang seperti apa Bu?
1: Kayaknya ini untuk semua orang ya, membutuhkan itu gitu. Karena saya banyak mengadakan workshop juga yang offline di Jakarta. Ternyata pesertanya adalah bukan orang sembarangan gitu. Mereka punya posisi senior manager segala macam, dan mereka ternyata happy ya. Mereka tahu bahwa oh ada aturannya toh seperti ini gitu.
0: Oke. Justru berbagai kalangan berarti
1: berbagai
0: ya kalangan membutuhkan yang
1: semua orang perlu ya, supaya kita bisa beradaptasi dengan baik, kita bisa bersikap yang baik. Bisa menciptakan kedamaian lah.
0: Menciptakan kedamaian untuk lingkungan kita sendiri.
1: Iyalah,
0: minimal ya Bu
1: kan
0: ya.
1: Jadi lingkungan kita sendiri akhirnya melewas ke banyak
0: yang lain ya. Kita harus belajar basic manner juga berarti ya Bu ya.
1: Harus.
0: Dimulai dari hal-hal kecil. Oke Bu Bonita, yang terakhir apa pesan untuk para pemirsa podcast RRI Semarang terkait dengan elegance personality ini?
1: Oke, belajarlah mulai dari sekarang, mulai dari yang kecil. Hal-hal yang simple aja, gak perlu sesuatu yang besar. Tapi mulailah dari yang kecil, mulai dari sekarang, dan mulai dari diri sendiri.
0: Oke, mulai dari sekarang dan mulai dari diri sendiri. Jangan tunggu nanti-nanti. Jadi ketika Anda menyaksikan siaran kita hari ini, podcast kita hari ini, mendengarkan juga langsung ya, dimulai dari hari ini, apa-apa yang mungkin tidak sewajarnya atau tidak sesuai jalannya, kita luruskan kembali ya.
1: Belum
0: dan,
1: pas.
0: Iya, belum pas kita luruskan kembali. Dan mungkin bisa mengikuti lebih lanjut sosial media dari Ibu Bonita ya, karena saya suka sekali dengan konten-kontennya. Anda juga semoga bisa termotivasi untuk lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan ini, dimulai dari hal-hal sederhana, dimulai dari kebiasaan-kebiasaan sederhana. Ibu Bonita, terima kasih.
1: Terima kasih
0: untuk kesempatannya hari ini sudah berbincang-bincang bersama dengan RRI Semarang. Semoga next kita bisa berjumpa lagi dengan topik-topik yang lainnya, tema-tema yang lainnya yang lebih dekat dengan masyarakat juga ya. Dan sekian edisi podcast kita hari ini bersama dengan Image Consultant dan juga trainer Ibu Bonita D. Sempurna. Saya Devin undur diri, sampai jumpa.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi ya. Setelah kami hadirkan untuk Anda satu siniar ya, podcast atau dialog podcast dengan topik membangun kepribadian positif bersama dengan narasumber Bonita D. Sempurno tadi. Berikutnya seperti biasa pendengar, seperti biasa mulai pukul 11 nanti akan kami sambungkan Anda dengan program 3 RRI ya, untuk nantinya bisa mengikuti siaran dinamika olahraga ya. Beragam informasi dari dunia olahraga baik dalam maupun luar negeri akan dihadirkan untuk Anda. Satu lagu untuk Anda pendengar sembari kita menunggu bersama sajian atau acara dinamika olahraga bersama dengan program 3 RRI siang nanti.

0: Baik pendengar, berikutnya akan kami sambungkan Anda dengan satu siaran dinamika olahraga bersama dengan program 3 RRI ya. Setelah tadi mengikuti satu dialog podcast bertema atau bertopik Elegant Personality atau membangun kepribadian yang baik bersama dengan narasumber Bonita De Sempurno, berikutnya tepat pada pukul 11 waktu ini akan kami hadirkan dinamika olahraga bersama dengan program 3 RRI.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Spanyol dan Portugal memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jenny Chen dan Aldila Suciadi melangkah di putaran kedua turnamen tenis Wimbledon 2026.

0: olahraga, senang sekali Dinamik Olahraga kembali hadir di siang hari ini. Dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para pendengar setia Pro 3. Dan untuk periode Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Risti Restarta.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

28 setelah pelanggaran terhadap Renato Vega dikonfirmasi melalui VAR. Kroasia sempat mencetak gol penyeimbang menit ke-80 dan dianulir wasit karena offside. Gonzalo Ramos

0: 6 pertandingan Spanyol yang memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia setelah menyingkirkan Austria 3-0 di Stadion Los Angeles akan kembali dirangkum oleh rekan saya Liliana Dea berikut ini.
1: Spanyol memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Austria 3 gol tanpa balas di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. La Furia Roja tampil dominan sejak awal dan tak memberi satu pun tembakan tepat sasaran kepada Austria sepanjang pertandingan. Tim asuhan Luis de la Fuente itu membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal pada babak pertama sebelum Pedro Porro dan Oyarzabal kembali mencetak gol setelah turun minum. Usai pertandingan, Luis de la Fuente mengaku puas dengan performa yang ditampilkan timnya.
2: Tengo muchos motivos para estar feliz hoy, muchísimos. Evidentemente.
3: Ada banyak alasan untuk merasa bahagia hari ini. Tentu yang pertama adalah kemenangan yang sangat penting, kemudian penampilan tim yang luar biasa serta pencapaian para pemain. Kami semua, seluruh tim sangat gembira.
2: De esta envergadura y estamos felices todos, todo el grupo.
1: Sementara itu, Austria sejatinya sempat berupaya meredam permainan lawan, tetapi kesulitan keluar dari tekanan sepanjang laga. Tim asuhan Ralf Rangnick itu lebih banyak bertahan dan gagal menciptakan ancaman berarti ke gawang Spanyol. Usai pertandingan, Rangnick mengakui Spanyol berada di level yang berbeda dan sangat sulit ditandingi.
3: Ada beberapa hal yang membuat tugas kami tidak mudah. Namun kami harus mengakui hari ini kami menghadapi lawan yang memang berada di kelas tersendiri. Selama 90 menit sangat sulit memberikan perlawanan maksimal kepada mereka.
1: Hasil ini membawa Spanyol melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Selanjutnya, juara Eropa 2024 itu akan menghadapi Portugal yang melaju usai menyingkirkan Kroasia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Iga Swiatek yang melaju ke putaran ketiga Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Karolina Pliskova dengan skor 6-1-6-3 di lapangan utama All England Club tadi malam. Juara bertahan asal Polandia tersebut tampil dominan sejak awal, bahkan memperpanjang rekor sempurnanya menjadi 4 kemenangan tanpa balas atas Pliskova. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dan menjaga konsisten hingga bisa bermain lebih tenang.
1: More stable and that's good. No, I mean for sure.
2: Saya bermain lebih stabil dan itu hal yang baik. Pada putaran pertama saya memang sangat emosional, tetapi hari ini saya merasa seperti biasa. Saya harus siap, tetap tajam dan mengambil keputusan yang tepat. Hari ini semua itu berjalan sangat baik. Saya mampu bermain dengan konsisten, menjaga fokus dan sangat puas dengan penampilan saya.
1: So I'm really happy with the performance.
0: Hasil tersebut ternyata membawa Swiatek lolos ke putaran ketiga Wimbledon untuk keenam kalinya dalam 7 penampilan. Di laga berikutnya, unggulan ketiga akan menghadapi petenis Filipina Alexandra Ayala dan menyingkirkan Maya Choi lewat pertandingan 3 set.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, kabar baik yang datang dari pasangan ganda putri Indonesia, Janis Chan dan Aldila Suciadi. Mereka berdua melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah, Harriet Dart dan Maya Lambston. Bermain di Court Road, London, Inggris tadi malam, Janis dan Aldila menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4. Pasangan Indonesia ini ternyata tampil agresif sejak awal dan bisa menjaga keunggulan meski mendapatkan perlawanan ketat dari lawan. Momentum kemenangan mulai terbentuk setelah Janis dan Aldila membalikan keadaan di game ketiga set pembuka sebelum memperlebar keunggulan menjadi 4-1. Memasuki set kedua, Janis dan Aldila juga kembali menguasai permainan dengan memimpin 3-0 bahkan terus mempertahankan keunggulan hingga akhir laga.

0: Kita beralih ke rintasan balap Formula One Grand Prix Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone akhir pekan ini. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli datang membawa ambisi besar setelah hanya mampu finish ketiga di balapan Austria sebelumnya. Meski demikian, pembalap Italia itu masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 40 poin atas George Russell di tempat kedua. Jelang balapan di Silverstone akhir pekan ini, Antonelli bahkan mengaku sangat antusias tetap mewaspadai ancaman para rivalnya.
1: I'm very excited. I think this is one of the best weekend.
2: Saya sangat antusias. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu akhir pekan terbaik musim ini sekaligus salah satu penampilan terbaik saya. Karena itu, saya sangat menantikannya dan berharap akhir pekan ini berjalan dengan baik. Mobil kami sangat kompetitif, tetapi kami juga memperkirakan Red Bull, McLaren, dan Ferrari akan tampil kuat. Saya benar-benar tidak sabar menjalaninya. Apalagi ini adalah akhir pekan sprint. Jadi tantangannya tentu akan semakin menarik.
1: Also spring weekend, so it's gonna be a good challenge.
0: Rangkaian balapan Formula One di sirkuit Silverstone akan diawali dengan sesi latihan bebas dan kualifikasi balapan sprint malam ini. Disusul dengan balapan sprint kualifikasi balapan utama Sabtu besok, sementara balapan utama akan berlangsung pada Minggu malam pukul 21 waktu Indonesia Barat.

kabar sepak bola di dalam negeri, kita ke dalam negeri dari pelatih Persib Bandung Igor Tolik yang memastikan tim akan memulai latihan pramusim di 7 Juli mendatang. Persiapan dilakukan untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027 yang akan dimulai dalam beberapa bulan ke depan. Igor bahkan mengatakan manajemen dan tim pelatih sedang berupaya agar seluruh pemain bergabung sejak awal penting untuk bisa mempercepat adaptasi taktik dan mengembalikan kondisi fisik setelah masa libur. Persib menghadapi jadwal padat pada musim depan sebagai sang juara bertahan dan sekaligus bisa tampil di Asian Club Championship dan AFC Champions League 2 yang menjelang musim baru. Maung Bandung ini merekrut Gabriel Mutombo, Sandy Walsh dan Luka Mendalo

0: Dari arena padel, Indonesia ternyata resmi meluncurkan Liga Padel Profesional yang akan bergulir di bulan Agustus 2026. Anda ingin tahu? Selengkapnya disampaikan rekan saya, Karisma Rizky.
1: Babak baru olahraga padel Indonesia resmi dimulai. PT Liga Padel Indonesia bersama pengurus besar Padel Indonesia meluncurkan kompetisi profesional bertajuk Indonesian Padel League 2026. Liga ini dijadwalkan bergulir mulai Agustus 2026 hingga Februari 2027. Indonesian Padel League 2026 dirancang menggunakan konsep klub profesional berbasis kota dengan sistem franchise atau waralaba. Setiap klub tidak hanya berkompetisi di lapangan, tetapi juga merepresentasikan identitas, komunitas, dan budaya lokal dari daerah masing-masing. Direktur PT Liga Padel Indonesia, Rudy Laksmana, menjelaskan visi besar Liga dalam membangun fondasi bagi lahirnya klub-klub profesional dengan identitas, budaya, dan komunitas yang hidup di luar pertandingan.
2: Kami dipercaya untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan bersama, adanya satu wadah, satu liga bahwa insya Allah

0: Sebagai bagian dari sistem franchise, setiap klub wajib memenuhi standar operasional, mulai dari kepemilikan home court, identitas visual yang konsisten, penyelenggaraan pertandingan sesuai prosedur. Dengan demikian, pengalaman yang diterima atlet maupun penggemar akan memiliki kualitas seragam di seluruh Indonesia. Di sisi lain, Ketua Umum PBPI, Galih Kartasasmita, menargetkan liga ini mampu memicu pertumbuhan industri olahraga baru di tanah air.
1: Pasti kesejahteraan dan ekosistem kesinambungan dan keberlanjutan dari olahraganya itu pasti ada. Karena itu yang akan dilihat sebagai atlet, rumah saya di mana. Apakah saya akan dengan klub? Apakah klub saya akan menjaga saya, memberikan saya kontrak, memberikan saya permainan setiap minggu, atau setiap harinya kita diberikan rumah untuk berlatih, kita digaji atau tidak?

0: istri yang sehat, ya, dan pemain-pemain yang bisa menjadi prestasi dan kebanggaan di Indonesia.
1: Peluncuran Liga Domestik Tertinggi ini diharapkan menjadi babak baru bagi perkembangan padel nasional, sekaligus membuka ruang investasi bagi lahirnya klub-klub profesional yang menjadi ikon olahraga baru di daerah masing-masing. Dari Jakarta, Karis Warit, Cipro.

Mendengar yang disampaikannya tadi, maka berakhirlah dinamika olahraga siang hari ini. Tetap bersama kami untuk mengikuti berbagai informasi lainnya sesaat lagi. Dan Anda juga bisa mengikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizy Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah Anda ikuti siaran Dinamika Olahraga bersama dengan Programa 3, berikutnya akan kami update informasi pendengar terkait dengan jejak sejarah ya daripada Laksamana Cheng Ho yang dalam hal ini kembali berhasil membuka peluang investasi baru di Provinsi Jawa Tengah pendengar. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Tika Budiman. Tika, laporan Anda.
1: Ya, terima kasih Fahri. Hubungan sejarah antara Jawa Tengah dan Laksamana Cheng Ho kini berkembang menjadi peluang investasi dan perdagangan internasional, di mana pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng International Zheng Jie Society dari Singapura untuk memperluas kerjasama yang tidak lagi terbatas pada bidang budaya. Penguatan kerjasama tersebut ditandai dengan kunjungan Presiden Internasional Zheng Jie Society bersama dengan delegasi pengusaha dari Singapura dan Tiongkok di kantor Gubernur Jawa Tengah. Lutfi mengatakan bahwa kedekatan sejarah Jawa Tengah dengan Cheng Ho ini menjadi modal penting untuk memperkuat hubungan internasional yang lebih produktif. Kerjasama yang dibangun diarahkan untuk mendorong investasi, perdagangan, pariwisata, dan berbagai peluang ekonomi lainnya. Menurutnya sejumlah pengusaha yang tergabung dalam delegasi tersebut bahkan telah menanamkan modal di kawasan industri Batang. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan budaya dapat menjadi pintu masuk bagi peningkatan investasi di Jawa Tengah. Gubernur juga menambahkan bahwa Singapura selama ini menjadi salah satu kontributor terbesar investasi asing di Jawa Tengah. Dari total penanaman modal asing PMA sekitar 48% berasal dari negara tersebut. Adapun kerjasama perdagangan antara Jawa Tengah dan Singapura juga terus menunjukkan tren positif, di mana pada tahun 2025 nilai ekspor Jawa Tengah ke Singapura mencapai 114,96 juta US dollar dengan komoditas utama berupa tembakau, produk kayu, dan juga tekstil. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, kembali ke Fahmi di studio.
0: Terima kasih Tika atas informasinya. Baik, demikian tadi pendengar informasi terkait dengan jejak sejarah ya daripada Laksamana Cheng Ho yang dalam hal ini kembali membuka peluang investasi baru di Provinsi Jawa Tengah. Disampaikan oleh rekan Tika Budiman untuk Anda.

Kebakaran hutan merupakan bencana yang dapat diakibatkan oleh alam dan ulah manusia. Setiap tahun di Indonesia terjadi kebakaran hutan. Lalu, bagaimana sih cara mencegah kebakaran hutan? Kebakaran hutan harus dicegah sedini mungkin agar tidak semakin meluas. Tips yang pertama, bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, ada baiknya untuk menghindari membakar rumput, sampah yang dapat berpotensi api menjadi besar. Ada baiknya saat membakar, ditunggu hingga api sampai padam. Lalu, tidak membuang puntung rokok sembarangan di area hutan atau lahan. Yang terakhir, membuat sekat-sekat kanal untuk pengaturan hidrologi air pada lahan gambut. Dengan begitu, tanah menjadi lembab dan basah sehingga tidak mudah terbakar, terutama saat musim kemarau.

Baik pendengar, seperti biasa di hari Jumat yang penuh berkah ini akan kami siarkan pelaksanaan ibadah sholat Jumat, pendengar. Dan pada edisi hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 siang ini, pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang nanti akan kami siarkan adalah pelaksanaan ibadah sholat Jumat di Masjid Agung Jawa Tengah, pendengar ya. Adapun untuk tema khutbah yang nanti akan disampaikan adalah menjaga spirit hijrah. Kami ulangi, pelaksanaan sholat Jumat Masjid Agung Jawa Tengah dengan tema khutbah adalah menjaga spirit hijrah yang nanti akan disampaikan oleh Profesor Dr. K. Haji Abdul Hadi Muntohar MA. Adapun bertindak sebagai imam, beliau adalah K. Haji Ulil Absor Al-Hafiz ya. Untuk menunggu dilaksanakannya ibadah sholat Jumat di Masjid Agung Jawa Tengah akan kami sajikan untuk Anda beberapa lagu religi Islam di siang hari ini. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Semarang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dalam agama Islam, sholat merupakan salah satu ibadah wajib yang harus dikerjakan sehari-hari. Baik itu sholat subuh yang dimulai pagi hari, duhur, asar, maghrib, hingga isya. Dalam hal ini, terdapat berbagai keutamaan sholat, yakni salah satunya sholat berjamaah yang perlu diketahui. Perintah tentang sholat berjamaah tercantum dalam Quran Surat At-Taubah ayat 18. Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah, ialah orang yang beriman kepada Allah, dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut selain kepada Allah. Amalan yang dapat menghindari dari siksa api neraka, sekaligus dapat menyelamatkan diri dari sifat munafik, adalah keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah mampu meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat, diberikan pahala yang berlipat ganda, yaitu orang yang mengerjakan sholat berjamaah mendapat pahala sebanyak 27 derajat. Sholat berjamaah bisa menghilangkan perasaan ragu dan was-was. Sholat berjamaah bisa menjauhkan diri dari godaan setan yang bisa bersemayam dalam tubuh manusia.

Hijrah, kata yang lagi tren di kalangan anak muda muslim. Rujukan awal kata hijrah ini tentu harus menengok pada tradisi dan praktik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan perpindahan dari Mekah ke Madinah. Hijrah sebagai sebuah gerakan fisik berkaitan dengan spiritual. Artinya, keberhasilan tidak ditentukan fisik, namun oleh niat seseorang. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Famankanat hijratuhu ilallah wa rasulih, fahijratuhu ilallah wa rasulih. Wa mankanat hijratuhu lidunya yusibuha au imro'atin yang kihuha, fahijratuhu ilama hajaro ilai. Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang dinilai berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia ataupun wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari.

yuslih a'mal yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Para hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, saya wasiat kepada diri saya sendiri, juga kepada para hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Dan marilah kita renungkan bahwa menurut para ulama tasawuf, tiga hal terpenting dalam kehidupan kita beragama untuk mencari jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sidik, ikhlas, dan sabar. Bagaikan seekor burung, sabar dan ikhlas itu sepasang sayap, sedangkan sidiknya itu adalah lainnya. Tubuhnya itu sidik. Jadi sidik itu kejujuran, karena sidik juga merupakan sifat wajib dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki sifat wajib, yaitu sidik amanat tabligh fatonah. Jadi sidik itu kejujuran terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, terhadap keluarga, terutama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ikhlas, ikhlas itu tulus di dalam beribadah, di dalam pengabdian, di dalam kegiatan sehari-hari, karena hanya Allah semata-mata, bukan karena biar dipuji oleh teman, dipuji oleh orang lain. Dan sabar itu menjalankan segala sesuatunya itu penuh dengan kesabaran. Para hadirin sekalian, ulama dan ilmu itu begitu tinggi derajatnya, sehingga Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang punya ilmu derajatnya tinggi. Orang yang berilmu itu adalah orang-orang yang disebut alim. Alim itu mufrad jamaknya ulama. Ulama itu, lalu kalau di dalam bahasa Jawa menjadi kiai. Nah, ini perubahan ulama menjadi kiai, seolah-olah di Jawa tidak ada kiai. Padahal seolah-olah di Jawa itu tidak ada ulama. Ulama itu juga kiai, kiai juga ulama. Sedangkan santri itu tidak ada dalam istilah bahasa Arab santri. Yang ada adalah tulab, murid, muridun. Ya. Tetapi di sini menjadi santri. Maka kadang-kadang dulu penyiar-penyiar para mubalig dari Timur Tengah, dari Arab, jika masuk ke Indonesia, dianggap Indonesia tidak ada ulama, tidak ada murid, tidak ada tulab, ya. Karena sudah berbeda, pakaiannya juga berbeda,
di sini pakaian-pakaiannya pakai sarung, pakai peci dan seterusnya. Ya. Sedangkan orang Arab pakai jubah, pakai serban.

90%. Para hadirin sekalian, jadi kiai dan ulama ini sebetulnya menempati tempat yang sangat mulia. Namun ada satu yang tidak boleh dilupakan, bahwa ulama itu memiliki ciri, yaitu khosyah, takut kepada Allah. Sebagaimana di dalam Al-Fatir 28, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Kata-kata innama itu kata takhsis, ya, taksir. Hanya yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Jadi kalau dia tidak takut kepada Allah, meskipun pandai di dalam membaca kitab, mungkin pandai ilmu-ilmu agama, bisa saja bukan orang Islam. Contohnya orang-orang orientalis, ada yang hafal Quran, pandai bahasa Inggris, misalnya Snogurgrunya, misalnya Steinbring, ya, meniku kapten dan sebagainya, banyak sekali. Ya, mereka tahu bahasa Arab, tetapi tidak punya iman sama sekali, tidak takut kepada Allah, karena yang takut kepada Allah adalah ulama. Ulama dalam arti ulama yang amil, yang memiliki tiga dasar yang saya sebutkan terlebih dahulu, siddiq, juga ikhlas, dan yang tiga tadi. Para hadirin sekalian, di dalam ta'alimul muta'alim dikatakan, ta'alam fa'innal ilma zainun li'ahli wa fadlun wa'inwanun likullil mahamidi. Belajarlah, berilmulah kamu, ta'alam. Fa'innal ilma, sungguhnya ilmu itu zainun li'ahli, merupakan perhiasan bagi yang punya ilmu. Ya. Dan menjadi tanda-tanda dari hal-hal yang terpuji. Ya. Para hadirin sekalian, andai kata ada orang yang sudah terlanjur disebut kiai, disebut ulama, mungkin dia malah punya murid dan sebagainya, tetapi dia ini belum teruji. Ujiannya adalah ketika dia ini apakah sidik, apakah ikhlas. Ya. Kalau dia itu sidik, kalau dia itu ikhlas, tentu dia akan khusyah, takut kepada Allah. Kalau takut kepada Allah, maka di dalam dirinya, baik dalam sepi maupun dalam keramaian, tetap takut kepada Allah. Ya. Jadi misalnya dia dengan wanita lain, maka dia akan takut kepada Allah. Ya. Oh, melihat orang lain, melihat wanita. Sebetulnya melihat wanita itu haram apa halal? Ya haram. Ya, An-Nur 30-31 disebutkan. Ya, Rasulullah bersabda, man nazara ila imra'atin ajnabiyatin tuqwa 'ainahu masamira minnar. Barang siapa melihat perempuan bighairi hajatin, yang tidak ada keperluan, maka kedua matanya nanti akan dicos dengan paku dari neraka. Itu karena semata-mata melihat itu wanita itu tidak butuh, tapi karena mungkin yang lainnya. Apalagi sampai menyentuh kulit wanita yang bukan muhrimnya. Ya. Sabda Rasulullah, li ayyut ana ahadukum bimikhyati min hadidin khairun lahu min ayyamassa imro'atan. Ya, ajnabiyatan. Lebih baik ditusuk kepalanya dengan besi

0: dari neraka. Nah, jarum dari besi, daripada dia menyentuh kulit wanita yang ajnabiyah. Ini hadis adalah hadis tarhib. Ya. Ketika ada peluang untuk berbuat dosa, maka dia akan menghindarinya. Dari melihat, apalagi lebih dari melihat. Jadi, maka ketakwaan, kesolihan itu adalah di situ tempatnya. Ya. Itulah orang yang bertakwa, orang yang sidik, orang yang ikhlas, ya, orang yang sabar. Sabar itu ada kesempatan untuk berbuat jelek, dia tidak melakukan perbuatan jelek. Sebagaimana hadis di antara 7 orang, 1 orang di antaranya yang akan dilindungi dari panasnya matahari besok di hari kiamat adalah rajulun ta'adhum ra'atun zatu mansabin wa jamalin faqul faqala inni khasyitullaha. Seseorang yang dipanggil oleh wanita yang cantik yang memiliki kedudukan di kaumnya, tetapi ketika dalam keadaan kritis hendak zina, maka dia mengatakan aku takut kepada Allah. Itulah salah seorang yang waliullah yang nanti akan dilindungi oleh Allah SWT di hari kiamat. Para hadirin sekalian, jadi ulama itu tidak bisa dijatuhkan, diburukan dan sebagainya, tidak bisa. Karena ulama ini memiliki kedudukan yang mulia di mata Allah SWT. Jadi jangan sampai ulama itu dipandang dari segi materi saja, sehingga ketika orang melihat dari pertimbangan materi, maka dia ingin menjadi ulama karena mungkin mudah apa namanya rezekinya dan sebagainya, kekayaannya dan sebagainya. Bukan itu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, akrimul ulama'a fa'inahum indallahi kuroma'u mukromuna. Muliakanlah para ulama, karena mereka itu menurut di sisi Allah adalah orang-orang yang mulia, yang dimuliakan. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, man nadhara ila wajil alimi nadratan bi farahin fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkan nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Artinya kurang lebih, barang siapa melihat wajah seorang alim satu kali saja pandangan dengan hati yang gembira, hati yang senang, maka Allah menciptakan pandangan itu malaikat yang akan memintakan ampun kepadanya sampai hari kiamat. Para hadirin, jadi oleh karena itu, kalau orang alim, orang itu tidak bisa, tidak boleh su'zon kepada alim. Kalau ada orang yang salah satu, mereka itu bukan ulama, lalu mengaku ulama dan melakukan perbuatan yang tidak senonoh, yang melanggar syariat dan sebagainya, maka tidak bisa gebyah-huyah. Oh, ulama itu seperti itu semua. Tidak bisa. Sejak dulu sudah ada Rasulullah itu, ada nabi-nabi palsu, ya, seperti Musailamah al-Kadzab. Apakah nama Rasulullah itu menjadi suram, menjadi turun derajatnya? Tidak. Bahkan nabi-nabi yang lain ada Sajjah dan sebagainya, ada nabi-nabi itu. Sahabat ada yang zina seperti Ma'iz bin Malik. Bukan seluruh sahabat menjadi hina, tidak bisa. Begitu juga ada wanita Ghamidiyah yang sampai hamil, kemudian dia kedua-duanya minta dirojam karena mereka takut akan siksaan di akhir kemudian, daripada disiksa di akhir lebih baik dirojam sekarang. Itu adalah para sahabat. Demikianlah para hadirin sekalian, Jadi marilah kita tetap cintai ulama, kita tetap hormat kepada para alim ulama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Wastaghfirullaha li wa lakum aqulu qawli hadza. Wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
1: اللهم صل وسلم وزد

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RR di Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah Anda ikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat ya dari Masjid Agung Jawa Tengah, dengan topik pembahasan tadi dalam khotibnya adalah menjaga spirit hijrah, sekarang akan kami update pendengar terkait dengan informasi Babin Kamtibmas ya. Kali ini saya akan ajak Anda semua untuk menelusuri kondisi vitas yang saat ini sedang berlangsung di Desa Jugo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara. Dan saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Babin Kamtibmas Desa Jugo. Beliau adalah Bribka M. Khairul Hana SH yang saat ini sudah tersambung di line telepon Pro 1 RRI Semarang. Assalamualaikum, selamat siang Pak Hana.
1: Selamat siang.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Hana ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, bisa disampaikan Bapak terkait dengan situasi saat ini yang sudah berlangsung atau sedang berlangsung di desa binaan Anda. Untuk saat ini kondisinya seperti apa Pak Hana?
1: Baik, untuk kondisi desa juga sendiri, untuk wilayah kita itu alhamdulillah aman, terkendali untuk Kamtibmasnya. Adapun beberapa perhatian, yaitu satu adalah orang dengan gangguan jiwa, Mas.
0: Mm-hmm.
1: Ya, kemarin sempat kami tangani ada beberapa, yaitu di Dukuh Krajan itu ada satu, dan alhamdulillah sudah tertangani, sudah membaik, sudah rajin mengkonsumsi obat, serta sekarang ini sudah bekerja. Dan yang satunya di Dukuh Sambirjo untuk saat ini masih dalam perawatan dan belum stabil. Jadi kemarin sempat kami bawa untuk pendampingan ke Pak Purnomo di Jawa Timur di Lamongan. Terus yang kedua di RSUD Kartini sendiri, dan yang terakhir di wilayah RSJ Suroyo Magelang gitu Mas.
0: Baik, jadi memang untuk situasi kondisi sekarang kondusif, hanya saja terkait dengan tadi ya, ada orang dengan gangguan jiwa yang masih menjadi permasalahan, tapi sudah ditindaklanjuti ya Pak Hana ya dengan di follow up tadi.
1: Iya, sudah ditindaklanjuti. Dan kami melakukan pendekatan-pendekatan sebelumnya dengan pemerintah desa, dengan keluarga, dan dengan tim medis. Kami melaksanakan pengobatan ke beberapa rujukan tadi, dan alhamdulillah sudah membaik, namun belum stabil gitu.
0: Baik, sudah membaik tapi belum stabil. Selain dari permasalahan ODGJ tadi, Pak Hana, ada potensi kerawanan lainnya mungkin yang terjadi atau berpotensi di wilayah desa juga ini?
1: Tidak ada. Sementara untuk desa juga adalah wilayah pegunungan dengan penduduk sekitar 1.600 sekian, dengan dua agama, yaitu agama Islam dan agama Hindu. Alhamdulillah rukun, toleransi, dan sangat luar biasa untuk kerukunannya, karena di saat ada ibadah umat Buddha, nanti umat muslim itu yang melaksanakan pengamanan, dan begitu sebaliknya Mas.
0: Baik, jadi memang kondusif semuanya ya Pak. Terakhir, untuk menjaga kekondusivitasan di wilayah desa Jugo, adakah himbauan yang akan atau ingin Anda sampaikan kepada masyarakat di sana? Silakan Bapak.
1: Baik, untuk desa juga, terima kasih untuk selama ini berkontribusi dan berkoordinasi dengan kita, sudah sangat baik. Kami melaksanakan pemolisian masyarakat, Polmas, dengan upaya-upaya Polmas, pembentukan mitra di lapangan atau di desa untuk menguatkan sektor Kamtibmas. Bila mana ada gangguan-gangguan Kamtibmas, bisa langsung ke Babin Kamtibmas, bisa berkoordinasi dan bisa menganalisa, menangani hal-hal yang membuat gangguan Kamtibmas tersebut.
0: Baik, terima kasih Pak Hana atas laporannya, atas informasinya. Semoga situasi, kondisi senantiasa kondusif ke depannya ya. Sehat selalu untuk Anda Pak Hana, salam presisi, selamat siang, sampai jumpa Pak Hana. Baik, demikian tadi pendengar laporan dari Babin Kamtibmas Desa Jugoya, Polsek Donorojo, Kabupaten Jepara. Beliau adalah Bribka M. Hoirul Hana SH yang sudah melaporkan situasi dan kondisi yang berlangsung di Desa Jugo saat ini untuk Anda. Terima kasih. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Inovasi yang berbahan baku dari tanaman obat yang bisa kita manfaatkan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh.
3: Karena selama ini 30% hanya ditampung oleh kita punya Tanjung Mas, yang 70% belum dapat.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS Perempuan Kabupaten Batang mengikuti pelatihan diversifikasi produk hasil hutan bukan kayu melalui pengolahan bunga telang dan bunga rosella. Jawa Tengah mempercepat penguatan pelabuhan agar siap menampung relokasi industri dari negara Vietnam. Saya Fahri Marlian menyampaikan berita lintas yang selengkapnya. Pendengar, kelompok usaha perhutanan sosial atau KUPS Perempuan Kabupaten Batang mengikuti pelatihan diversifikasi produk hasil hutan bukan kayu melalui pengolahan bunga telang dan bunga rosella. Kegiatan yang diselenggarakan di UPTD Balai Pelayanan Sertifikasi Jamu Pekalongan Kota ini meningkatkan akses perempuan terhadap lahan melalui program perhutanan sosial dan meningkatkan kewirausahaan sosial. Selengkapnya informasi akan dilaporkan oleh Heri Kisian.

0: 더.
1: Upaya pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan perhutanan sosial terus diperkuat melalui kegiatan pelatihan diversifikasi produk hasil hutan bukan kayu melalui pengolahan bunga telang dan bunga rosella bagi kelompok usaha perhutanan sosial KUPS Perempuan Kabupaten Batang. Kegiatan ini diselenggarakan di UPTD Balai Pelayanan Saintifikasi Jamu Pekalongan Kota sebagai bagian dari program meningkatkan akses perempuan terhadap lahan melalui program perhutanan sosial dan meningkatkan kewirausahaan sosial pada komoditas warna tani berkelanjutan. Kepala UPTD Balai Pelayanan Saintifikasi Jamu Pekalongan, Dr. Teku Reza Patli, menyampaikan inovasi pengolahan tanaman herbal menjadi produk bernilai tambah merupakan langkah strategis dalam meningkatkan daya saing produk lokal.
2: Pelatihan yang alhamdulillah kesekian kali tentang produk inovasi yang berbahan baku dari tanaman obat yang bisa kita manfaatkan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Nah, harapan setelah selesai pelatihan ini tentunya sangat bermanfaat bagi teman-teman KUPS di kemudian hari untuk terus mengembangkan produk-produk inovasi dari tanaman obat tentunya.
1: Perwakilan Pupuk Surabaya Endang Susilowati menjelaskan peningkatan kapasitas perempuan menjadi bagian penting dalam penguatan program perhutanan sosial.
3: Latihan hari ini adalah membuat produk diversifikasi tentang pengolahan bunga telang dan bunga rosella. Harapannya teman-teman KUPS Lembah Wangi bisa mempunyai produk inovasi hari ini dan bisa mempunyai nilai tambah tinggi untuk menjual kepada masyarakat, khususnya bunga rosella, bunga telang. Makasih.
1: Salah seorang peserta dari KUPS Lembah Wangi, Desa Tombo Bandar, Leha, mengaku pelatihan tersebut memberikan pengalaman baru yang sangat bermanfaat bagi kelompoknya.
4: Ada pelatihan bunga rosella sama bunga telang menjadi bubuk dari pembuatan sampai pengemasan. Terima kasih, Pak.
1: Program yang didukung oleh Ford Foundation dan dilaksanakan oleh Pupuk bekerja sama dengan Pinus bertujuan memperkuat kapasitas perempuan dalam mengembangkan usaha berbasis hasil hutan bukan kayu yang bernilai ekonomi sekaligus mendukung pelestarian kawasan hutan.
5: Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikutnya kita beralih ke informasi terkait dengan pengobatan herbal demi menghemat biaya yang kini menjadi tren pendengar. Namun sayang, mayoritas masyarakat kita masih mengandalkan testimoni katanya di media sosial tanpa paham dosis aman bagi tubuh. Bagaimana kita sebaiknya menyikapi rendahnya literasi kesehatan tersebut? Berikut kami hadirkan wawancara bersama pengamat kesehatan Dr. Ari Utoyono M.Kes yang akan dipandu oleh rekan Arisu.
7: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
8: Selamat siang, Dok.
9: Selamat siang.
8: Iya, Dok, ini melihat fenomena masyarakat yang beralih ke obat herbal akibat lonjakan harga obat medis ini, bagaimana dokter melihat dampaknya terhadap efektivitas penyembuhan penyakit, terutama untuk penyakit kronis yang membutuhkan penanganan jangka panjang ini, Dok?
9: Ya, jadi kalau kita bicara tentang obat herbal itu kan masalahnya negara kita memang sangat kaya dengan berbagai macam tanaman obat yang katanya dianggap manjur gitu ya, Mbak.
8: Iya.
9: Nah, perlu diketahui pertama adalah bahwa obat itu harus sudah betul-betul dikelola dengan sangat baik. Yang harus diperhatikan lagi adalah kalau obat herbal itu sudah dilakukan pengelolaan oleh sebuah pabrik misalnya, dan sudah ada tentukan yang pasti misalnya bentuk kapsul atau bentuk tablet, nah itu mungkin akan lebih baik. Hanya yang harus diperhatikan adalah betulkah obat herbal itu merupakan tanaman obat yang dikelola dengan baik, punya izin dari Balai POM. Itu yang harus diperhatikan.
8: Iya,
9: itu.
8: Baik. Kalau dilihat secara medis ini dok, dan juga regulasi kesehatan di Indonesia, sebenarnya sejauh mana obat alam atau herbal ini boleh digunakan untuk menggantikan atau mendampingi obat-obatan kimia konvensional ini dok?
9: Iya, kalau menggantikan kok saya belum pernah melihat betul-betul bisa menggantikan ya mbak. Iya. Kalau mendampingi atau menjadi tambahan gitu, mungkin insya Allah sih masih sakit ya kalau itu. Tetapi kalau untuk dikatakan dia itu harus menggantikan obat utamanya, itu jadi masalah besar.
8: Baik, gitu. Iya. Dan kenaikan harga obat medis ini juga seperti yang dialami sekarang ini seringkali dimanfaatkan oleh produsen nakal ini dok untuk menjual herbal ilegal yang menjanjikan kesembuhan instan padahal dicampur bahan kimia obat atau BKO ini dok. Ya, bagaimana pendapat dokter ini melihat pengawasan rantai peredaran ini dan juga apa risiko kesehatan terbesar bagi konsumen dok?
9: Ya ini justru ini yang sebetulnya saya khawatirkan seperti ini. Jadi tidak sedikit yang memosisikan dirinya sebagai produk herbal gitu ya. Tetapi sebetulnya di dalamnya itu diberi obat-obat yang kita tidak tahu kualitasnya bagaimana. Apakah obat itu memang betul-betul manjur untuk itu atau hanya sekedar simptom itu penghilang gejala. Nah, yang jadi masalah adalah kalau obat itu masih belum kadaluarsa nggak jadi masalah mungkin ya. Tetapi kalau dia itu sudah merupakan obat-obat yang harus dilepas, yang kemudian diolah sendiri dan itu memang akan berisiko bagi pasien kan jadi masalah. Oleh karena itu kalau saya pribadi menganjurkan kepada yang biasa menggunakan obat herbal untuk ambillah obat-obat yang betul-betul sudah ada izin dari Balai POM-nya, itu yang pertama jelas pasti harus ada. Yang kedua betul-betul terlihat produknya itu ada, wujud pabriknya ada, kemudian ada pengelolaan penelitian juga ada dosisnya juga ada blister yang nanti kita bisa baca kemanfaatan dari obat herbal itu harus kita betul-betul ketahui dan tidak boleh menggunakan obat itu secara berlebihan. Itu saya rasa begitu mbak.
8: Oke, baik. Dan ini agar masyarakat miskin dan juga kelas menengah ke bawah tidak mengorbankan keselamatan kesehatan demi menghemat biaya ini dok, apa sebenarnya kebijakan mendesak yang harus diambil pemerintah terkait stabilitas harga obat medis maupun standarisasi keamanan obat herbal lokal ini dok?
9: Nah ini dia, ini memang harus ada pengawasan yang secara rutin dan berkala dari Balai POM ya, Balai Pengawasan Obat dan Makanan. Mengapa? Karena kita lihat semakin cukup banyak juga ini ya, produsen-produsen yang nakal, yang tadi panjenengan katakan sebagai nakal tadi, yang memproduksi obat-obat yang tidak jelas. Itu saya rasa begitu mbak.
8: Oke, baik. Ya, terima kasih dok untuk informasinya dan selamat siang.
6: Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Jawa Tengah mempercepat penguatan pelabuhan agar siap menampung relokasi industri dari negara Vietnam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh rekan Tika Budiman.
0: Karena selama ini 30% hanya ditampung oleh kita punya Tanjung Mas yang 70% kemudian dari kita.
10: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan sejumlah investor mulai melirik Jawa Tengah sebagai lokasi pemindahan industri dari Vietnam. Kondisi tersebut membuka peluang besar bagi Jawa Tengah untuk menarik investasi sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Untuk mengoptimalkan peluang tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta dukungan Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI dalam memperluas akses pasar internasional. Jejaring diplomasi parlemen dinilai dapat membantu memperkenalkan potensi investasi Jawa Tengah kepada berbagai negara. Selain potensi investasi, kesiapan sektor logistik menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Lutfi menyebutkan kebutuhan logistik kontainer nasional mencapai sekitar 10 juta per tahun, dengan sekitar 7 juta kontainer berasal dari Jawa Tengah. Namun sebagian besar arus kontainer dari Jawa Tengah masih bergantung pada pelabuhan di luar provinsi lain. Oleh karena itu, pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang saat ini baru melayani sekitar 30% kebutuhan kontainer, sedangkan sisanya masih melalui pelabuhan di Jawa Timur dan juga Jakarta. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong percepatan revitalisasi pelabuhan Tanjung Emas untuk meningkatkan kapasitas layanan logistik.
0: Saya sudah ke Singapura dengan Mr. Garrett, dia akan menarik beberapa industri padat karyanya Vietnam yang biaya tarifnya 20% ke Amerika. Kalau di Indonesia utangi Jawa Tengah kan 19, Indonesia kan masih 19. Sehingga dia akan tertarik di tempat kita, buka cabang di tempat kita.
10: Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Hussein Fadullah menilai peluang ekspor Jawa Tengah juga akan semakin terbuka. Perjanjian dagang Indonesia Uni Eropa yang diproyeksikan berlaku efektif pada tahun 2027 diyakini dapat meningkatkan akses produk Indonesia ke pasar Eropa tanpa tambahan tarif yang signifikan.
11: Best kata ya. Potensinya luar biasa tadi ya. Tadi memang cukup menarik. Tahun 2025 investasinya cukup besar, 110 triliun di tahun 2025 dan mudah-mudahan Tentunya kami harapan kami di 2026 PMA di Provinsi Jawa Tengah akan bisa meningkat lebih besar lagi.
10: Untuk diketahui, realisasi investasi Jawa Tengah mencapai Rp23 triliun dengan penyerapan sekitar 92.000 tenaga kerja di triwulan 1 tahun ini. Tega Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Ratusan pelanggan PDAM di Perumahan Winong, Kabupaten Pati, mengeluhkan gangguan suplai air yang berlangsung selama beberapa pekan terakhir. Keluhan tersebut mendorong warga untuk mendesak percepatan perbaikan layanan. Sementara, PDAM Tirta Bening Pati mengaku telah menemukan titik gangguan dan mulai melakukan penanganan.
12: Nah, ini sebenarnya kondisinya udah bertahun-tahun.
13: Keluhan pelanggan terhadap ketersediaan suplai air PDAM mencuat di Perumahan Winong, Kabupaten Pati beberapa pekan terakhir. Gangguan distribusi yang berlangsung berkepanjangan menghambat aktivitas harian warga dan memicu tuntutan perbaikan segera. Pelanggan PDAM Nimeruddin Gule mengatakan pelanggan terdampak sudah menyampaikan keberatan setelah pasokan air sering macet dalam durasi cukup lama setiap harinya. Kondisi tersebut juga memunculkan keluhan terkait kualitas air keruh serta pelayanan pelanggan yang dinilai kurang.
12: Air keruh juga begitu, sehingga kita berharap bahwa PDAM segera melakukan perbaiki kinerjanya, dan ini tentunya juga menjadi perhatian terhadap PLT Bupati dan DPRD, karena ini kan perusahaan daerah, jadi mereka tidak berdiri sendiri. Karena itu maka seluruh kendala-kendala ini harus dipikirkan oleh Pemda dan terutama direkturnya PDAM yang paling bertanggung jawab.
13: Keluhan pelanggan tidak hanya menyangkut pasokan air tetapi juga mencakup tarif layanan serta denda pelanggan. Warga berharap perusahaan daerah tersebut segera melakukan pembenahan agar pelayanan kembali berjalan normal dan stabil. PLT Direktur PDAM Tirta Bening Pati Pariman mengatakan terkait keluhan warga pihaknya telah menerjunkan tim lapangan. Timnya juga telah menemukan titik gangguan jaringan dan sedang melakukan penanganan secara intensif.
14: Kemarin memang ada, sebelumnya memang ada gangguan, tapi diperparah dengan adanya pemadaman listrik. Jadi ini malah semakin parah, sehingga untuk pemulihan ini memang butuh beberapa waktu untuk normalisasi. Kita upayakan 3 hari ke depan, tidak ada solusi.
13: Perusahaan juga menempatkan tim teknis di lokasi untuk mempercepat normalisasi distribusi air kepada pelanggan. Perbaikan menyeluruh diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan pelanggan terhadap kualitas layanan PDAM Tirta Bening Pati. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Informasi lainnya pendengar, BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan makin mengoptimalkan kerjasama dengan pemangku kebijakan untuk meningkatkan kepesertaan warga, mengingat kemanfaatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Selengkapnya akan dilaporkan informasinya oleh Heri Kisyanto.
15: Program JKN menunjukkan perannya sebagai fondasi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Memasuki lebih dari satu dekade penyelenggaraannya, program JKN tak hanya berhasil memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, namun juga menjaga keberlanjutan program melalui tata kelola yang baik, kondisi keuangan yang sehat, serta inovasi layanan yang semakin mudah. Capaian tersebut dipaparkan Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujo Waskito dalam publik ekspos laporan pengelolaan program dan laporan keuangan BPJS Kesehatan tahun 2025 secara daring. Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan M. Idar Aris Munandar menerangkan, BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan terus berupaya memberikan pelayanan maksimal bagi peserta JKN dengan bersinergi bersama pemangku kebijakan.
16: Di BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan akan terus berupaya untuk menghadirkan layanan yang mudah diakses, berkualitas, dan berkelanjutan. Di wilayah kerja Pekalongan, kami berkomitmen untuk memastikan masyarakat bisa memperoleh perlindungan kesehatan yang optimal melalui program JKN ini dan didukung dengan jaringan fasilitas yang kuat. Tentunya juga kita mengharapkan kerjasama yang luar biasa dari stakeholder kita, baik dari pemerintah Kota Pekalongan, pemerintah Kabupaten Pekalongan, pemerintah Kabupaten Batang dan Pemalang untuk sama-sama bersinergi untuk program jaminan kesehatan nasional ini. Jadi peserta yang nonaktif tentu tidak bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan.
15: Peserta di 4 kabupaten kota di lingkup BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan masih berada di angka 71,59%. Maka perlu kolaborasi yang lebih maksimal untuk mendorong kesadaran masyarakat memanfaatkan JKN.
5: Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beralih ke informasi lainnya, DPRD Jawa Tengah menyoroti kebijakan pemerintah untuk mengurangi impor dengan melakukan campuran 50% biodiesel sawit dan 50% solar. Pasalnya,

0: Negara. Selain itu, program ini juga diproyeksikan memberi dampak ekonomi melalui peningkatan nilai tambah industri sawit, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Berkurangnya impor solar diharapkan membuka ruang anggaran untuk pembangunan di sektor lain. Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi PKB Mohaimin. Namun, ada sejumlah catatan penting agar implementasinya tepat sasaran. Saran menurut Muhaimin,
1: secara prinsip mendukung tujuan nasionalnya, ya, artinya kebijakan tentang pemberlakuan mandatory B50 ini kan itu menjadi salah satu tujuannya adalah dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional, yang kedua mengurangi ketergantungan BBM kita, dan yang ketiga sekaligus menjadikan nilai tambah tersendiri dalam sistem produksi sawit kita melalui hilirisasi sawit. Hanya saja memang langkah ini sebetulnya langkah strategis apabila dijalankan secara bertanggung jawab, dan perlu kita mengingatkan kepada pemerintah agar implementasinya bisa lebih adil, berkelanjutan, dan tidak mengorbankan lingkungan maupun masyarakat adat.
0: Pemerintah menyebut keberhasilan B50 sangat bergantung pada kesiapan pasukan dan pengawasan di lapangan. Sementara dari sisi masyarakat, Wahyu, pelaku UMKM, berharap kebijakan ini berdampak langsung pada biaya produksi.
2: Saya selaku warga masyarakat, pelaku UMKM, sebagai masyarakat kami berharap program ini bukan hanya menguntungkan negara, tetapi juga berdampak pada ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan membuat harga kebutuhan pokok tetap stabil.
0: Masyarakat pada umumnya juga berharap B50 dapat menekan harga solar sehingga berimbas positif pada peningkatan ekonomi. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistya, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Universitas Muhammadiyah Semarang atau UNIMUS lahirkan lulusan yang memiliki kompetensi keilmuan dan nilai-nilai agama. Upaya itu tentu dengan tujuan agar lulusan UNIMUS memiliki daya saing yang dapat berkolaborasi ketika terjun di tengah masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
4: Banyak lulusan UNIMUS yang bekerja di luar negeri.
5: Lulusan Universitas Muhammadiyah Semarang atau UNIMUS memiliki profil yang memadukan antara kompetensi keilmuan dengan nilai-nilai akhlak keagamaan. Dengan dua hal tersebut, para lulusan dapat bersaing dan bersanding dengan seluruh masyarakat baik di Indonesia maupun luar negeri. Hal tersebut ditegaskan Rektor UNIMUS, Profesor Dr. Masruki MBD, di sela acara wisuda ke-49 di kampus UNIMUS. Menurutnya, para lulusan UNIMUS telah bekerja di berbagai lembaga swasta dalam dan luar negeri. Ia menambahkan, untuk memperkuat daya saing, UNIMUS melahirkan Fakultas Komputer dan Teknologi Digital dengan program studi yang relevan dengan kebutuhan industri digital sekarang ini.
4: Termasuk juga banyak lulusan UNIMUS yang bekerja di luar negeri, mulai dari Arab Saudi, Qatar, kemudian negara-negara Eropa, di Jerman, kemudian di Amerika, di Jepang, yang mereka semuanya itu bisa bekerja dengan baik. Ini artinya bahwa pendidikan di Universitas Muhammadiyah Semarang itu sudah on the right track, membekali mereka kompetensi keilmuan secara memadai sesuai dengan prodi masing-masing.
5: Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UNIMUS, Profesor Dr. Budi Santosa mengatakan wisuda ke-49 ini diikuti 669 wisudawan. Ia berharap para wisudawan dapat menerapkan ilmu yang didapat dari bangkuliah di tengah masyarakat.
6: Universitas Muhammadiyah Semarang yang akan diwisuda sebanyak 669 wisudawan yang terdiri dari 13 lulusan program magister, 261 lulusan program profesi, 365 lulusan program sarjana, dan 29 lulusan program diploma.
5: Lebih lanjut, Prof. Budi juga menegaskan, UNIMUS tengah melakukan peningkatan kualitas akademik untuk melahirkan lulusan yang unggul dan dibutuhkan dunia kerja. Pihaknya juga berharap para wisudawan dapat berkolaborasi dan kreatif di tengah era digital sekarang ini. Bo Wiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Menuju Piala Dunia 2026.
3: Pendengar, kita beralih ke informasi seputar Piala Dunia. Kemenangan 2-1 dari Kroasia ini memastikan

0: menjadikan Portugal melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh rekan Harry.
1: Pendengar, Portugal memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Kroasia dengan skor 2-1 pada pertandingan babak 32 besar yang berlangsung di Toronto Stadium, Ontario, Kanada, pagi tadi. Pertandingan berlangsung dramatis dengan sejumlah keputusan video assist referee atau VAR yang menjadi sorotan hingga peluit panjang dibunyikan. Kroasia tampil lebih agresif dan mampu keluar dari tekanan Portugal. Perubahan permainan itu membuahkan hasil ketika Ivan Perisic membawa Kroasia unggul 1-0 pada menit ke-53 melalui penyelesaian dari sisi kiri pertahanan Portugal. Portugal nyaris langsung menyamakan kedudukan 5 menit kemudian. Rafael Leão melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti, namun bola hanya membentur mistar gawang. Portugal akhirnya mendapatkan kesempatan menyamakan kedudukan pada menit ke-68. Wasit menuju titik putih setelah Nikola Vlasic dinilai menarik Renato Vega di dalam kotak penalti saat situasi sepakan pojok. Keputusan tersebut diambil setelah wasit melakukan peninjauan melalui VAR. Cristiano Ronaldo yang dipercaya menjadi eksekutor menjalankan tugasnya dengan tenang. Sedangkan sundulan Gonçalo Ramos pada menit ke-94 untuk membalikkan keadaan menjadi 2-1 dan kemenangan diraih Portugal. Pengamat sepak bola Ariel mengatakan kedua negara diperkuat mantan pemain Real Madrid membuat pertandingan menjadi menarik. Kedua tim sama-sama memberikan permainan terbaik, namun Portugal lebih bermain efektif dan dapat memanfaatkan peluang.
2: Tadi pertandingan antara Portugal menghadapi Kroasia cukup menarik ya, di mana selain menyajikan dua mantan pemain Real Madrid, legenda dari kedua negara yaitu Cristiano Ronaldo dan Luka Modric, tadi juga pertandingan berjalan seru, di mana ketika Portugal berhasil atau di menit tambahan babak kedua, kemudian Kroasia juga mampu menyamakan kedudukan di jelang detik menit akhir pertandingan, cukup seru ya. Artinya Portugal nyaris harus menunggu babak extra time dulu untuk memastikan lolos. Portugal berhak lolos ke babak 16 besar.
1: Sedangkan salah satu supporter Ardian mengatakan Portugal lebih dapat memanfaatkan peluang dan bermain tenang hingga laga waktu tambahan.
3: Kroasia sempat unggul lebih dulu dan membuat Portugal tertekan. Untungnya Ronaldo bisa tenang mengeksekusi penalti. Dan di menit akhir, Gonçalo Ramos menjadi penentu kemenangan bagi Portugal. Kroasia sudah memberikan perlawanan yang bagus menurut saya, tapi Portugal lebih efektif dalam memanfaatkan peluang dan akhirnya berhak lolos ke babak berikutnya.
1: Sementara kemenangan 2-1 memastikan Portugal melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sebaliknya, Kroasia harus mengakhiri perjalanan mereka di turnamen bersama Kapten Luka Modric setelah tersingkir dalam pertandingan yang penuh drama dan kontroversi VAR. Agus Heranto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi terkait dengan hasil pertandingan Piala Dunia 2026 tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam berita lintas siang kali ini. Pada akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fahri Marlian menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
4: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas yang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Berjumpa kembali di 100% Indonesia.
1: Siang hari ini ada Aldi sama Fahri yang menemani ini. Anda. Kita Fahri bertemu di hari lagi. Jumat.
0: Jumat berkah siang kita selalu
1: awal
0: bersama.
1: Awal bulan juga, Ri.
0: Awal bulan ya, lah. Semoga ya full senyum juga ya.
1: Iya, biasanya kalau ini kan masih awal bulan ya. Itu biasanya kalau jam-jam siang ini bebas mau menu makannya gak milih-milih ya. Terus juga malam nanti belanja bulanan gitu. Anak kos juga belanja gak sih kalau kamu Ria atau gimana?
0: Belanja tapi seperlunya saja.
1: Tiap
0: kebutuhan
1: pagi berarti
0: yang
1: ya?
0: Primer ya.
1: Yang primer-primer
0: yang
1: aja.
0: Yang primer seperti makanan ya. Kalau misal baju ya indis ekonomi ditunggu.
1: Baju
0: dulu.
1: Itu belanja ya? Maksudnya kayak
0: baju itu kan
1: kebutuhan pokok loh ya.
0: Anak-anak muda apalagi cowok itu udah belanja banget
1: belanja.
0: Tuh.
1: Enggak, maksudnya kayak beras,
0: oh, iya.
1: Telur
0: itu,
1: gitu loh.
0: Itu kebutuhan yang primer tadi termasuk makanan ya.
1: Kenapa? Karena saat ini kan banyak ya mungkin orang belanja tuh udah mulai kalau kamu datang ke apa kayak toko-toko retail itu sudah banyak orang yang kalau mau belanja sudah bawa tas sendiri
0: Iya.
1: Tote bag atau mungkin entah juga
0: tas belanja
1: karung goni ada enggak sih?
0: ada.
1: Di pasar.
0: Karung goni tapi yang sudah jadi bentuk kerajinan. Ada. Pelaku UMKM-nya juga kan
1: banyak
0: saya.
1: Ya kemarin wawancara itu ya.
0: Iya, ekonomi
1: juga orang-orang udah mulai paham bagaimana mengurangi sampah plastik.
0: Iya, semakin edukasinya bertambah ya kesadaran mereka atau masyarakat, kesadaran kita itu semakin paham bahwasannya kalau misal kita menggunakan plastik terlalu sering itu juga enggak baik
1: yang
0: buat
1: ya,
0: dunia. Karena bertepatan juga Aldi ini juga pada tanggal 3 Juli ya hari ini, hari Jumat ini adalah peringatan hari apa coba?
1: Apa tuh?
0: Bebas plastik sedunia.
1: Oh, kirain hari diskon belanja. Hari bebas plastik sedunia.
0: Ini adalah hari bebas kantong plastik sedunia Aldi. Jadi ya sebagai peringatan juga ya untuk kita pengingat supaya nanti kalau misalnya kita belanja itu ya kalau bisa bawa kantong belanja sendiri yang ramah lingkungan tentunya.
1: Itu kan
0: tentunya.
1: Udah dipraktekan di toko-toko retail ya. Kemudian juga kalau misalkan gak bawa dikasih yang modelnya kayak recycle bag gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau di toko-toko kecil masih bisa gak sih kita menerapkan?
0: Bisa mungkin.
1: Harusnya
0: bisa.
1: Harusnya kan bisa.
0: Iya.
1: Iya kan. Cuman kalau misalkan diterapkan customernya bakal marah gak ya? Atau mungkin mereka juga
0: bakal
1: gak paham
0: ribet
1: gitu.
0: Juga sih nanti sih. Karena yang paling gampang kalau untuk toko-toko atau warung-warung yang kecil ya masih kantong plastik ya memang tidak memungkiri masih itu.
1: Tapi kalau nggak dikasih pun sebenarnya bisa loh.
0: Bisa.
1: Ya, jadi kayak ya udah silakan
0: pakai baju gini.
1: Nggak dipaksa aja mau nggak mau gitu loh. Tapi kayak nggak tahu ya. Satu kemarin juga harga plastik sempat naik juga.
0: Iya
1: kan?
0: Betul
1: itu
0: sekali.
1: Juga, itu berdampak ke es teh loh. Karena es teh tawar yang cup itu 4.000 sekarang harganya.
0: Iya. Bungkusnya gitu kan? Plastik juga ya soalnya. Tapi untuk pendengar gimana nih?
1: Gimana?
0: Terkait dengan kantong plastik ya atau peringatan hari bebas kantong plastik.
1: Setuju gak kalau misalkan sampai ke toko-toko kecil dimanapun gitu ya.
0: Semuanya bebas plastik begitu. Atau kalau untuk toko kecil ya dimaklumi lah.
1: Nanti kita juga akan bahas fenomena kemarin nih. Karena
0: kenapa?
1: Harga plastik mahal banyak yang beralih ke daun pisang, kertas untuk jual
0: termasuk goni
1: juga.
0: Tadi.
1: Tapi gak tahu ya, nanti kita akan coba cek lagi seperti apa. Pendengar juga boleh gabung, kami tunggu ya.
0: Ya kami tunggu pokoknya hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat di line telepon 024-8316-686 ya, atau di WhatsApp Pro 1 Semarang di 081-66-66-886 di 100% Indonesia.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, baru-baru ini beredar informasi terkait dengan kuasa hukum Jokowi. Yakub Hasibuan mengatakan ijazah Jokowi palsu. Benarkah informasi tersebut? Mari kita cek faktanya. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Yakub Hasibuan, kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi, mengakui ijazah Jokowi palsu dan menyatakan dirinya menyesal telah ditipu oleh kliennya. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan ijazah Jokowi palsu adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Yakub Hasibuan yang menyebutkan ijazah mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo atau Jokowi, palsu, maupun mengaku telah ditipu oleh kliennya. Foto Yakub Hasibuan dalam unggahan tersebut berasal dari pemberitaan Metro TV berjudul Tuduhan Ijazah Palsu. Ini 5 tokoh yang dilaporkan Jokowi ke polisi. Dalam pemberitaan tersebut, mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi, bersama tim kuasa hukumnya melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik terkait dengan tuduhan ijazah palsu. Demikian pendengar cek fakta dari laman Komdigi hari ini. Terima kasih tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pernahkah Anda berbasa-basi? Basa-basi sering dianggap sebagai elemen yang tak terpisahkan dari komunikasi sehari-hari. Istilah ini berasal dari akronim Bahasana Bahasini yang merujuk pada percakapan atau obrolan yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan pembicaraan, mencairkan suasana, serta sekedar adat sopan santun. Fungsi basa-basi ini mirip dengan fungsi patik dalam linguistik, yaitu dengan menjaga interaksi sosial tetap baik. Meskipun terlihat sepele, basa-basi memiliki peranan yang signifikan, terutama dalam budaya Indonesia yang menghargai keramahan dan keharmonisan sosial. Jadi, meski terasa seperti obrolan ringan atau tidak bermakna, basa-basi sebenarnya membantu menjaga etika dalam interaksi sosial.

0: Kembali di 100% Indonesia. Masih membahas terkait dengan Hari Bebas Kantong Plastik Internasional ya.
1: Barusan bawa kantong plastik loh, gimana tuh Ri?
0: Aduh, tapi kan itu belinya di warung sebelah ya.
1: Harusnya kan dicincing aja gak apa-apa ya.
0: Dan itu yang dibeli makanan. Gimana kalau gak pakai kantong plastik?
1: Aduh, bisa sih sebenarnya sih.
0: Pakai apa?
1: Sebenarnya kalau dibawa pun nggak apa-apa ya, pakai tangan gitu. Tapi kalau misalkan nggak, misalkan kan kita bisa pakai, sebenarnya bawa tas sendiri sih, bawa tas belanja
0: bawa tempat
1: itu
0: makan
1: ya.
0: Sendiri mungkin ya, itu juga bisa.
1: Bisa juga. Tapi beberapa kemarin yang sempat viral ketika harga plastik naik ya, karena ada konflik di luar negeri kan.
0: Waduh,
1: sehingga impor atau ekspor itu kan naik. Jadi banyak orang tuh mulai menggunakan alat-alat atau mungkin bahan tradisional juga alami. Kayak daun.
0: Ini
1: itu dipakai,
0: spesifik untuk bungkus makanan ya.
1: Iya, bungkus jajan.
0: Jajanan ya.
1: Yang sempat ada di pinggir jalan gitu ya. Ada yang pakai plastik, pakai kertas. Jadi dibikin kayak apa, lipetan zaman dulu kan. Sebenarnya kan orang Nusantara kita udah punya berbagai jenis lipatan. Kayak apa, daun pisang
0: daun yang
1: jati
0: paling,
1: juga bahkan ya.
0: Sama jati ya yang paling sering di pasaran ya.
1: Dan bisa ternyata loh, bahkan juga kalau gak salah itu sudah ada untuk kopi bahkan. Ya, jadi dia pakai kertas jenis khusus. Untuk kopi cair gitu. Jadi kopinya itu di Jepang kalau gak salah ya. Kayak jadi Jepang karena emang mereka udah hidup di tahun 2050 ya.
0: Jadi mereka tuh society-nya 5.0.
1: Bikin kayak kertas yang bisa dilipet itu buat beli kopi. Jadi modelnya kayak apa? Ya origami lah ya, lipetan gitu. Terus ada lubang kecilnya buat minum. Gitu. Itu juga mengurangi kap plastik kan itu.
0: Tapi itu enggak yang kalau kita bayarnya kertas gitu ya untuk bungkus kopi, emangnya enggak ngerembes.
1: Itu, nah itu dia teknologi ya.
0: Teknologi
1: apakah
0: namanya
1: bahannya
0: tuh.
1: Atau apa enggak tahu. Cuman memang banyak usaha yang dilakukan untuk bisa mengurangi penggunaan plastik sih.
0: Iya. Dan kalau kita ngomongin soal plastik juga Al, ini apa ya? Sekarang mungkin sedang dalam peralihan untuk masyarakat Indonesia beralih
1: sudah mulai
0: nih
1: paham.
0: Ya sudah mulai paham, sudah mulai banyak yang melek begitu ya kalau misal kita belanja ke pasar
1: karena udah banyak promo juga Ri kalau bawa tumbler milik. Makin gratis diskonnya kayak kita kan bawa tumbler di berdua nih ya kan
0: iya bawa tumbler terus juga bawa tote bag sih yang paling sering ditemui di masyarakat
1: ada
0: ya.
1: Siapa nih
0: ada siapa yang sudah bergabung boleh kita terima ya halo 100% Indonesia
1: halo selamat siang
0: halo
2: ya.
1: Ya, yes, boleh dikecilkan atau dimatikan radionya, suaranya.
2: Sorry.
0: Halo.
2: Sudah.
0: Sudah.

0: sengaja menolak ya berarti ya.
1: Iya. Dan mungkin ini juga ya kali Kak, yang kayak yang di pedagang-pedagang kecil kayak gitu yang jualan siapa itu, mungkin mereka juga harus dikasih literasi bahwa gini, diubahnya bukan kayak bungkus langsung tinggal bungkus, tapi kayak di mungkin dibudayakan ini kali Kak, apa perlu plastik nggak
0: ya, kitanya ya ada SOP-nya ya. Tapi kalau misalkan kira-kira penjual kecil nggak menyediakan plastik, customernya pada protes nggak atau gimana nih responnya?
2: Pelan-pelan kira-kira. Harusnya sih nggak ya.
0: Misal beli gorengan pisang panas gitu kan nggak ada plastik, repot ya. Harus ada edukasi berarti ya Mas Yosi.
2: Iya,
0: ya?
2: Tetap harus ada edukasi.
1: Kalau nggak ya apa ya Masnya, kalau plastik mungkin tetap sediakan, tetap sedia gitu loh. Tapi mungkin dipakainya kayak
0: tertentu aja ya,
2: tradisional ya.
0: Atau mungkin kena NBA lagi mungkin bisa
2: ada charge tambahan.
1: Kalau ini kan kayak gini juga, kayak ya maaf kata ya, kalau oke ada yang belanja sayur, masa cuma bawa 2 wortel aja harus plastik sih.
0: Apalagi masih diplastikin lagi di dalam plastik, masih ada plastik gitu.
1: Iya, kan udah dibungkus plastik bening apa plastik kresaknya kan.
0: Oke, jadi harus mulai ada edukasi ya.
1: Mungkin juga literasinya ini juga mungkin juga buat kita semua kali ya, itu loh Kak Mas, kayak perlu nggak ya, atau ya itu kan sekarang kan udah tren yang kantong juga kan, ada kan kantong belanja juga
2: ya,
1: kan
2: sudah
1: bisa
2: mulai
1: juga
2: banyak.
1: Dipakai juga untuk belanja.
0: Oke deh, terima kasih informasi komentarnya Mas Yosi. Requestnya apa nih?
1: Kalau yang Risa Mandagi ada nggak?
0: Prisa ada kayaknya, coba ya.
1: Prisa. Yang seandainya ada.
2: Adanya sahabat dulu, Prisa Madagi. Sahabat dulu boleh ya, Mas Yosi ya.
1: Bentar. Kalau gitu, kalau yang siapa itu? Kalau Keisha Lefronka adanya apa?
0: Keisha, coba. Lefronka, ya, kayaknya coba ada beberapa nih, tak ingin.
2: Carikan ya. Ada denganmu saja, tak pantas terluka, mengejar matahari, tak ingin usai. Yang mana?
1: Yang betul, yang mengejar matahari.
0: Oke, boleh. Terima kasih ya Mas Yosi ya. Sampai jumpa.
2: Terima kasih, sampai jumpa Mas Yosi. Selamat
0: siang. Langsung ya, kita putar requestnya ya.
2: Boleh.
0: Juga masih boleh bergabung lagi. Kalau mau komen, pengalaman juga sharing boleh seputar no plastik untuk barang belanjaan.
2: Oke.

0: Masih di 100% Indonesia pendengar, dan seperti biasa 14.30 kita akan mendengarkan laporan ya atau informasi Babin Kamtibmas, yang mana pada siang hari ini kami sudah tersambung bersama dengan Babin Kamtibmas Desa Banyumanis ini ya, dari Polsek Donorojo Kabupaten Jepara pendengar. Beliau adalah Aibda Arwan Cahyati SH yang saat ini sudah tersambung di line telepon WhatsApp Pro 1 RRI Semarang ya. Assalamualaikum, selamat siang Aibda Arwan. Halo. Selamat siang Aibda Arwan. Masih tertutup sepertinya mikrofonnya ini. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Nah, selamat siang Aibda Arwan dengan Fahri di studio Pro 1.
1: Siap, selamat siang Bapak Fahri.
0: Siap. Kabar baik, sehat ya Aibda Arwan ya?
1: Alhamdulillah sehat Bapak.
0: Alhamdulillah baik. Aibda Arwan, mungkin bisa disampaikan untuk situasi terkini di desa binaan Anda, Desa Banyumanis ini ya, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara. Untuk saat ini situasinya seperti apa? Bisa disampaikan, silakan Aibda Arwan.
1: Siap, selamat siang menjelang sore sebelumnya untuk para pendengar. Perkenalkan, saya Aibda Arwan selaku Babin Kamtibmas Desa Banyumanis, Kecamatan Donorojo. Untuk situasi di Desa Banyumanis sampai saat ini gih, aman kondusif ya. Untuk geografisnya di Desa Banyumanis itu di ya dekat dengan laut dan juga dekat dengan pegunungan. Hasilnya double gih. Dekat dengan laut juga dekat dengan pegunungan. Nah, dan pada saat siang hari ini kita akan tema pada siang hari ini program penghijauan melalui penanaman pohon alpukat ya. Tapi sebenarnya tidak itu, aslinya adalah memberi nilai tambah pendapatan warga dengan menanam pohon alpukat.
0: Jadi untuk saat ini ada satu program yang sedang dilaksanakan ini apa ya, terkait dengan penanaman pohon alpukat itu ya?
1: Yes ya.
0: Oke, baik. Dan ini programnya berlangsungnya sudah sejak kapan sampai kapan nantinya ini Pak Arwan?
1: Perlu diketahui ya, pohon alpukat sebenarnya bisa tumbuh di wilayah pesisir atau dataran rendah seperti di Desa Banyumanis dengan jenis-jenis tertentu. Dan untuk mulai program penghijauan atau ditambah ini sebenarnya sudah lama. Tahun 2020-an atau sebelum COVID itu sampai saat ini sudah jalan. Artinya Babin Kamtibmas mulai dari pembibitan sampai perkebunan kita sudah salurkan. Semenjak contoh saja seperti tahun 2021 kerjasama dengan Pemprov yaitu pada saat itu terkait pembibitan atau KBR bibit, kebun bibit rakyat pada saat itu kita dorong untuk mulai dari situ kita dorong untuk mulai menanam alpukat dan alhamdulillah pada saat ini warga sudah mulai memberikan manfaat atau sudah berbuah. Itu
0: mendapatkan manfaatnya ya Pak ya, daripada penanaman alpukat tadi, bahkan di pesisir di wilayah Banyumanis ini ya. Baik Pak, mungkin bisa disampaikan terkait dengan himbauan juga untuk teman-teman, untuk masyarakat di wilayah Banyumanis supaya ke depan satu semakin kondusif, dan yang kedua nantinya untuk program penghijauan ini atau penanaman pohon alpukat bisa terus berjalan. Silakan Pak Arwan.
1: Terima kasih ya. Sebelumnya kami dari Poli dan Pemdes Desa Banyumanis sudah MOU atau kerjasama terkait budidaya alpukat ini dibuktikan dengan kita menanam bersama di wilayah KTH Wono Sukodono atau Perhutani dulu ya, sekarang sudah mulai KTH. Itu sudah menanam 8 sampai 10 hektar sudah mulai menanam alpukat, sudah mulai berbuah. Dan tidak hanya di situ, juga di rumah-rumah warga kita juga membagikan bibit-bibit. Soalnya tiap tahun Babin Kamtibmas dengan beberapa warga juga memproduksi bibit. Sampai saat ini juga produksi. Selain untuk sosial, kita juga mohon maaf, kita juga ada nilai ekonomi di situ. Kita jual beli bibit alpukat. Dan saat ini juga melalui BUMDES yang menangani wisata Gua Mane, kita kolaborasi dengan kita edukasi dengan kebun alpukat. Suko-suko nanti kalau sudah buah full, ya kita petik buah seperti itu ya, di wilayah KTH Banyumanis. Dan harapan kami dari untuk masyarakat Banyumanis pada khususnya dan untuk masyarakat umum, ya, mari kita hijaukan bumi kita dengan menanam apapun itu tanamannya. Suko-suko tanaman itu bisa menghasilkan ekonomi atau menghasilkan produktivitas tertentu yang membuat ekonomi kita mendapatkan nilai tambah seperti itu.
0: Amin, amin.
1: Baik. Dan untuk melalui media ini, untuk Pemprov atau Pemda Jepara, mudah-mudahan apokat ini ada ciri khasnya, Pak. Soalnya di wilayah sini atau Jepara sini belum ada. Contoh saja seperti di Gunung Kelut sana kan sudah ada apokat kelut jenisnya. Nah, di sini tuh ada apokat yang sudah pasanan bagus, produktivitasnya tinggi, tapi belum punya nama seperti itu di wilayah Jepara. Mudah-mudahan melalui media seperti ini,
0: nantinya bisa di follow up ya, Pak ya.
1: Call up dan Jepara mempunyai varietas unggul, jenis unggul, varietas unggul yang memberikan ciri khas bahwa Jepara wilayah utara mempunyai pohon yang bagus seperti apokat ini.
0: Baik, ya, baik. Semoga harapannya bisa terrealisasi ya untuk Aibda Arwan dan masyarakat di wilayah desa Banyumanis sana. Benar. Semakin kondusif dan semakin makmur juga harapannya ya Pak Arwan ya terkait dengan tadi adanya budidaya alpukat di wilayah pesisir sana. Terima kasih laporannya Aibda Arwan. Sehat selalu untuk Anda dan teman-teman atau masyarakat di desa Banyumanis. Selamat siang, sampai jumpa. Salam presisi, Aibda Arwan.
1: Siap, selamat siang, salam PPCC.
0: Baik, demikian tadi pendengar laporan dari Babin Kamtibmas Desa Banyumanis ya, Polsek Donorojo, Kabupaten Jepara, Aibda Arwan Cahyadi SH terkait dengan program penghijauan yang sudah dilaksanakan ini ya terkait dengan penanaman alpukat atau pohon alpukat di wilayah pesisir desa Banyumanis sana. Sebelum kita ke jeda lagu, ada satu atensi masuk pendengar di WhatsApp Pro 4 atau maksudnya Pro 1 ya, kok Pro 4 sih. Ini ada yang masuk ternyata. Halo Kak, permisi mau request lagu dari Kak Zahratus sepertinya ini ya. Kalau boleh lagunya Hanya Rindu, penyanyinya Anmes. Kalau mau titip salam apakah harus di malam hari atau sekarang boleh? Jadi gimana, ada yang mau titip salam gimana hukumnya, atau di Pro 1 ini apakah harus khusus di malam hari atau
2: boleh, silakan 100% aja langsung,
0: ya. Juga boleh.
2: Boleh ya.
0: Ditunggu. Ini lagunya Hanya Rindu ya, langsung boleh kita langsung putarkan deh. Ya, oh ya, tetap di 100% Indonesia.

Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: kembali di 100% Indonesia. Di siang jelang sore hari ini temanya masih kantong plastik ya. Bebas kantong plastik. Jadi emang banyak mendapat. Salah satunya tadi ada Mas Yosi ya. Sepakat tapi perlu edukasi.
1: Nah, ini bukan ini hal yang mudah ya, karena kalau masih ingat ya, ketika toko retail pertama kali membebankan biaya atau bahkan tidak memberikan layanan plastik, banyak yang marah juga loh. Tapi emang yang sesuatu yang tujuannya baik kadang tuh harus dipaksakan ya. Karena emang juga kita melihat ya, nanti ini ujung-ujungnya buat kita juga kok. Kalau misalkan sampah plastik yang berkurang, juga yang merasakan itu ya masyarakat juga.
0: Sama nanti generasi penerus juga gak sih Al? Ini ada atensi masuk juga ngomong-ngomong, dan mungkin ini ada generasi penerus.
1: Apa tuh
0: ya,
1: bilang apa tuh?
0: Karena tadi Kak Zara itu katanya boleh salam gak? Lah ini salamnya lucu, silakan. Juga. Salamnya buat mama saya yang baik, lucu dan humoris ya. Sama adik saya yang lucu dan nyebelin juga.
1: Selamat pokoknya mendengarkan,
0: love you so much. Ini pokoknya selamat mendengarkan ya. Dan semoga tadi lagu yang sudah diputarkan bisa menghibur Kak Zahra yang di rumah atau mungkin sedang di perantauan sepertinya.
1: Pokoknya setiap hari ya pendengar, dari jam setengah dua sampai jam tiga
0: sore
1: ada Pro Satu Ruang, Ruang Rindu. 100% Indonesia 100% yang sudah menemani Anda. Ya.
0: Dan ini ngomong-ngomong soal 100% Indonesia, karena waktunya juga sudah mepet.
1: Harus
0: ya,
1: tutup dulu ya.
0: Harus kita akhiri dulu pendengar ya. Saya pamit undur diri, nanti Aldilah yang akan menemani Anda semua hingga malam nanti ya. Tutup siar.
1: Bukan dong, sampai sore aja. Ya, nanti Semarang sore bareng sama ya,
0: Oke, saya Fahri pamit undur diri. Terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Sampai jumpa.

ada cowok nih yang datang nawarin Iko. Dia mau ajak jalan-jalan. Katanya mau lihat Menara Eiffel, lihat air terjun Niagara, lihat tembok Cina, lihat Disneyland, keliling Los Angeles, keliling Hollywood. Konon tuh cowok tuh kaya banget. Tapi yang nyebelin, ujungnya tuh dia nawarin Iko juga. Dia bilang gini, mau jadi istri kedua atau jadi simpanan? Kayak di

0: Pro 1.
1: Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional ATR BPN lewat Kantor Pertahanan Blora Jawa Tengah menyalurkan uang ganti rugi sebesar 173,8 miliar kepada pemilik lahan yang digunakan untuk pembangunan bendungan Cabean. Dia memastikan proses pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan Cabean di Kecamatan Tondaan berjalan tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Harga jual kedelai impor di Kudus, Jawa Tengah pada pekan ini mengalami penurunan dari sebelumnya dijual Rp10.800 per kilogram menjadi Rp10.700 per kilogram. Salah seorang penjual mengatakan meskipun sering berfluktuasi mengikuti perubahan kurs terhadap mata uang dolar Amerika Serikat, pengusaha tahu dan tempe di Kabupaten Kudus masih bertahan dengan harga jual sebelumnya.
0: Info Pro 1.

Selamat sore pendengar Pro 1, ada saya Aldi yang sekarang menemani Anda di Semarang sore ini. Senang sekali ya, bagaimana kabar Anda di hari ini? Semoga ini jelang akhir pekan, banyak yang sudah mempersiapkan ya, mau ngapain aja di akhir pekan. Untuk Anda para pengusaha UMKM yang juga sekarang sedang mengejar targetnya, jangan kemana-mana karena nanti kami hadirkan Beranda Asta Cita ya, seputar UMKM. Seperti apa sih mengubah konten menjadi penjualan yang akan disiarkan dari Pro 1 Semarang. Kami hadirkan pukul 15 lebih 15.

0: Beranda Astacita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar Pro1, ada saya Aldi yang siap menemani Anda di Beranda Astacita untuk edisi hari ini ya. Kita bertemu di hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 ya, dan senang sekali untuk ekonomi digital ini bisa kami siarkan. Saya juga mau say hi ya untuk pendengar di Pro1 Jogja, Surakarta dan juga Purwokerto yang sedang merilai siaran sore hari ini. Awal bulan biasanya gimana? Udah siap pada belanja pendengar ya? Karena kalau zaman sekarang itu habis gajian biasanya orang-orang langsung pada belanja gitu ya. Ada yang sudah check out, ada juga yang belum. Karena saya yakin sih zaman sekarang pasti yang namanya belanja itu kebanyakan online gitu ya. Kita pengen tahu kemudian di balik layarnya pendengar sebenarnya bagaimana sih cara UMKM-UMKM tadi ini bisa membuat sebuah konten yang bisa menarik banyak orang sampai akhirnya closing alias check out gitu ya pendengar ya. Sore ini kita bahas bersama dengan CEO muda, CEO dari Amartya Consultancy, ada Rotarian Farel Valiansyah. Selamat sore Mas Farel.
2: Selamat sore.
1: Senang sekali bisa datang kembali di RRI ya sore hari ini ya.
2: Senang juga bisa hadir di sini.
1: Sehat kabarnya ya, sehat ya.
2: Sehat selalu.
1: Gimana kalau melihat awal bulan juga, apakah itu menjadi momen yang pas ya untuk para pengusaha untuk kebanjirin pesanan kah atau gimana nih biasanya? Kalau melihat dari polanya.
2: Kalau dari polanya selalu seperti itu ya, makanya Shopee sendiri pasti tanggal-tanggal kembarnya 1-1, 2-2, 3-3, wah itu promo-promonya. Di awal bulan ini orang gajian langsung diserbu sama promo, jadi momentumnya memang ada sekali ya di awal bulan ini.
1: Oke, ini kan kita lagi bahas terkait dengan ekonomi gitu ya, bagaimana para pengusaha-pengusaha tadi ini bisa satu, membuat sebuah konten yang membuat masyarakat juga tertarik untuk beli, apalagi ada kata yang bilang in this economy gitu ya. Jadi sebagai CEO gambarannya gimana sih Mas untuk ekonomi zaman sekarang ya? Ini apakah memang lagi menjadi musim yang baik nih untuk masyarakat untuk berbelanja gitu?
2: Kebetulan kalau dari ekonominya sendiri sepertinya tidak ya. Karena kan memang buying powernya sudah agak melemah ya. Tapi ini jangan menjadi ketakutan bagi pemilik bisnis ya. Karena pemilik bisnis sendiri harus cerdik melihat musim ya. Walaupun buying powernya turun, gimana caranya supaya kita sebagai pemilik bisnis itu tetap bisa membantu masyarakat untuk membeli kebutuhan mereka seperti
1: dan
2: itu.
1: Dan di situ kan ada yang namanya strategi marketing tadi ya, termasuk juga topik kita nih. Bagaimana sih kita nih bikin konten? Karena saya yakin sih orang zaman sekarang yang berbelanja ke pasar atau mungkin juga ke outlet itu udah mulai jarang. Dimana sekarang udah banyak orang yang saya sendiri kalau misalkan mau beli produk itu pasti akan lihat-lihat konten dulu gitu. Ini apakah juga sudah menjadi sebuah hal yang lumrah gitu Mas? Menurut Mas Farel
2: itu sangat lumrah itu. Makanya

0: yang dipasarkan itu sesuai dengan produknya, nggak masalah. Kecuali kalau bohong, misalkan, oh laptopnya ini 60 Hz layarnya, 120 Hz. Ternyata setelah sampai 60 Hz, nah kalau kayak gini berarti ini
1: termasuk
0: sudah
1: yang nggak boleh.
0: Termasuk yang nggak
1: do
0: boleh.
1: Do and don'ts-nya tadi yang don'ts gitu.
0: Betul, ya. Ini yang don'ts-nya jangan seperti itu.
1: Oke, tapi kalau ngomongin UMKM zaman sekarang itu kan pasti membutuhkan juga yang namanya kayak semacam guide atau edukasi gitu ya. Dan ini kan Mas Farel juga salah satu di antaranya gitu ya. Kita sempat ngobrol tadi bahwa ternyata usahanya adalah salah satu memberikan bantuan kepada UMKM-UMKM gitu ya. Seperti apa nih bentuknya nih biasanya?
0: Kalau kami itu biasanya membantu UMKM dengan konsultasi terlebih dahulu pertamanya. Kita lihat nih, oh UMKM ini butuhnya apa? Apakah mereka ini lebih butuh ke konten di sosial media atau mereka ini sebenarnya nggak perlu nih konten sosial media, tapi perlu di-push di e-commerce-nya, di Shopee-nya, setting harganya seperti apa, atau mereka butuh landing page. Jadi kita ini dari awal sebagai konsultan, kita punya moto untuk membantu pokoknya. Kita
1: konsultasi itu dari bentuk bantuan, segala macam bantuan gitu ya. Baik yang paling dasar dulu sampai nanti akhirnya gitu.
0: Yes, bahkan untuk UMKM-UMKM yang belum punya social media, yang belum punya Shopee, itu kita bisa bantu settingkan dari awal. Nggak perlu harus punya, kemudian oh ada bottleneck nih, kita pingin selesaikan, mereka baru datang ke kita, nggak perlu juga. Jadi kita menerima segala bentuk atau kondisi bisnis ya.
1: Oke, ini sekaligus saya juga mau konsultasi mungkin ya. Sebagai misalkan saya pemilik usaha gitu, maksudnya juga mungkin juga tips juga nih buat pendengarnya. Saya saya punya sesuatu gitu ya, dikatakan UMKM tuh ketika sudah apa levelnya, apakah dihitung dari satu produksinya atau dari apa gitu. Dikatakan ini udah masuk UMKM nih Anda nih gitu.
0: Produksi revenue. Kalau orang mulai bisnis itu biasanya memang hitungannya sudah UMKM ya. Nanti sampai certain limitnya, saya kebetulan lupa sampai mana. Itu nanti revenue-nya berapa. Kalau produksinya kapasitasnya sudah tinggi, sudah punya tim beberapa, itu sudah tidak digolongkan sebagai UMKM lagi.
1: Oke, tapi kalau misalkan dari rumahan gitu ya, karena zaman sekarang saya yakin orang tuh pada berusaha berjualan, entah dari misalkan status WhatsApp dulu ya, pre-order dulu, guys, aku mau bikin ini, itu kan juga apakah udah dikatakan sebagai UMKM juga meskipun sekecil itu ya?
0: Sekecil itu tidak apa-apa, UMKM itu termasuknya. Justru kalau bisa, jangan Anda punya usaha tidak digolongkan sebagai UMKM. Mindsetnya itu harus, oh saya punya usaha, oke saya sudah membantu masyarakat, berarti UMKM, usaha menengah berarti kan. Saya juga sudah berkontribusi nih di masyarakat, saya juga sudah memulai. Nah harus digolongkan UMKM aja. Oh saya punya UMKM, nah seperti itu.
1: Nah sebagai orang yang mungkin baru memulai bisnis UMKM gitu ya, yang biasanya Mas Farel tekankan apa nih? Jangan, kan kadang gini, orang pertama kali jualan itu mereka pengennya laku gitu kan.
0: Betul.
1: Lakunya itu kan juga kita belum tahu ada ups and downnya gitu. Apa pesan pertama yang biasanya Mas Farel sampaikan bahwa ini loh gak enaknya UMKM kayak gini gitu.
0: Oh oke.
1: Beratnya kalau UMKM gitu ya. Sebelum tiba-tiba langsung pesanannya banyak gitu.
0: Betul,
1: pasti ya.
0: Betul, itu membangun trust itu paling susah. Karena kan kita kalau mulai usaha itu pasti misalkan nih kita ngeluarkan produk sendiri. Saya kan lihatnya soalnya monitor ya di depan saya. Kalau saya bikin monitor namanya Sean, saya pasarkan, ya belum selama setahun dua tahun orang gak akan tahu, gak
1: apa
0: akan check
1: sih
0: out.
1: Itu, gitu
0: apa
1: ya?
0: Sih itu, saya lebih pengen belinya yang pasti-pasti aja, Acer, BenQ. Ya kan?
1: Yang udah punya nama.
0: Yang sudah punya gitu nama, ya. Tapi jangan berkecil hati. Di situ kan Anda bisa berkompetisi dengan, tidak berkompetisi dengan mereka ini yang sudah besar. Mereka, kamu bisa mengframe bahwa produk itu misalkan nih, oh saya ini baru nge-launch produk, produknya bagus, harganya bersaing, tapi kualitasnya seperti monitor-monitor yang ada di atas. Nah, itu gak enaknya UMKM itu di awalnya. Pasti untuk membangun trust itu, wah bakbuk banget itu. Pasti ada ketakutan gak laku, ada ketakutan gak ada yang check out, brandnya tidak terkenal, itu saya yakin pasti ada kok. Tapi yang mau saya bilang gini, trust the process aja. Sama yang selalu saya bilang adalah, bisnis itu tidak selalu butuh pakai modal terlebih dahulu. Itu yang selalu saya tekankan ke UMKM.
1: Jaman sekarang ya, ketika orang affiliate juga modalnya nol.
0: Betul.
1: Ya. Reseller juga itu.
0: Betul.
1: Juga orang kalau punya niat punya jalan. Tapi tadi membangun trust gitu, ketika kita sedang berskala kecil. Nah biasanya kan kita dengan visual ya, ada yang foto, ada yang video gitu ya. Ketika membuat sebuah konten di awal-awal, kita gak tahu nih, trafficnya mungkin untung-untung kan ya, tiba-tiba pakai aplikasi apa, pakai medsos, boom gitu kan ya. Dari sebuah konten yang seperti apa, orang bisa tahu bahwa oh, ini kualitasnya mungkin sejajar dengan yang udah punya tadi nih, nama-nama yang luar biasa tadi gitu.
0: Ah, ini kalau saya bilang ya, kalau orang mau nge-launch produk di digital itu, semua senjata harus dipakai. Jadi mulai dari punya sosial media, masuk ke e-commerce, bikin landing page, itu semuanya harus dibabat habis. Semua kita coba channelnya. Karena kalau kita

0: cuma di satu, kita kan nggak ngerti untung-untungan ya. Mm-hmm. Oh, di sini bisa push, di sini bisa push, kita kan nggak tahu. Mm-hmm. Yang perlu kita lakukan adalah semua di push. Saya bikin konten sosial media yang bagus, yang sesuai dengan marketnya. Mm-hmm. Kita push di marketplace. Mm-hmm. Gimana caranya supaya itu di marketplace itu muncul di
1: FYP gitu.
0: FYP. Mm-hmm. Ketika itu muncul di FYP, kalau kamu punya konten, orang pasti cari. Seperti mm-hmm. Radhi kan. Mm-hmm. Oh, saya lihat reviewnya ini apa toh, monitor merek Sehan.
1: Bener gak sih? Gitu ya.
0: Bener gak sih? Ada gak sih orang pakai? Uh-huh. Ah, itu kita buat kontennya. Habis itu baru kita misalkan bikin landing page. Kita kasih spesifikasinya seperti apa, gini. Tapi landing page ini belum tentu semua orang butuh ya. Tapi kalau yang saya bilang, kalau UMKM itu jangan satu-satu. Semua all out. TikTok, Instagram,
1: semua senjata langsung semua disebar. Senjata, itu mau gratis pakai. Ya Mas ya zaman sekarang ya.
0: Semua itu gratis kecuali nanti kalau di tahap tertentu
1: yang
0: kita sudah
1: iklan ya.
0: Betul, kita harus mulai memanfaatkan senjata-senjata lain seperti iklan. Tapi untuk memulai enggak perlu. Jangan panik enggak, jangan oh ini nanti biaya marketingnya besar. Enggak usah, posting konten dulu aja biasa.
1: Oke. Posting konten itu kan kita harus create something gitu ya. Betul. Ketika pengen membuat sebuah konten yang mana tidak semua orang mungkin tahu apa itu komposisi, apa itu hook, apa itu apa gitu ya. Kalau Mas Farel menjelaskan kepada mereka yang baru membangun gitu ya. Istilahnya kayak tanpa belajar pun bisa. Caranya seperti apa? Kan orang pasti langsung mikir, "Duh, kameranya gimana nih? Kontennya gimana nih? Konten creator-nya gimana itu gimana tuh caranya?"
0: Wah, kalau itu tadi balik lagi ke saya bilang ya. Usaha itu tidak selalu butuh modal terlebih dahulu. Manfaatkan dulu apa yang ada. Banyak kok konten-konten di sosial media.
1: Android pun gak masalah.
0: Oh, gak masalah. Gitu ya. Mau buri-buri.
1: Istilahnya kayak gak bokeh pun gak masalah zaman sekarang gitu
0: gak
1: ya.
0: Gak masalah. Sekarang itu justru konten-konten unik yang dicari.
1: Yang raw gitu
0: oh,
1: ya.
0: Oh yang raw. Justru malah oh ini review jujur. Oh ini seller baru pertama kali mulai. Mereka pasti ngerti. Oh ini gak punya budget, gak punya ini. Tapi kalau produknya kalian ada, ya jangan yang burik banget ya. Kalau misalkan Anda Androidnya sudah yang kameranya agak butek gitu
1: paling
0: mungkin.
1: Paling bukan 3GP lah ya.
0: Betul. Setidaknya
1: 108 atau 720 lah ya.
0: Betul.
1: Paling ya, Mas, ya.
0: Setidaknya bisa dilihat secara jelas, suaranya oke.
1: Yang harus sudah. Ada tampak apa nih? Satu, barangnya dulu.
0: Barang. Sama satunya yang bagus itu adalah muka orang. Kalau brand itu, orang itu mencekam untuk melihat. Kalau Anda pingin produknya itu lebih soft dilihat orang.
1: Point of view-nya ada orang dulu.
0: Ada gitu orangnya ya. Terlebih dahulu. Jadi ada yang dilihat familiar. Oh ini orang ini mem-review produk ini. Nah itu bagus juga. Tapi tergantung ya konten beda-beda kok. Ada yang konten yang harus memang produk-produk tok ya boleh. Tapi ada juga yang owner konten, ada juga yang employee konten, jadi macam-macam.
1: Dan
0: sih.
1: Dan ini disesuaikan dengan tadi disebutkan di awal adalah target marketnya.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Betul.
1: Contoh target market dengan treatment yang beda seperti apa? Kan satu ada perempuan, itu kalau untuk beauty konten. Atau juga laki-laki juga, kadang ketika mereka approach-nya kan beda ya, meskipun betul. Sama-sama skincare misalkan, tapi juga makanan pun juga beda. Itu gimana cara menentukan market?
0: Wah, itu macam-macam banget, itu tergantung produk ini mau dipasarkan ke siapa. Misalkan kita punya monitor ini dipasarkannya ke produk yang murah, kita jangan pakai packaging yang mahal-mahal sekali.
1: Untuk mahasiswa misalkan.
0: Betul,
1: gitu ya,
0: untuk mahasiswa ya. Kalau kamu sudah kasih packaging mahal, satu kosnya bakal naik, gak mungkin bersaing. Dua, orang lihatnya sudah takut, oh ini pasti monitor mahal ini dengan packaging seperti ini, padahal harganya murah. Jadi harus disesuaikan. Terus kontennya, itu tipenya beda lagi. Kalau kamu mau bikin monitor murah, misalkan untuk pelajar ini yang affordable untuk pelajar, ya jangan bikin konten yang sinematik, wah ini pokoknya monitornya keren.
1: Ini pasti mahal ya, anak-anak mahasiswa mikirnya pasti gitu
0: pasti
1: ya.
0: Pasti mahal. Kasih aja konten-konten yang murah, misalkan konten UGC-UGC yang, ini loh aku nemu ternyata ada monitor murah banget
1: yang
0: nih.
1: Yang diunggulkan betul. Pun juga yang dicari anak-anak mahasiswa betul. Misalkan gitu ya.
0: Misalkan kita bilang pun, pasti ada flawlessnya, ada flownya produknya. Misalkan gini, oh ini monitor nih sebenarnya kecil, tapi untuk kejernihan layar bisa bersaing
1: kata-katanya
0: dengan
1: kata-katanya di situ tadi ya. Bahasa betul. Marketingnya tuh kita enggak terlihat perfect tapi kita jujur, tapi di belakangnya kita ngasih bahwa ini lo untungnya gini.
0: Yes,
1: itu enggak bohong
0: betul.
1: Tapi itu justru malah secara psikologis membuat ada kelebihannya gitu ya.
0: Oh, saya bayar murah karena ada kelemahannya ini. Kalau saya beli, kalau brand-brand yang mahal itu kan pasti monitornya besar, hertz-nya tinggi.
1: Kelebihan-kelebihannya dong gitu ya.
0: Kelebihan-kelebihan gak ada kelemahannya pasti. Kalau produk murah pasti ada seperti itu. Oh ini kecil, tapi bisa bersaing dengan yang besar. Mm-hmm. Pasti kayak gitu.
1: Itu adalah salah satu clue yang mungkin juga orang tidak sadar, tapi ternyata memang itu berpengaruh juga di bahasa marketing.
0: Betul,
1: gitu ya.
0: Betul. Mm-hmm.
1: Oke, okay. Sudah ada tadi penjelasan terkait dengan marketing. Target marketnya sudah ada, yes. Gitu ya. Konten juga sudah ada gitu. Mm-hmm. Sekarang ini kan pasti zaman sekarang orang berburu-buru pengen FYP. Mm. Dengan ada yang clickbait lah, ada juga yang pasti dengan AI juga gitu kan ya. Cara untuk bisa FYP ini sekarang apakah orang juga udah harus tahu dengan yang namanya algoritma atau apa? Atau kadang-kadang tuh kita gak niat FYP, tapi malah FYP. Kita betul. Pengen bikin bagus, tapi malah jadi gak bagus. Itu gimana tuh Mas?
0: Saya kasih tahu ya.
1: Jujur ini mungkin jujur juga ya. Butuh nih ya.
0: Dari saya ya. Saya itu gak ngurusin algoritma sama sekali. Pokoknya konsisten posting sesuai target market, pasti ada satu yang FYP. Pasti. Contohnya satu ini. Saya punya klien di aksesoris bus. Niche banget kan? Wah, itu susah banget nyari viewer. Aksesoris bus loh, bukan produk yang dipakai
1: kalau
0: orang
1: tiap hari. Aksesoris sepeda masih rame ya, betul. Tapi kalau bis yang bus. Beli siapa nih? Pasti kan beberapa
0: pasti. Jualan
1: ya,
0: lampu gede banget, jualan spion gede banget, siapa yang mau beli? Tapi mereka sesuaikan dengan target marketnya. Oh, target marketnya ini adalah orang-orang yang punya karosari, misalkan supir truk atau supir bus. Ini sukanya yang seperti apa? Atau di Jawa Timur ini yang seperti apa?
1: Musiknya gimana?
0: Yang seperti apa?
1: Jeduk-jeduk
0: ah. Itu konten yang jeduk-jeduk malah yang FYP yang sampai puluhan ribu views itu justru yang di situ puluhan ribu sampai ratusan ribu.
1: Tapi
0: itu
1: tadi kuncinya di konsistensi posting ya.
0: Konsistensi
1: posting. Gak perlu kita nyari peak hour atau apa gitu.
0: Gak perlu. Kamu mau upload di jam segini membantu sedikit. Cuma tidak sesignifikan itu. Bukan berarti saya upload jam 3 pasti FYP ya. Gak pasti. Kalau kontennya jelek pun gak ditonton sama orang. Jadi lebih penting kontennya itu oke. Kamu konsisten posting sesuai dengan target market, sudah pasti itu nanti akan ya, saya nggak jamin pasti ya, tapi cuma kemungkinan besar.
1: Platform pun juga melihat ya, mana user betul. Mana yang istilahnya kayak jelas niche-nya apa. Ini kayaknya, nah ini termasuk juga nih, kadang orang tuh langsung pengen wah semuanya di ini. Tapi juga kita kan juga butuh yang namanya karakter juga. Misalkan yes. tadi disebutkan bahwa oh ini monitor gitu. Cara membangun karakter dari sebuah toko ini seperti apa? Karena kadang ada yang satu targetnya untuk perempuan, untuk anak-anak. Itu kan pasti bermacam-macam gitu.
0: Betul.
1: Ya. Seperti apa nih Mas?
0: Nah ini menarik juga ini harus dari awal di set ini. Misalkan saya mau targetnya anak-anak. Kalau anak-anak jangan yang profesional banget, jangan yang terlalu desainnya terlalu banyak siku, terlalu warnanya agresif, warna merah pekat, warna gelap-gelap. Kalau kamu target marketnya anak-anak, banyakin desain yang round, ya, yang bulat-bulat,
1: gitu ya,
0: yang
1: psikologinya
0: soft,
1: ya.
0: Halus betul. Warnanya pakai palet-palet warna yang, misalkan turquoise, warna-warna biru muda, warna yang tenang, warna yang exciting. Ini beda-beda. Wanita pun sama. Ada preferensi warna, ada preferensi kontennya seperti apa. Laki-laki pun sama. Laki-laki tuh gak peduli sama desain. Pokoknya dia lihat produknya bagus,
1: plus
0: dia beli.
1: Plus minusnya apa? Singkat pada jelas gitu ya Mas.
0: Singkat
1: ya?
0: Pada jelas. Kalau yang lain ini memang perlu disusun ini. Nah jadi seperti itu.
1: Baik, ya, kita jeda dulu ya. Kita undang pendengar untuk bergabung. Silahkan nih pendengar kalau Anda punya pertanyaan atau mungkin juga lagi bangun bisnis gitu ya. Bagaimana caranya untuk bisa membuat sebuah postingan tadi ini ya. Untuk bisa akhirnya banyak yang pesan. Karena zaman sekarang mungkin posting cuma nanya. Nah gitu caranya gimana nih supaya bisa langsung check out. Nanti kita akan bahas lagi bersama dengan Mas Warel ya. Tetap bersama kami pendengar di Beranda Asta Cita.
2: 92,1 per 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
6: Lanjut lagu apa kita pace?
7: RRI Digital saja toh.
6: Sesekali jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kita masih di Beranda Asta Cita Ekonomi Digital Pendengar bersama dengan Mas Farel ya. Kita masih membahas terkait dengan bagaimana sih cara UMKM untuk mengubah konten menjadi penjualan. Tadi kuncinya di konsistensi gitu ya. Nah ini kadang ada yang tiba-tiba langsung kayak apa bersemangat di awal karena gak ada yang pesen jadinya turun gitu Mas Farel. Gimana cara untuk bisa membuat seorang, kita perlu gak sih ngasih kayak time limit gitu, berapa dengan strategi ini harus ada hasilnya, atau memang yang penting kita jalan terus aja gitu, gak ada apa kayak semacam ya itu ya, melihat kondisi keranjang kuningnya gitu ya.
1: Oke, ini menarik ini. Kalau sebenarnya sih, kalau menurut saya lebih bagus posting setiap hari ya, regardless itu mau ada yang pesen, mau gak ada yang pesen. Namanya konten itu kan untuk awareness ya. Jadi awareness itu nanti yang jadi leads berapa kan ya sudah. Yang penting kita punya awarenessnya dulu. Tapi kalau misalkan mau stop dulu, evaluasi, tapi stop ya? Ini bukan untuk
0: berhenti total.
1: Evaluasi. Oh ternyata aku konten kayak gini capek gak menghasilkan. Oh berarti ada yang salah nih. Oh, aku berarti mungkin ngikut tren yang ini nih, atau aku pakai owner konten, aku pakai ini. Harus kalau stop itu pasti ada strategi yang dirubah supaya kedepannya hasilnya lebih maksimal. Kalau saya sih sarannya seperti itu.
0: Tetap harus ada evaluasi ya. Betul. Bukannya kita kayak, oh ini yakin, tapi kalau nggak ada hasil juga sama aja, berarti kurang pas gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, kebanyakan orang ini kan kalau berbelanja online, itu kan pasti masuk di keranjang. Belum di check out gitu ya. Kadang juga, misalkan saya juga sendiri deh, saya pasti akan masukin dulu, tapi check outnya nunggu nanti gitu ya.
1: Betul.
0: Ini apa yang membuat sesuatu brand tadi tidak di check out buru-buru gitu? Haruskah ada promo, haruskah ada apa, atau seperti apa gitu?
1: Kalau gak di check out buru-buru ini ada beberapa hal ya, saya kan gak bisa mastiin ya, tapi yang paling sering terjadi adalah orang tunggu tanggal-tanggal besar.
0: Ya, ada atau, promo ya kadang
1: betul.
0: Ya, tanggal-tanggal kembar gitu ya.
1: Betul.
0: Mas ya.
1: Betul, misalkan, oh saya tertarik sama produk ini, aduh kok harganya 77
0: masih... 77 nih besok nih berarti.
1: 77 nih besok, ini pasti keranjangnya membludak ini teman-teman. Gak apa-apa, tunggu aja dulu, nanti... Kalau misalkan belum ada yang check out, itu di Shopee, misalkan saya sebut merek ya Shopee ya, ini e-commerce Shopee ini, nanti kelihatan kok orang ini masukin ke keranjang tapi belum check out. Nanti di follow up aja, itu ada auto chatnya, itu bisa di setting supaya misalkan orang masukin ke keranjang, langsung ada chatnya. Halo kakak, terima kasih.
0: Itu bagian dari reward ya.
1: Betul.
0: Ketika, wah saya dipedulikan nih gitu berarti.
1: Padahal bot ya gak masalah.
0: Meskipun cuma mesin aja yang jawab itu ya. Tapi
1: kan seneng orang ada pelayanannya, ada, oh iya terima kasih,
0: lagi,
1: diingetin kak ini kita ada promo nih nanti di tanggal segini, jangan lupa di check out ya. Nah kayak gitu. Nanti di tanggal selanjutnya misalkan belum di check out nih, oh iya kakak, jangan lupa di check out lagi. Nah gitu, gak
0: reminder
1: apa-apa,
0: gak apa-apa ya.
1: Terus aja,
0: itu juga apa-apa. Tinggal di set aja.
1: Betul.
0: Tapi kalau untuk jenis platform mengaruh gak? Kita ada Instagram, ada Facebook, Marketplace, ada TikTok juga gitu.
1: Yes.
0: Masing-masing butuh treatment beda atau sama aja sebenarnya?
1: Oh butuh treatment yang beda sekali. Kalau saya bilang ini bahkan ada tier listnya ya, orang mau jualan ini paling bagus yang mana. Kalau sekarang ini yang paling oke sebenarnya di Shopee. Tapi Shopee sendiri ini sekarang juga karena dia nomor satu di Indonesia, akhirnya dia buat kebijakan senaknya sendiri ya, potongannya ini agak menyeramkan. Tapi lebih parah lagi TikTok. Nah, TikTok kan affiliate-nya gabungnya sama Tokopedia ya. Ini di bawahnya Shopee, aku kurang rekomendasi untuk orang berjualan.
0: Itu sebagai penjual ya?
1: Betul,
0: kalau sebagai customer penjual. Saya senang soalnya.
1: Kalau customer senang,
0: diskonnya banyak. Terlalu murah mas, bahkan saya jujur terlalu murah loh ini loh.
1: Betul. Nah,
0: saya sampai ngerasa ini yakin ada barang semurah ini.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Tapi kalau untuk seller memang... bukan nggak boleh berjualan di situ, silakan, karena leads-nya juga besar juga di situ, tapi perhatikan satu potongan, perhatikan harga, perhatikan juga ini banyak nih kemarin kasusnya kena penangguhan di TikTok Shop.
0: Karena apa itu mas penangguhan?
1: Wah itu macam-macam, karena sekarang kan digabung sama TikTok. Kalau Tokopedia punya algoritma sendiri, TikTok punya algoritma sendiri. Ketika digabung, dia algoritmanya itu tercampur.
0: Ada anomali nih, mesin kayak ini jangan-jangan nyampah, padahal bukan nyampah, dianggapnya gitu mungkin ya.
1: Ini jangan-jangan nih konten nggak penting nih, oh saya di list atau ini berjualan konten berbahaya, oh aduh diturunin, sekarang jadi susah. Tapi bukan berarti nggak usah jualan di situ, diperhatikan aja. Terus kemudian ada Facebook Marketplace ini, kalau saya bilang...
0: yang paling liar atau paling apa?
1: Paling liar ini memang. Untuk niche barang tertentu boleh ya di situ ya. Kalau Anda misalkan berjualan barang second, oh itu oke banget di Facebook Marketplace. Untuk jualan barang second di situ oke. Tapi kalau untuk brand-brand ternama, kurang saran sih di Facebook Marketplace. Sama yang satu paling underrated adalah WA Business. Nah WA Business ini
0: jarang
1: bukan platform sendiri ya, tapi maksudnya dia jadi funnel dari sosial media itu sendiri.
0: Itu ada katalognya padahal. Oh, iya, ada bisa katalognya. Diekspor lagi. Betul. Gitu ya padahal.
1: Betul.
0: Ya.
1: Untuk beberapa bisnis, orang itu nggak follow Instagramnya. Misalkan gini, dulu saya langganan Buket Bunga. Nah, Buket Bunga ini saya nggak follow Instagramnya, tapi saya simpen WA bisnisnya. Jadi ketika ada katalog-katalog baru, saya bisa lihat. Kalau saya mau pesan, saya langsung chat, nggak perlu ke Instagramnya dia. Jadi untuk di beberapa bisnis,
0: tetap harus ada ya yang tetap namanya harus ada. Kontak itu tadi.
1: Betul.
0: Ya. Live. Gimana mas, zaman sekarang tuh kalau pakai platform, saya kan baru pengenal TikTok nih, dan saya ketagihan karena ternyata langsung bisa ngobrol sama sellernya, bisa suruh nyoba, kadang juga kayak disuruh praktek juga mau gitu ya. Betul. Menunjukkan itu penting gak sih live zaman sekarang?
1: Penting banget, tapi harus all out ya kalau live ini. Kalau live cuma, aduh saya habis pulang kerja nih, capek nyalain kamera, terus
0: visualnya juga pengaruh ya zaman sekarang ya.
1: Ada jemuran di belakang misalnya gitu kan, orang males ya lihatnya. Terus misalkan, mas boleh lihat produknya, waduh bentar ya tak cariin dulu produk, waduh orang sudah males gitu ya. Lihat live-nya. Kalau mau live ya langsung all out. Barangnya ditata yang bagus. Anda kalau ada pertanyaan sudah dipersiapkan seperti apa jawabnya. Jadi kalau live itu sangat penting, tapi live itu adalah dia tuh pedang bermata dua. Kalau pelayanan Anda bagus, ya orang bisa jadi check out. Kalau pelayanannya gak oke,
0: malas
1: sama orang, gitu malas ya. Langsung malah.
0: Karena semudah itu orang sekarang nge-scroll ya. Soalnya kayak ketika kamu satu tidak menarik, tidak profesional, orang juga langsung bisa segampang itu nge-scroll gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Oke, nah ini kalau tadi kan disebutkan bahwa saat ini UMKM itu sudah harus bisa membuat konten kepenjualan gitu ya. Kalau melihat di mana semua orang zaman sekarang ini apa kayak bersaing, bahkan juga untuk satu produk tuh banyak banget pilihannya mas. Saya juga sekarang lagi suka sepeda nih, bahkan kayak nyari lampu aja pilihannya bisa banyak gitu ya.
1: Oh, betul.
0: Terus how to stand out in the crowd istilahnya gitu, cara untuk bisa membuat kita beda sama, kan gak mungkin perang harga juga ya, harga juga jangan. harus ada limitnya juga gitu. Betul. Ya. Gimana mas kemudian?
1: Kalau saya itu tetap berpegangnya gini, saya tuh punya satu klien yang selalu komplain soal kompetitor dan harga. Kompetitor ini kok harganya segini, samain lah, mau sampai kapan kita menyamakan dengan harganya dia. Nah, saya selalu bilang gini, kalau kamu punya produk, unique selling point-nya apa? Kalau kamu punya unique selling point yang bagus, pertahankan, sudah di situ aja. Diperbaiki terus supaya unique selling point-nya itu bisa stand out. Produk ini mungkin lebih mahal, tapi kualitas nomor satu. Teman saya tuh suka beli tas, harganya itu 700 ribu, tas kecil doang padahal. Ketika saya tanya, kenapa sih kamu
0: cekat harga? Yang membuat kamu sengaja ngambil ini apa gitu ya?
1: Padahal kan ada ya. Tas kecil kayak gitu banyak ya harga, 200, 300. Duh, ini kalau kamu garansiin, saya kirim ke sana, sudah pasti diganti.
0: Ini itu produk, nilai plusnya ternyata.
1: Nilai plusnya, ini saya pakai sudah 3 tahun. Resleting gak ada yang macet. Ini bulu-bulu alcantara itu di dalam masih bagus semua. Masih oke, kebentur-bentur juga elektronik saya di dalam tidak rusak. Jadi saya oke untuk bayar 700 ribu. Kalau 700 ribu ini, waduh 700 ribu yang lain 200 ribu nih.
0: Jangan khawatir, ternyata masih ada. Nah ini juga yang mau saya, ini pengalaman pribadi saya nih masih. Kadang tuh tidak selalu orang mencari barang murah gitu. Karena saya juga termasuk yang sudah meninggalkan satu platform A. Karena terlalu murah nih masih. Jadi apa yang perlu masyarakat penjual ketahui bahwa ternyata banyak loh market-market yang membutuhkan memang quality gitu ya. Tidak semua orang tuh mencari barang murah gitu. Apa yang perlu diketahui gitu.
1: Sebenarnya kalau indeks ekonomi itu agak berlawanan ya. Karena orang kadang pinginnya yang bekerja dulu ya. Tapi ada kok beberapa orang tuh yang memang peduli sama kualitas. Ini bisa di frame dengan seperti ini. Oke, harganya memang mahal nih. Tapi loh, produkku ini jaminan. Kamu pakai 3 tahun, kamu gak akan beli produkku lagi. Misalkan ada nih konten-konten sama nih, saya pakai produk B,
0: sudah bertahun-tahun ya gitu ya.
1: Ternyata resletingnya susah. Walaupun harganya murah, bentuknya bagus. Wah ternyata susah nih, gak sebut merek dia. Terus ini loh produk saya. Harganya cuma nambah 200 ribu. Tapi resletingnya 3 tahun tidak akan macet. Nah itu bisa di frame.
0: Itu yang dicari orang-orang zaman sekarang.
1: Betul.
0: Ketika semua market jualannya murah, pasti orang juga nyari yang gak ditawarkan di situ. Adalah quality di sana.
1: Quality,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, ini juga mungkin satu hal yang kadang para penjual takutkan gitu ya. Apalagi mungkin yang kayak rasa, kualitas. Itu kan juga kadang ada makanan yang memang harus butuh barang mahal. Tapi jangan khawatir, karena orang zaman sekarang juga makin, istilahnya kalau orang Jawa kayak makin ritik gitu ya, makin detail ya. Ini jangan-jangan kandungannya kurang bagus gitu ya mas.
1: Betul, betul, betul.
0: Oke. Kita masih punya satu segmen terakhir ya. Pendengar juga nanti masih ada penjelasan dari Mas Farel terkait dengan bagaimana sebenarnya tuh bisa membuat UMKM tadi mengubah konten menjadi penjualan. Kita kembali setelah yang satu ini.
2: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Kita masih ngobrol bareng sama Mas Farel Valian dari Amartya Consultancy gitu ya. Ini kalau tadi kan dikatakan bahwa goalnya adalah sebuah UMKM ini banyak yang di check out gitu ya Mas ya. Yeah. Tapi ada nggak sih level akhirnya nanti ketika orang sudah banyak membeli itu kan pasti harus ada mempertahankan gitu ya. Ini ya mungkin yang belum kita bahas nih, apa yang susah dari mempertahankan angka-angka penjualan supaya ngeprintnya tuh print terus gitu Mas dari sisi resipnya gitu ya.
1: Iya. Kalau mempertahankan penjualan itu sebenarnya unpredictable juga ya, karena itu kan permintaan pasar. Kita nggak pernah tahu ketika permintaan pasar itu turun di tahun berapa ya, kita nggak tahu. Walaupun produk kita bagus, kalau ekonominya sedang sengsara, buying powernya sedang turun, ya kita nggak bisa
0: terdampak.
1: Pasti terdampak. Gitu ya. Tapi maksudnya apa yang bisa kita lakukan itu berfokus pada misalkan kita nih sudah rame nih, sudah tiap hari misalkan sudah 100 orderan. Oke nih, bukan gimana caranya kita mempertahankan 100 orderan, itu salah. Tapi gimana caranya supaya produk kita ini selalu sama untuk 100 orderan. Supaya orang yang 100 order ini sama semua, oke semua, bisa bilang ke teman, saya pesan ini.
0: Gak berkurang sama
1: betul,
0: sekali gitu
1: ya. Gak berkurang, akhirnya kita bisa fokus untuk nambahin.
0: Itu kadang dilupakan penjual ya Mas
1: dilupakan.
0: Ya? Fokusnya, godaannya apa nih ketika ada dari sisi tren yang berubah, mahal semua, ini apa ya godaan dari para penjual yang terjadi yang kesalahan gitu Mas?
1: Maksudnya gimana nih?
0: Yang apa? Jadi kayak mereka mengurangi kualitasnya kah, atau mereka menaikkan harga atau apa?
1: Itu. Itu sebenarnya sih oke untuk dilakukan, tapi jangan sampai merusak unique selling point. Tadi kan yang saya bilang kan, kalau produk kamu sudah punya unique selling point, pertahankan.
0: Keunggulannya ini ya ini aja mau nggak mau gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Yang lain boleh dikompromi, tapi unique selling point kamu yang orang tahu itu tetap harus dipertahankan. Misalkan ekonomi sedang melemah, terus saya produksi monitornya yang ini tuh murah tapi warnanya tuh jernih banget. Yang kamu rubah kejernihan layar ya orang males. Udah, waduh kok
0: beda ini, saya, ini barangnya jadinya ya.
1: Kok di reviewnya dari dulu mereknya ini bagus di warna kok sekarang jelek ya. Wah orang sudah pasti hilang semua itu. Boleh dikurangi misalkan kualitasnya di tempat yang lain. Misalkan screennya agak dibikin lebih kecil misalkan. Atau kualitas yang lainnya.
0: Ya pakai bahasanya ekonomis gitu ya. Ekonomis version gitu ya mungkin.
1: Betul. Ya. Produknya lebih portable. Misalkan gitu bahasa, kan bisa.
0: Bahasa-bahasanya. Gitu ya. Nah ini mungkin juga banyak orang yang pengen belajar ilmu tadi. Karena saya yakin sih zaman sekarang itu menjadi pengusaha adalah jalan bagi banyak orang ya. Yang mungkin juga mereka melihat dari kesan online gitu ya. Kalau mau konsultasi sama Mas Farel lewat apa nih? Ini kan juga membuka, membantu juga gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Gimana tuh Mas? Bisa lewat Instagram kita di amartya.id atau bisa lewat nomor HP saya atau nomor HP kantor di 0889565758.
0: Di Google ada nggak nih dari
1: di Google kita belum ada. Okay,
0: tinggal cari aja amartya.id.
1: Betul.
0: Ya. amertya.id ya.
1: Yes.
0: Itu langsung bisa konsul gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, ini terakhir nih apa pesannya apa kepada pendengar Pro 1 ya, mungkin kembali in this economy, semua orang berjualan, semua orang bersaing di dunia digital, semua punya kemampuan, punya apa yang bisa bikin sukses nih Mas Farel?
1: Jangan menyerah. Yang pasti kalau Anda punya produk yang Anda sayangi, cintai, ya diperjuangkan, dicari unique selling point-nya, selalu konsisten dalam berbisnis. Sama jangan lupa kalau berbisnis itu tidak perlu modal yang besar-besar terlebih dahulu. Pakai yang apa yang ada dulu, dikembangkan, dimanfaatkan. Nanti ke depannya pasti Anda bisa upgrade lagi. Nah seperti itu.
0: Dan pasti kalau semua orang menjalankan tips tadi pasti dijamin berhasil ya.
1: Yes.
0: 100% ya Mas ya. Terima kasih Mas Farel sudah mampir ke Pro 1. Ini memberikan banyak sekali membuka mata. Yeah. Apalagi untuk para UMKM. Ternyata tipsnya sesimpel itu ya.
1: Simple.
0: Nah ini kita doakan semoga pada sukses ya Mas ya.
1: Amin.
0: Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah mendengarkan siaran kami. Nanti kita akan jumpa lagi besok ya. Kapan-kapan kita akan bahas topik selainnya pendengar ya. Dan kita akan nantikan bersama-sama pukul 6 Lintas DE Jateng yang akan disiarkan dari Pro 1 Yogyakarta. Saya Aldi pamit dan selamat sore.
2: Beranda Astacita disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng bersama saya Panji Wojo. Pendengar, resmi diluncurkan pemerintah program bahan bakar minyak atau BBM jenis baru, yakni biodiesel B50 atau campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%, diharapkan berdampak bagi peningkatan ekonomi daerah hingga memperkuat ketahanan energi nasional. KRL Yogyakarta-Solo menjadi moda transportasi favorit masyarakat selama momentum liburan sekolah. Tercatat selama 10 hari hingga akhir Juni kemarin, tembus hingga 359 ribu penumpang. Inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Jaringan peredaran sabu di Kabupaten Pemalang berhasil dibongkar jajaran Polres Pemalang yang berawal dari laporan masyarakat. Dari ungkapan kasus ini, polisi mengamankan barang bukti 14,25 gram sabu dan menangkap 3 tersangka. Luki Setiawan melaporkan selengkapnya.
1: Di mana sepanjang semester pertama tahun 2020,
2: Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana mengatakan pengungkapan bermula dari penangkapan tersangka berinisial S, 31 tahun warga desa Pegongsoran, Kecamatan Pemalang. Dari tangan tersangka, petugas menyita satu paket sabu seberat 0,34 gram pada Sabtu 20 Juli 2026. Kemudian tim melakukan pengembangan dan mengamankan tersangka berinisial OS, 28 tahun warga Pemalang, dan WN, 26 tahun warga Tegal. Dari ketiga tersangka, personil Satres Narkoba Polres Pemalang mengamankan barang bukti paket sabu 14,25 gram. Kapolres juga memaparkan Satres Narkoba Polres Pemalang selama Januari hingga Juni 2026 mengungkap 24 kasus dengan 31 orang tersangka. Adapun barang bukti berupa 57,93 gram sabu, 88 butir psikotropika, 2,12 gram tembakau sintetis, serta 51.352 butir obat keras tertentu.
1: Oh, ini merupakan bukti bahwa kami tidak memberikan ruang sedikit pun kepada para pemain narkotika di wilayah hukum Polres Pemalang. Jadi rekan-rekan ataupun masyarakat, silakan apabila mendapatkan informasi sekecil apapun bisa disampaikan ke kita demi menjaga wilayah hukum Polres Pemalang ini bebas dari narkoba.
2: Terpisah, Polda Jawa Tengah melalui Dires Narkoba Kombes Pol Yos Guntur menyebut jajarannya telah berhasil menyelamatkan sebanyak 1,83 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba selama satu semester di tahun 2026 ini. Wilayah yang masih menjadi perhatian dalam peredaran narkoba antara lain Kota Semarang, Sukoharjo, Surakarta, Kebumen, dan Banyumas. Menurut Yos Guntur, para pelaku kini semakin memanfaatkan teknologi untuk menghindari kejaran petugas.
3: Menyampaikan pesan kepada para pelaku atau para pelaku-pelaku kejahatan narkoba, karena kita ketahui bahwasanya kejahatan narkoba ini adalah extraordinary crime. Perlu kami sampaikan di sini, kami tidak akan memberikan ruang kepada para pelaku-pelaku, baik pengedar bandar maupun kurir sekalipun dan pemakai.
2: Polda Jawa Tengah juga mengajak masyarakat berperan aktif melaporkan dugaan penyalahgunaan ataupun peredaran narkoba melalui call center 110 atau hotline Ditres Narkoba di nomor 081220132251.
0: KRL Yogyakarta-Solo menjadi moda transportasi favorit masyarakat selama momentum liburan sekolah. Tercatat selama 10 hari hingga akhir Juni kemarin, tembus hingga 359 ribu penumpang. Laporan selengkapnya bersama reporter Karina Nisa.
4: Liburan sama anak-anak, tapi penuh, padat
5: sekali. PT KAI Komuter mencatat tingginya jumlah penumpang KRL Yogyakarta-Solo pada momentum libur sekolah kali ini. Saat ditemui di stasiun Yogyakarta pada Kamis siang, Direktur Utama PT KAI Komuter, Purnomo Sidi, mengatakan jumlah penumpang pada 20 hingga 30 Juni 2026 mencapai 359 ribu orang dengan rata-rata keberangkatan dari semua stasiun setiap harinya mencapai 31 ribu penumpang. Purnomo menjelaskan setidaknya ada 3 stasiun paling padat di wilayah Daop 6, diantaranya adalah stasiun Yogyakarta, stasiun Lempuyangan, dan stasiun Palur.
6: Dengan 3 kondisi stasiun ini, tentunya harapan kami kepada masyarakat ini, teman-teman bisa bergeser, mengatur perjalanan tidak di stasiun-stasiun yang padat. Di Jogja mungkin bisa bergeser ke Lempuyangan dan lain sebagainya. Karena Jogja ini pernah mencapai sekitar 10.000 penumpang, gitu ya. Meskipun rata-ratanya hanya sekitar 7.000, tapi kepadatan di Jogja
4: cukup banyak.
5: Salah satu penumpang komuter lain, Barkah Andi, mengatakan dia bersama anaknya berangkat dari stasiun Palur dan berencana menghabiskan waktu libur sekolah di Yogyakarta. Barkah menyebut kondisi di dalam komuter lain sangat padat bahkan sejak dari stasiun keberangkatan. Meski demikian, dia tetap memilih moda transportasi komuter lain mengingat aksesnya yang mudah dan harganya yang terjangkau.
4: Dari Solo, mau liburan sama anak-anak, tapi penuh, padat sekali. Biar kan dari Solo kan dekat, nah gitu, jadi mungkin apa, nempuhnya pakai KRL aja sih, kalau mau pakai kendaraan pribadi agak capek juga, tapi ternyata dalam Bali penuh sekali.
7: Dari stasiun mana, Mas?
4: Dari Palur, Mbak.
7: Kita nggak dapat tempat duduknya juga?
4: Ya, agak susah sih, soalnya musim liburan kan pasti padat banget sih ya.
5: Tingginya minat masyarakat menggunakan KRL menunjukkan komuter lain masih menjadi pilihan utama transportasi yang praktis dan terjangkau selama musim liburan. Masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan dan memilih waktu keberangkatan yang tidak terlalu padat demi perjalanan yang aman dan nyaman.
0: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Wamensos Agus Jabo Priyono melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Rakyat di Sukoharjo. Menko PM memastikan Sekolah Rakyat yang merupakan program dari pemerintah pusat itu memiliki fasilitas yang sangat lengkap. Mulai dari ruang kelas SD, SMP, dan SMA, gedung serbaguna, tempat ibadah, hingga asrama dan akan beroperasi pada tahun ajaran baru 2026-2027 ini. Selengkapnya, laporan oleh Edwi Puryono.
8: Ya nanti kita evaluasi semaksimal mungkin kuotanya terpenuhi sehingga bisa.
9: Saudara Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar memastikan pembangunan sekolah rakyat di Sukoharjo yang berlokasi di Gadingan Kelurahan Jombor Bendosari saat ini mencapai 90%. Menurutnya sekolah rakyat yang merupakan program dari pemerintah pusat itu memiliki fasilitas yang sangat lengkap mulai dari ruang kelas SD, SMP, dan SMA, gedung serbaguna, tempat ibadah hingga asrama. Bahkan fasilitas sekolah rakyat yang telah dibangun secara permanen dinyatakan siap untuk menerima peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kepada wartawan, Menko PM Muhaimin Iskandar usai meninjau sekolah rakyat juga menitipkan pesan agar aspek pemeliharaan fisik bangunan yang telah berdiri dapat dijaga secara optimal. Perawatannya pun harus disinergikan antara Kemensos dengan Pemkab Sukoharjo. Menko PM juga mengatakan jika sekolah rakyat Sukoharjo akan mulai beroperasi yang ditandai dengan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS pada 14 Juli 2026.
8: Alhamdulillah sudah 90% lebih, kita bersyukur SD, SMP, SMA sudah tinggal 10%, itu artinya pembukaan mulai 14 Juli, masa penerimaan sudah bisa dilakukan sehingga tahun ajaran tahun ini sudah mulai bisa dilaksanakan. Era itu yang paling penting adalah bagaimana agar maintenance, perawatannya harus betul-betul disinergikan atau dikolaborasikan antara Kemensos sama pemerintah daerah, karena ini tanahnya memang milik tanah pemerintah daerah.
9: Sementara itu Wamensos Agus Jabo Priyono menambahkan sistem pengajaran di sekolah rakyat akan menerapkan draft kurikulum dengan pendekatan multi entry dan multi exit yang dikerjasamakan secara terpadu dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurutnya, skema kurikulum tersebut dinilai sangat fleksibel dalam mengakomodir berbagai latar belakang serta tingkat kemampuan kompetensi siswa. Mengenai pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik, pihak kementerian memberikan prioritas penuh kepada guru yang berasal dari daerah setempat dan wajib tinggal di asrama.
10: Jadi tetap kita memprioritaskan guru-gurunya berasal dari daerah di mana sekolah rakyat itu berada. Kalau sekolah rakyatnya di Sukoharjo, ya kita prioritaskan guru-gurunya dari Sukoharjo. Kita sedang berkoordinasi dengan Pemkab ya, dengan Kementerian Dikdasmen gitu loh, untuk proses rekrutmen guru nih, termasuk dengan Menpan RB.
9: Lebih lanjut disampaikan Wamensos, secara teknis komplek pembangunan sekolah rakyat permanen di Sukoharjo ini menempati area lahan dengan luas mencapai 52.205 meter persegi serta total luas bangunan fisik seluas 29.693 meter persegi dengan daya tampung sebanyak 1.080 orang siswa yang terbagi ke dalam 30 rombongan belajar atau rombel. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Berbagai kegiatan sosial warnai peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Polresta Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 di wilayah Polresta Banyumas tahun ini diisi dengan berbagai kegiatan sosial yang menyentuh langsung masyarakat, mengusung semangat Polri untuk masyarakat. Rangkaian kegiatan difokuskan pada bakti sosial, bakti kesehatan, bedah rumah, hingga bantuan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan. Kasat Binmas Polresta Banyumas, Kompol Sutrisno mengatakan, peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 dilaksanakan secara sederhana. namun tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, Polri ingin hadir lebih dekat melalui berbagai kegiatan kemanusiaan dan pelayanan sosial. Salah satu kegiatan yang mendapat perhatian adalah program bedah rumah yang dilaksanakan bekerja sama dengan Basnas. Program tersebut menyasar warga kurang mampu yang telah melalui program survei dan verifikasi kelayakan. Selain bedah rumah, Polresta Banyumas juga menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk mitra ojek online dan warga di sekitar lingkungan Polresta maupun Polsek. Dalam bidang lingkungan, Polresta Banyumas turut melaksanakan kegiatan penghijauan di sejumlah lokasi, termasuk kawasan Batu Raden dan Desa Melung.
12: Bakti sosial bentuknya satu penghijauan, itu di Kedung Banteng atau di Melung. Karena tanah air kita harus kuat, jangan sampai nggak kuat. Kemudian bakti sosial yang lain, yaitu memberikan bantuan-bantuan sembako kepada yang berhak menerima. Salah satu adalah kemitraan, ojek online, kemudian juga lingkungan masyarakat sekitar Polres maupun Polsek, yang mana itu adalah sebagai sabuk kamtipmas atau pagar mangkoknya Polri, karena yang terdekat itulah tetangga yang bisa membantu.
11: Di bidang kesehatan, Polresta Banyumas menggelar layanan pemeriksaan gratis kepada masyarakat. Selain itu, bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Polresta Banyumas juga menyelenggarakan khitan massal yang diikuti lebih dari 30 anak dari berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, resmi diluncurkan pemerintah program bahan bakar minyak atau BBM jenis baru, yakni biodiesel B50 atau campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%, diharapkan berdampak bagi peningkatan ekonomi daerah hingga memperkuat ketahanan energi nasional. Berikut laporan Agus Sulistia.
13: Kita di fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Tengah secara prinsip mendukung tujuan nasionalnya, ya.
14: Program mandatori biodiesel B50 resmi mulai diimplementasikan pemerintah. Kebijakan dengan campuran 50% biodiesel sawit dan 50% solar ini ditargetkan memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan impor BBM, serta menghemat devisa negara. Selain itu, program ini juga diproyeksikan memberi dampak ekonomi melalui peningkatan nilai tambah industri sawit, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Berkurangnya impor solar diharapkan membuka ruang anggaran untuk pembangunan di sektor lain. Dukungan terhadap kebijakan ini juga datang dari anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari fraksi PKB, Mohaimin. Namun, ada sejumlah catatan penting agar implementasinya tepat sasaran menurut Mohaimin.
13: Di salah satu tujuannya adalah dalam rangka memperkuat ketahanan energi nasional. Yang kedua, mengurangi ketergantungan BBM kita. Dan yang ketiga, sekaligus menjadikan nilai tambah tersendiri dalam sistem produksi sawit kita melalui hilirisasi sawit. Hanya saja memang langkah ini sebetulnya langkah strategis apabila dijalankan secara bertanggung jawab, dan perlu kita mengingatkan kepada pemerintah agar implementasinya bisa lebih adil, berkelanjutan, dan tidak mengorbankan lingkungan maupun masyarakat adat.
14: Pemerintah menyebut keberhasilan B50 sangat bergantung pada kesiapan pasukan dan pengawasan di lapangan. Sementara dari sisi masyarakat, Wahyu, pelaku UMKM, berharap kebijakan ini berdampak langsung pada biaya produksi.
15: Saya selaku warga masyarakat, pelaku UMKM, sebagai masyarakat kami berharap program ini bukan hanya menguntungkan negara, tetapi juga berdampak pada ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, dan membuat harga kebutuhan pokok tetap stabil.
14: Masyarakat pada umumnya juga berharap B50 dapat menekan harga solar sehingga berimbas positif pada peningkatan ekonomi.
0: Meningkatkan perekonomian, inovasi warga Wukir Sari Bantul dilakukan dengan mengkolaborasikan wisata dan tradisi membatik. Berita selengkapnya bersama reporter Aji Permono Nanda.
16: Lebih dari 100%, bahkan 200% ini pendapatan masyarakat di desa wisata Wukir Sari.
17: Berbagai cara dapat dilakukan untuk meningkatkan ekonomi daerah, salah satunya dengan mengoptimalkan potensi warisan budaya lokal. Seperti yang dilakukan oleh warga Kelurahan Wukir Sari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul yang menggabungkan seni batik tulis dengan desa wisata. Tak hanya menjual kain batik, warga Wukirsari juga menawarkan paket wisata berupa belajar membatik. Pengelola Desa Wisata Wukirsari Nur Ahmadi mengatakan, dengan inovasi tersebut, penghasilan para pengrajin batik di Wukirsari semakin meningkat. Bahkan, pendapatan mereka bisa naik hingga 200%.
16: Sebelum adanya desa wisata, mereka mau mendapatkan uang Rp50.000 harus duduk dingklik dari jam 8 sampai jam 4. Kadang menyelesaikan satu lembar batik itu kurang lebih satu bulan baru selesai, baru bisa mendapatkan uang. Tetapi sekarang dengan adanya desa wisata, banyak sekali wisatawan yang hadir ke sini untuk membeli paket belajar singkat tentang batik tulis. Ibu-ibu pengrajin bisa hadir ke sini kurang lebih 2 jam, itu nanti kami siapkan Rp50.000 untuk mereka. Nah, satu hari kadang mereka bisa dapat 2 atau 3 kali mendampingi.
17: Selain itu, warga sekitar juga melibatkan anak-anak muda setempat untuk memanfaatkan penggunaan teknologi. Sehingga, Desa Wisata Wukirsari saat ini telah menjelma menjadi destinasi wisata berkelanjutan.
16: Kemudian melibatkan Karang Taruna untuk pengelolaan wisata alam dan outbound, serta di bagian IT. Melibatkan pengelola situs sejarah untuk wisata budaya dan religi. Karena kalau di Makam Raja yang tahu persis sejarah Sisilah itu adalah mereka yang menjadi abdi dalamnya keraton. Kemudian pengelola homestay dan kuliner khas sebagai suguhan. Bapak Ibu, biasanya itu kami menyiapkan sayur lodeh, oseng-oseng jantung pisang, itu untuk suguhan wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Wukirsari.
17: Lebih lanjut, kerajinan batik tulis di Wukirsari sudah dimulai sejak tahun 2007 silam. Kini, Desa Wisata Wukirsari semakin dikenal oleh dunia dan berhasil menyabet sejumlah penghargaan bergengsi.
0: Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar menyalurkan bantuan pengendali hama biologis berupa burung hantu jenis Tito Alba kepada 61 kelompok tani. Selengkapnya dilaporkan Arga Diraksa.
18: Kita mengadakan pengendalian secara dengan musuh alami, yaitu burung hantu.
19: Pemerintah Kabupaten Karanganyar bergerak cepat mengantisipasi potensi ledakan hama pertanian yang kerap merebak saat memasuki musim kemarau. Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan di Sperter PP Karanganyar menyalurkan bantuan berupa 100 unit rumah burung hantu serta 40 ekor burung hantu jenis Tito Alba dari pemerintah Kabupaten Karanganyar. Bantuan pengendalian hayati ini diserahkan kepada 61 kelompok tani yang tersebar di 10 kecamatan di seluruh Kabupaten Karanganyar. Kepala Dispertan PP Karanganyar, Feriana Dwi Kurniawati menjelaskan, penggunaan musuh alam ini dinilai sangat efektif untuk menekan populasi hama tikus secara berkelanjutan tanpa merusak ekosistem sawah.

0: dari APBD Kabupaten Karanganyar.
1: Lebih lanjut, Variana menambahkan berdasarkan data terkini, luasan lahan sawah waspada untuk hama tikus di Karanganyar mencapai 27 hektar. Sementara untuk hama warang batang coklat atau WBC mencapai 346 hektar. Variana menyebut disepertan memastikan ketersediaan stok obat-obatan kimia di gudang dinas masih dalam kondisi sangat melimpah. Petani diminta tidak panik karena gerakan pengendalian massal akan segera digelar di Desa Paplengan, Kecamatan Matese.
0: Itu kita pengendalian secara kimia pun kita siap punya stok pestisida, stok insektisida, rodentisida, kita punya berlimpah. Jadi petani jangan khawatir untuk serangan hama dan penyakit. Jadi kalau sedini mungkin ada chemistry bisa dicegah serangan yang merbaik.
1: Adapun selain dukungan logistik, Dispetan PW meminta para petani untuk memperkuat kekompakan di lapangan. Petani diharapkan serentak dalam menerapkan pola tanam, menjaga sanitasi lingkungan lahan, serta aktif melakukan pengamatan dini agar serangan hama tidak meluas dan merusak target panen daerah. Hari-hari Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
2: Pemkab Cilacap menyerahkan SK penugasan kepada 329 guru sebagai kepala sekolah jenjang TK, SD, dan SMP. Berikut Reni Tania melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Cilacap menyerahkan surat keputusan atau SK penugasan kepada 329 guru yang dipercaya memimpin sekolah jenjang taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. Penyerahan SK dilakukan langsung oleh pelaksana tugas Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya di Pendopo Wijaya Kusuma Cakti pada Selasa siang. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Cilacap, Bayu Prahara menjelaskan, dari total 329 kepala sekolah yang menerima SK, sebanyak 298 orang ditempatkan di jenjang SD, terdiri dari 23 penugasan reguler dan 275 non-reguler. Sementara itu 30 kepala sekolah ditugaskan di jenjang SMP dan 1 orang di jenjang TK. Mayoritas penerima SK berasal dari Jabatan Fungsional Guru Ahli Mudal sebanyak 292 orang, disusul Guru Ahli Madya sebanyak 35 orang, dan Guru Ahli Pratama sebanyak 2 orang. Dan berdasarkan jenis kelamin, penerima SK terdiri atas 132 laki-laki dan 197 perempuan. Bayu mengatakan proses penugasan kepala sekolah dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4: Dengan proses pengangkatan guru sebagai kepala sekolah, yang pertama bahwa proses pengisian jabatan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap telah dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, profesional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, seluruh tahapan telah dilaksanakan oleh tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah, mulai dari pemetaan kebutuhan kepala sekolah, verifikasi persyaratan administrasi, penilaian kompetensi dan kelayakan calon kepala sekolah, pembahasan dalam tim pertimbangan, pengusulan kepada instansi yang berwenang, sampai dengan diterbitkannya persetujuan teknis sebagai dasar penugasan.
3: Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Anissa Fabriana, mengatakan kebutuhan kepala sekolah di Kabupaten Cilacap mencapai sekitar 500 orang. Karena itu, penyerahan SK kepada 329 kepala sekolah pada tahap pertama ini belum sepenuhnya mengisi seluruh kekosongan yang ada. Menurut Anissa, saat ini masih terdapat sekitar 170 sekolah yang belum memiliki kepala sekolah definitif. Mereka belum dapat menerima SK karena berasal dari kalangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang pengangkatannya masih harus memperoleh persetujuan dari kepala BKN. Selama proses tersebut berlangsung, sekolah-sekolah yang masih kosong tetap dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu.
5: Angka ini artinya belum selesai karena sekolah yang kosong itu kira-kira sekitar 500-an. Hanya saja yang hari ini diberikan SK adalah para kepala sekolah yang berasal dari PNS. Sedangkan sisanya mengapa belum sekarang? Karena masih memerlukan persetujuan dari BKN. Karena mereka berstatus sebagai P3K dan aturannya adalah harus ada izin dari kepala BKN. Oleh karenanya, barangkali nanti penyerahan SK akan diberikan secara bergelombang. Ini yang gelombang pertama yang 329.
3: Anissa menambahkan penempatan kepala sekolah dilakukan dengan mempertimbangkan hasil uji kompetensi, kapabilitas, serta diupayakan

0: sedekat mungkin dengan domisili masing-masing. Namun karena menyesuaikan kebutuhan organisasi dan pemerataan kepala sekolah di setiap wilayah, sebagian guru tetap harus ditempatkan di daerah lain yang masih membutuhkan. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Trivia Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan keseruan Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
2: Mendengar, sejumlah penyerang terbaik dunia bersaing memperebutkan gelar pencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026 bersama Vika Azalia. Inilah Trivia Piala Dunia.

untuk memperebutkan gelar pencetak gol terbanyak atau Golden Boot di Piala Dunia 2026 semakin menarik untuk diikuti. Memasuki babak kukur, para penyerang terbaik di dunia terus berlomba menambah koleksi gol demi membawa timnya melangkah lebih jauh sekaligus mengejar gelar individu. Hingga 1 Juli 2026, Kylian Mbappe dari Prancis dan Lionel Messi dari Argentina masih memimpin daftar top skor dengan koleksi 6 gol. Tepat di bawahnya Erling Haaland dari Norwegia menyusul dengan 5 gol. Persaingan juga semakin ketat setelah Osman Dembele dari Prancis dan Vinicius Junior dari Brazil sama-sama mengkoleksi 4 gol. Sementara Dennis Undav dari Jerman dan Joel Manzambi dari Swiss masing-masing telah mencetak 3 gol dan masih memiliki peluang untuk menambah jumlah gol apabila tim mereka terus maju. Dengan masih tersisanya sejumlah pertandingan di fase gugur, setiap gol akan sangat menentukan posisi para pemain di daftar pencetak gol terbanyak. Jika ada dua pemain mengakhiri turnamen dengan jumlah gol yang sama, penentuan pemenang Golden Boot akan dilihat dari jumlah assist. Bila masih imbang, penghargaan diberikan kepada pemain dengan menit bermain yang lebih sedikit.

0: Demikian trivia Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Baik pendengar, sebelum kami akhiri Lintas DIY Jateng sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Umat Buddha diajak untuk mempunyai rasa empati yang tinggi pada momentum Waisak tahun ini. Tari Bangkit bersama Garuda memeriahkan peringatan hari lahir Pancasila di Yogyakarta. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini. Saya Panji Wojo mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembronoan, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang

persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore pendengar Pro 1, Anda masih mendengarkan Semarang Sore ini bersama dengan saya Aldi yang menemani Anda di hari ini ya. Saat ini musim kemarau sudah mulai dirasakan ya, bahkan juga beberapa hari kemarin sudah banyak upaya untuk bisa mengantisipasi permasalahan termasuk juga untuk air bersih dan lain-lain pendengar. Untuk Magelang sendiri, ini BNPB ini sudah menyiapkan operasi modifikasi cuaca dengan helikopter waterbombing ya, sebagai langkah mengantisipasi karhutla selama kemarau. Dan ini juga diperkuat dengan patroli darat dan juga patroli udara untuk mendeteksi apakah ada titik api sejak dini. Ini disampaikan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto pendengar. Dan nanti ya akan mengerahkan waterbombing apabila kebakaran sudah meluas dan susah untuk dikendalikan. Karena saat ini ada 6 provinsi yang mengalami kebakaran hutan dan juga lahan, termasuk di luar Jawa ya, ada di Sumatera, Riau, Jambi, Kalimantan, dan wilayah lain. Jawa untuknya masih belum ada pendengar. Yang jelas untuk yang titik terpantau yang sudah mulai kelihatan itu di Aceh ya, dan juga di Natuna. Jadi BNPB juga ikut mengerahkan helikopter waterbombing untuk membantu memadamkan kebakaran yang ada di Jatiwaringin ya. Jadi kita harapkan juga semoga untuk Jawa Tengah masih belum ada, meskipun juga untuk kawasan Magelang itu ya termasuk daerah tingkat kerawanan bencana cukup tinggi ya. Jadi kita harus waspada terus, dan mungkin juga untuk Anda nih ya yang punya kebiasaan bakar-bakar sampah, bakar-bakar lahan juga hati-hati, harap dikurangi atau bahkan juga jangan dilakukan.

0: Pendengar, sore ini untuk Anda yang akan beraktivitas, kita akan coba cek dulu ya bagaimana perakiran cuaca untuk sore hari ini bersama dengan BMKG kelas 2 Matian di Semarang. Selamat sore, dengan perakirawan siapa sore hari ini?
1: Dengan Nurjana.
0: Rekan Nurjana, silakan laporan Anda.
1: Baik, selamat sore para pendengar. Selengkapnya kami sampaikan update informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan jatah pada umumnya berlaku saat ini hingga awal malam nanti. Untuk wilayah kota Semarang pada sore hingga awal malam, cuaca pada umumnya berawan, kemudian angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 5 hingga 30 km/jam. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah secara umum pada sore hingga awal malam cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, ada potensi hujan ringan lokal tidak merata di sekitar wilayah pegunungan dan dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, sedangkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian untuk informasi cuaca saat ini hingga awal malam nanti. Kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya. Selamat kembali bertugas. Demikian pendengar, perakiran cuaca disampaikan oleh BMKG kelas 2 Matiani Semarang.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, ada informasi terkait dengan Nanik SD yang ditangkap KPK terkait kasus korupsi MBG pada Juni 2026. Kita cek faktanya terlebih dahulu. Benar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim Ketua BGN atau Badan Gizi Nasional Nanik SD yang ditangkap terkait kasus korupsi MBG. Faktanya klaim tersebut adalah benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran dengan kata kunci tersebut, ternyata tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menayangkan informasi tersebut. Melansir kompas.tv, Direktur Penyelidikan Jampisdus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menyatakan bahwa Nanik berpotensi menjadi saksi dan bisa dipanggil oleh Kejaksaan Agung. Namun dia menegaskan bahwa tidak semua saksi yang dipanggil berperan dalam tindakan kasus korupsi MBG. Lebih lanjut, Kejagung maupun KPK belum memanggil Ketua BGN untuk dimintai keterangan. Demikian cek fakta dari Komdigi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Selamat sore pendengar yang masih mendengarkan siaran Pro 1. Bagaimana situasi di wilayah Anda pendengar? Sore ini dari Jalan Ahmad Yani Semarang terpantau ramai lancar ya. Saya ajak Anda dulu untuk melihat ya bagaimana situasi di wilayah masyarakat. Dan kali ini ada informasi dari Polsek Donorojo pendengar, tepatnya dari kawasan Desa Tulakan ya. Bamingkam Tipmas, Bripka Siswanto siap melaporkan daerah bidaannya. Pak Siswanto selamat sore.
1: Ya, selamat sore Mas.
0: Ya. Bripka Siswanto. Bagaimana kondisi Desa Tulakan sore hari ini Pak terkait dengan Kamtipmas?
1: Siap Mas, dilaporkan dari Desa Tulakan situasi Kamtipmas untuk saat ini, pada saat ini dalam keadaan aman, kondusif, terkendali.
0: Baik, untuk isu-isu yang berada di masyarakat yang beberapa hari ini menjadi topik untuk disampaikan apa nih Pak nih?
1: Untuk yang bisa saya sampaikan untuk wilayah Desa Tulakan saat ini maraknya knalpot brong, Mas.
0: Ya, untuk larangannya seperti apa nih Pak? Nih cara solusinya untuk bisa memberikan tips kepada masyarakat?
1: Yang kita bisa lakukan dari Babin Kaptipmas Desa Tulakan, saya sendiri akan pendekatan secara memberikan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat maupun komunitas motor akan bahayanya knalpot brong itu sendiri. Itu Mas.
0: Responnya gimana Pak ketika masyarakat, apakah juga ditemui masih ada yang menggunakan knalpot brong?
1: Alhamdulillah untuk saat ini Mas, untuk penggunaan untuk knalpot brong sangat turun drastis karena kita melakukan pendekatan-pendekatan secara dan pada bengkel motor, pada orang tua yang kepada kedapatan anaknya menggunakan knalpot brong, untuk warga maupun bengkel sangat antusias dan menerima kita serta bisa menindak atau tidak memakai lagi knalpot brong tersebut.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Siswanto untuk kabarnya. Nanti kita kapan-kapan update informasi lagi ya Pak ya. Terima kasih, salam presisi.
1: Salam presisi Mas.
0: Demikian pendengar dari Polsek Donorojo, Pabing Kaptipmas Desa Tulakan, Bripka Siswanto sudah memberikan tips dan juga contoh ya terkait dengan penggunaan knalpot brong untuk bisa diantisipasi. Jangan ya kalau ada langsung bisa diingatkan.

Pendengar, kami punya beberapa informasi. Untuk yang pertama ada surat kehilangan ya. Telah kehilangan surat penting atau barang berupa STNK sepeda motor merek Yamaha SE89 dengan nomor polisi H6354CO tahun 2015, warna merah, nomor angkanya MH3SE8810FJ087542, nomor mesinnya E3R2E0090258 atas nama SNK Agung Prasetyo STP, alamat di Jalan Cempedak Raya nomor 12 RT5 RW1 Kelurahan Lamperlor, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang. Dan SNK tersebut diketahui hilang di sekitar perjalanan dari Jalan Lamper Tengah sampai dengan Marina Semarang pada 19 Juni 2026 lalu. Informasi kedua untuk Azan Maghrib Kota Semarang dan sekitarnya, hari ini akan berkumandang pada pukul 17.37. Nanti kami juga hadirkan Kultum ya bersama dengan Ustadz Multazam untuk menemani Anda di sore hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar program satu RRI Semarang di seluruh Nusantara, alhamdulillah bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan yang saya sampaikan memberi satu renungan dan wawasan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Berbicara terkait dengan rezeki secara kuantitas dan kualitas, ini kan didasari atas pemikiran seseorang tentang masalah rezeki itu ya. Awalnya begitu. Jadi ada orang yang mungkin mereka tidak memiliki kemampuan atau melakukan sebuah usaha tetapi dengan jalan yang tidak baik. Ini yang pertama. Dan bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Gitu. Artinya menghasilkan sesuatu yang banyak. Yang kedua, ada pemikiran orang kelihatan orang kerja tetapi memiliki kemampuan untuk bisa memanage, dan itu bisa melakukan apa yang dilakukan itu adalah bisa berhasil itu ya. Jadi singkat katanya itu begini, wong ini orang iman, tidak mendekat kepada Allah itu ya, dan tidak memiliki kemampuan untuk ta'abbud atau beribadah kepada Allah. Taruhlah ya nggak punya iman tapi sugih gitu loh, intinya begitulah ya. Yang kedua, ada juga dalam pengamatan saya itu orang yang sering mengatakan, iya saya ini sudah sholat, sudah berdoa, tapi kok aja kere gitu loh. Nah ini repot ini ya, kalau seperti ini kok aja orang muda-muda dulu dengan sekarang kok aja podo itu ya, malah banyak hal yang diderita itu ya, wis ujian macam-macam yang diterima, tapi saat yang sama melihat orang yang tidak memiliki kedekatan dengan Allah, tidak pernah ibadah tapi sugih, ngono lho ceritanya begitu. Jadi topik ini itu antara kuantitas dan kualitas itu ceritanya begitu. Nah, di dalam perspektif agama memang manusia itu harus dianjurkan untuk melakukan ikhtiar ya, ikhtiar yang banyak gitu itu ya. Jadi wong sugih kalau menurut Imam Al-Ghazali itu adalah memang orang urip itu disuruh untuk mencari maisah kehidupan dengan yang baik. Intinya kita itu disuruh untuk memiliki harta yang banyak, tapi harta ini digunakan untuk Allah, untuk menegakkan agama-agama Allah, itu ceritanya begitu. Jadi kalau kita tidak kaya, bisa bagaimana mungkin kita bisa bersedekah, bisa untuk melakukan ibadah haji, untuk melakukan bangun masjid dan sebagainya. Itu kan memang dibutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan secara finansial yang baik gitu ya. Nah itu ceritanya begitu. Jadi kita di dalam perspektif agama Islam itu memang disuruh untuk orang itu mencari ma'isah atau kehidupan yang banyak, supaya orang kita bisa menolong, untuk bisa membangun masjid, untuk bisa membangun musola, membangun macam-macam. Itu kan memang orang harus memiliki kemampuan untuk harta itu ya, itu ceritanya begitu. Nah kalau kita melihat fenomena yang kita lihat, mereka ini kan tidak seperti kita itu kan, katanya seperti itu. Jadi loh, dia ini juga orang ibadah, orang, tapi ya kok rezeki ini gampang ya. Nah, rezeki ini kok banyak gitu ya. Taruhlah memang tidak beriman. Nah ini perlu kita luruskan bahwa bisa jadi mereka ini adalah cara bahasa agama itu istidraj itu ya, atau dilulu oleh Allah. Dilulu itu ya sudah, mereka ini memiliki kemampuan harta yang banyak itu untuk apa gitu ya. Bisa jadi seperti itu ya, tapi yang jelas kita itu diberi kelonggaran, diberi sesuatu yang bisa untuk berpikir dalam kehidupan kita, diberi otak, diberi kemampuan apa saja, itu bisa untuk meraih segala sesuatunya yang baik, bahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi memang fenomena banget nggih kalau kita lihat seperti ini yang terjadi. Nah, terus sehingga kalau orang itu tidak memiliki kekuatan iman, itu malah pikirannya langsung drop. Wes ngono ora usah ibadah wae ra wis itu. Wong kita ngibadah ya sampai badue ireng ya ije seperti inilah. Itu ada orang pemikiran seperti itu. Nah, jadi kita itu harus bisa membedakan di dalam perspektif agama, Allah itu sudah membagi rezeki yang banyak ya, sudah memberi rezeki kita ini, cuman rezeki yang diberikan oleh untuk kita itu macam-macam. Tapi yang paling mendasar harus bisa memahami dengan baik. Artinya bahwa kita ini dengan apa namanya diberi kemampuan apa kesehatan, diberi kemampuan untuk jalan, diberi kemampuan untuk apa saja beraktivitas, itu kan bagian dari rezeki. Jadi rezeki itu diberikan kepada manusia oleh Allah itu ada yang sifatnya cara materi dan juga rezeki imateri. Yang terakhir yang tidak kalah penting, jadi kita ini bisa mendudukkan rezeki ini dengan benar itu ya. Jangan sampai kita itu nyalah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti kita menjadi sebuah ancaman ya di dalam keimanan kita, malah menjadi persoalan yang serius itu ya. Jadi kita ini ya kita diwajibkan untuk ikhtiar, wajib untuk ikhtiar dan dilakukan untuk doa, itu yang jelas pada kita. Sehingga apa yang diberikan oleh Allah itu yang paling penting adalah bisa memberkahi kepada kita ya, diberi umur panjang, diberi macam-macam itu ya, itu yang paling pokok menurut saya. Jadi apa artinya kalau kita diberi kenikmatan yang banyak tidak memiliki kemampuan apa-apa ya, sakit-sakitan, hartanya agak tiba-tiba entah. Jadi ada istirahat yang dalam perjalanan kehidupan kita itu juga ada itu ya, atau dilulu oleh Allah, tapi satu saat dicabut rezekine sithik wae, itu sudah kelimpungan manusia itu. Jadi kesimpulannya wong urip itu harus betul-betul memperhatikan apa yang diberikan oleh Allah, dilandasi dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten nggih, Mas, sebagai produk saya itu asalnya begitu saya membuat. Ada yang rezeki secara kuantitas, ada yang secara kualitas. Jadi kualitas itu apa namanya terbentuknya hati untuk bagaimana menerima dengan penuh keikhlasan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Jadi penuh keikhlasan, penuh menerima, tidak apa grutu ya bahasa Jawanya itu ya. Ya, itu kira-kira seperti itu dalam perjalanan kehidupan kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk Anda warga Semarang dan sekitarnya. Kita sudah sama-sama mendengarkan panggilan sholat maghrib. Kami lanjutkan kembali informasi beberapa surat kehilangan pendengar. Kembali ada STNK sepeda motor dengan merek Honda. Nomor polisi kali ini H6805LH tahun 2015 warna putih biru. Nomor rangkanya MHMH1JFP119FK022055. Nomor mesinnya JFP1E1013332 atas nama STNK Supriyadianto, Alamat Mustoko Ni Tengah 4 RT2 RW3 Pelombokan Semarang Utara. STNK-nya hilang di Jalan Hasanuddin pada tanggal 28 Juni sekitar pukul 17 WIB. Kemudian ada juga kehilangan STNK R Roda 4 merek Daihatsu Sigra jenis minibus. Nomor polisi H8715DP tahun 2016 warna hitam. Nomor rangka MHKS6GKJGJ000329. Nomor mesinnya 3NRH008447 atas nama STNK Kurniawan Tondo Saputro. Alamat Kampung Embun RT182 RW5 Semarang Timur. Dan STNK tersebut hilang di kawasan Dr. Cipto Semarang pada 18 Juni sekitar jam 1 siang.

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

0: Info Pro 1.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencari investor yang siap mengembangkan atau melanjutkan revitalisasi kawasan PRPP Jawa Tengah. Informasi dari Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan PRPP Jawa Tengah diwujudkan menjadi kawasan futuristik dengan fasilitas lengkap berskala internasional. Rencananya revitalisasi dilengkapi dengan convention hall berukuran besar. Mahasiswa Fakultas Kedokteran UMS berhasil menorehkan perhatian dengan meraih juara 2 Lomba Esai Majestinas yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Kesehatan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Prestasi tersebut diraih oleh mahasiswa yang berkolaborasi dalam ajang tersebut membawakan esai dengan judul Prospect Mechanism Potensi Il Saliva sebagai Biomarker Non-Avis Osteoporosis Pasca Menopause.

0: Seperti apa gejala penyakit infeksi menular seksual? Berikut penjelasan dari Dr. Edward Tirtananda Wikanta sebagai pemerhati seksologi dari Klinik Kusmi Ceria Semarang.
1: Disebabkan oleh mikroba yang dimana masing-masing peranasnya dia tuh bisa menimbulkan gejalanya masing-masing. Nah, kita ambil beberapa penyakit ya yang dimana di Indonesia ini memang banyak ya, yeah. Banyak di prevalensinya cukup tinggi di Indonesia ya. Contohnya yang disebabkan oleh mikroba bakteri ya, kita sering pernah dengar ya, ada namanya kalau bahasa awamnya itu raja singa. Pernah dengar nggak?
0: Oke, iya pernah.
1: Nah, atau kita kalau bahasa orang Indonesianya sih kencing nanah atau DO. Nah, jadi DO ini panjangannya adalah gonore ya, disebabkan oleh bakteri yang namanya Neisseria gonorrhea. Kamu dicatat boleh.
0: Iya, siap dok.
1: Gejala yang munculnya ini biasanya muncul 1 sampai 14 hari. Nah, ini catatan ya. Catatan bahwa IMS, infeksi menular seksual, itu gejalanya itu tidak serta-merta habis intercourse besoknya langsung keluar gejala kayak orang batuk ya, batuk pilek, kemudian hari ini kena, hari ini ke apa deketan, besoknya ketularan, itu kalau orang flu kan kayak gitu ya.
0: Iya,
1: ya.
0: Seperti itu, ha?
1: Tapi kalau IMS ini dia tidak langsung serta merta langsung terlihat gejalanya. Dia ini akan tumbuh di dalam tubuh dan ada namanya fase kalau kita sebutnya fase stress atau fase jendela kalau orang bilang ya, dimana dia ini nggak bakteri, virus atau penyebabnya itu dia sudah ada di dalam tubuh, sudah berkembang, bisa menularkan tapi orangnya nggak apa-apa, itu loh.

Sani perlu sekali untuk bisa menjaga mata air pendengar tidak hanya karena kebutuhan tapi juga karena persiapan kondisi musim kemarau ya. Nah, di Magelang sendiri pendengar, BNPB atau Balai Nasional Penanggulangan Bencana ini menyerahkan hasil perbaikan jaringan air bersih sepanjang hampir 40 km yang ada di 7 desa yang seperti Kecamatan Dukuh, Magelang ya. Dan sebelumnya, jalur tersebut rusak akibat banjir lahan Gunung Merapi yang terjadi pada bulan Maret kemarin, pendengar. Dan perbaikan jaringan air bersih ini merupakan hasil kolaborasi BNPB bersama dengan Pemkab dan juga Komisi 8 DPR RI. Ini disampaikan langsung oleh Kepala BNNP, Letjen TNI Suharyanto. Dan kalau kita lihat sendiri ya, Magelang ini merupakan salah satu daerah dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Contohnya, gampang ya terdampak erupsi Merapi seperti lahar dingin, bahkan juga lahar panas, pendengar. Oleh karena itu, jaringan air bersih ini akan sangat vital sekali ya bagi masyarakat di 7 desa lereng Merapi yang sering terdampak banjir lahar hujan. Dan pemulihan infrastruktur ini sendiri menjadi salah satu prioritas penanganan pasca bencana. Karena selain memulihkan jalan yang rusak, ada juga persiapan terkait dengan dukungan untuk mengatasi potensi keringan yang sudah masuk di wilayah Magelang. Dan bantuan juga akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Termasuk perbaikan jaringan air bersih yang juga menjadi modal banyak masyarakat ya. Termasuk juga untuk penambahan pipanisasi dan akan membantu mengebor sumur yang debit airnya ini akan membantu masyarakat yang terdampak kekeringan, pendengar. Sementara itu Bupati Magelang juga mengatakan, kalau banjir lahar hujan Merapi pada Maret kemarin juga menyebabkan ini 3.000 lebih ya, 3.700 KK di 7 desa mengalami kesulitan air bersih. Dan harapannya setelah dibangun, masyarakat juga bisa kembali mengakses kebutuhan air bersih.

Halo Indonesia, sudah tahu ya pemerintah Indonesia telah membatalkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang semula dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2025. Nah, keputusan pembatalan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 31 Desember 2024 lalu. Alasannya adalah untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, pembatalan ini sebenarnya membawa angin segar di tengah tantangan ekonomi yang ada. Penundaan kenaikan PPN diharapkan harga barang dan jasa akan tetap sama, tetap stabil. Hal ini pun akan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk merencanakan strategi bisnis tanpa mesti khawatir terhadap penurunan permintaan akibat kenaikan pajak yang terjadi. Eits, jangan senang dulu. Keputusan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya fleksibilitas dalam perencanaan bisnis kita. Kebijakan pemerintah dapat saja berubah-ubah sesuai dengan dinamika ekonomi dan politik yang terjadi. Pelaku usaha selalu perlu waspada dan siap menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang mungkin terjadi di masa depan. Kalau perlu, milikilah kemampuan untuk mengantisipasi apapun yang terjadi di depan. Sering-seringlah membaca dan ikuti perkembangan yang ada. Biar Anda sebagai pelaku bisnis nggak kudet. Saya pun teringat sebuah buku klasik tentang perubahan yang ditulis dalam bentuk cerita, Who Moved My Cheese, yang ditulis oleh Spencer Johnson. Buku ini bicara soal kenyataan pahit bahwa perubahan adalah sesuatu yang tak terelakkan. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan lebih mudah menemukan jalan menuju kesuksesan baru. Nah, sekarang mari kita jadikan pembatalan ini sebagai sebuah momentum untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing usaha kita. Dan tetaplah waspada. So, siapkah Anda menghadapi tantangan perubahan yang mungkin akan terjadi di depan? Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Mereka tidak hanya di Magelang ya, terkait dengan antisipasi musim kemarau di Semarang sendiri ya, Kabupaten Semarang tepatnya pendengar. Ini lewat BPBD sudah menyiapkan 750 ribu liter air bersih untuk mengantisipasi dampak musim kemarau di tahun 2026. Dan ini diawali dengan pengiriman 2 tandon air dan juga 3.000 liter air bersih ke Desa Bantal dan juga Desa Plumutan di arah Bancak ya. Di Kabupaten Semarang sendiri pendengar, ini ada 2 desa yang hampir tiap tahun mengalami krisis air bersih ketika musim kemarau. Dan tepatnya hari ini ya, sudah ada pemberian dari BPBD kepada masyarakat. Jadi tandon air ini ditempatkan di dekat pemukiman warga agar distribusi bantuan lebih mudah dilakukan sesuai dengan arahan bupati ya. Kemudian pengiriman 3.000 liter air bersih ini merupakan distribusi pertama. Ada alokasi 750 ribu liter air bersih yang disiapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat pada 2 tahun lalu. Jadi berdasarkan data tahun 2024 dan 2025. Kemudian tandon ini sendiri dinilai akan mempermudah penyaluran bantuan sekaligus juga menjadi solusi yang lebih efisien ya. Karena warga juga masih menggunakan terpal sebagai tempat untuk menampung air. Selain itu juga BPBD ini sudah menyiapkan langkah antisipatif apabila kemarau berlangsung sampai 7 bulan sesuai dengan perkiraan BMKG, nanti juga akan ada perubahan anggaran serta menggandeng pihak swasta untuk membantu lewat program CSR ya, dan bisa juga digunakan lagi untuk membantu masyarakat di Kabupaten Semarang yang membutuhkan bantuan air bersih.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Pendengar, sebelum saya pamit, saya masih punya satu informasi terkait dengan surat kehilangan ya. Kali ini ada STNK sepeda motor Honda dengan tipe H1B02N41LOAT, nomor polisinya H4617OF, tahun 2021, warna hitam dengan nomor rangka MH1JM8116MK 657110, nomor mesinnya JM81E1 659061, atas nama STNK-nya Elvi Suryandani, dengan alamat Jalan Bima 11A RT2 RW5 Pendrikan Lor Semarang, dan STNK tersebut hilang di sekitar Jalan Pemuda tanggal 30 Juni sekitar jam 12 siang. Informasi tadi juga menutup perjumpaan kita di Semarang Sore ini. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mendengarkan siaran Semarang Sore ini dari tadi jam 3 sore ya. Nanti ada Nadira yang menemani Anda untuk Jumat malam nanti. Dan sebelumnya kami hadirkan dulu Warta Berita pukul 19.00.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan menggulirkan program DP 0%.
2: Terdakwa menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD.
0: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Rizal didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Sekjen PBB Antonio Guterres telah berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 3 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat menandatangani kerjasama kepemilikan rumah untuk driver Gojek. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera hari ini menandatangani perjanjian kerjasama program perumahan bagi mitra driver Gojek dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma mengatakan kerjasama tersebut merupakan komitmen BP Tapera untuk memperluas akses kepemilikan rumah pertama pada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk para pekerja di sektor informal seperti pengemudi ojek daring. Dalam kerjasama ini, BP Tapera mengenakan tingkat bunga tetap untuk KPR sebesar 5% dan bebas uang muka atau 0%.
1: Yang sangat spesial di kegiatan ini juga kita disupport oleh para pengembang asosiasi. Kita akan menggulirkan program DP 0%. Di mana yang 1%-nya itu akan ditanggung oleh para pengembang perumahan subsidi.
3: Sementara itu, pihak Gojek yang diwakili Chief of Public Affairs, Public Policy, dan Government Relations Sinto Nugroho menyampaikan apresiasinya atas kerjasama dengan BP Tapera. Kerjasama ini menurut Sinto membantu untuk mewujudkan impian driver Gojek memiliki rumah.
4: Dari mulai mereka awalnya tidak bisa bermimpi, hanya hidup dari hari ke hari ya, sekedar ada uang untuk bisa makan. Sekarang yang terpenting adalah bisa mulai menabung untuk punya rumah sendiri.
3: BP Tapera tahun ini mendapatkan alokasi anggaran untuk KPR subsidi sebanyak 350 ribu KPR. BP Tapera akan meminta Bank Syariah Nasional BSN dan bank penyalur lainnya untuk mengalokasikan minimal 15% dari 350 ribu KPR tersebut bagi para pekerja informal termasuk pengemudi ojol. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, Rizal, didakwa terima suap 14 miliar rupiah. Rizal bersama dua pejabat Bea Cukai, Sisprian dan Orlando, diduga menerima suap terkait memberi kemudahan bagi barang impor milik PT Blue Ray Cargo yang akan masuk ke pabeanan Ditjen Bea Cukai. Berikut laporannya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
5: Sisprian Subiaksono bagian sebesar 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan bagian sebesar 4 miliar 50 juta rupiah fasilitas hiburan dan barang mewah senilai.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa tiga pejabat Bea Cukai, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai, serta mantan Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan 1, Orlando Hamunangan. Dalam dakwaannya, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan terdakwa Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan menerima uang suap sebesar 14 miliar rupiah, sedangkan terdakwa Sisprian terima 7 miliar rupiah dan Orlando Hamunangan sebesar 4 miliar rupiah.
2: Nah, dari penerimaan tersebut, terdakwa Rizal menerima bagian uang sebesar 14 miliar rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura atau SGD, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu agar mengupayakan barang impor milik Durai Cargo Group lebih cepat keluar dari proses pengawasan di bagian kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
6: Sementara itu, Susilo Aribowo, selaku advokat pendamping Rizal, mengatakan bahwa terdakwa tidak pernah menerima suap dari pengusaha Blurai Cargo.
7: Tapi tentu semua nanti dasarnya adalah fakta persidangan. Tetapi selama ini memang kami tidak pernah ketika bertanya kepada Pak Rizal, penerimaan-penerimaan itu tidak pernah dia lakukan. Ya, seperti itu. Ketika pemeriksaan perkara lain yang swasta, juga Pak Rizal juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima itu.
6: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengatakan pengusaha Blurai Cargo, John Field, telah memberikan suap sebesar 91 miliar lebih dengan rincian 61 miliar untuk pejabat bea cukai dan 30 miliar untuk PNS bea cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge dari RRI Kupang.
8: Interest akan kita tingkatkan antara kerjasama dengan kami BMKG, dari BPBD, dari NGO-NGO yang sangat aktif di luar biasa juga, dan instansi yang lain yang terkait di dalamnya, itu yang kita semakin eratkan ya gitu, biar informasi yang kita butuhkan itu lebih cepat, akuratif, dan sasarannya tepat.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kelas 1 Nusa Tenggara Timur mendeteksi ancaman El Nino diperkirakan memperkuat musim kemarau di Nusa Tenggara Timur. Fenomena iklim global tersebut disampaikan Koordinator Bidang Informasi Iklim Stasiun Klimatologi kelas 1 Nusa Tenggara Timur di sela-sela kegiatan workshop pengembangan rencana kerja informasi risiko dan peringatan dini yang digelar BPBD Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama World Food Program, Program Pangan Dunia WFP di Crystal Hotel Kupang, yang menurut Alpianus Palutem, El Nino berpotensi menurunkan curah hujan sehingga meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Meski berada pada periode kemarau, sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur masih berpeluang mengalami hujan akibat pengaruh faktor regional dan lokal. Karena itu, pemantauan kondisi atmosfer terus dilakukan untuk memastikan setiap potensi cuaca ekstrim maupun perubahan pola hujan dapat diinformasikan lebih dini kepada masyarakat.
10: Untuk sekarang kondisinya ini yang dari awal-awal tahun, bahkan pertengahan kemarin, kita selalu gencar dengan bahwa tahun ini kita akan mengalami kondisi El Nino. Artinya kondisi El Nino ini ya sangat berdampak di secara global di Indonesia, terutama kita di NTT. Nah, yang ini sekarang kan kita di musim kemarau, El Nino lagi. Nah, El Nino ini mengurangi curah hujan. Cuman ada tanda kutip, bukan menghilangkannya, tapi mengurangi curah hujan. Jadi bukan bahwa El Nino ini kita tidak akan terjadi hujan, seperti itu. Nah, yang sekarang kan kita cuman di kemarau. Tentu kemarau kita kan hujannya kurang nih. Nah, ada El Nino, dia akan semakin mengurangi. Jadi dampak jelasnya ya tentu kalau kemarau dan semakin kering berarti kekeringan.
9: Sementara itu, Kepala Kantor World Food Program WFP Kupang dalam ruang kolaborasi kemitraan menekankan bahwa sistem peringatan dini hanya akan efektif apabila diikuti aksi cepat dan kolaborasi lintas sektor. Menurut Nunu Supraptina, informasi dari BMKG harus menjadi dasar pengambilan keputusan pemerintah dalam melindungi masyarakat sebelum bencana terjadi.
11: Kami percaya bahwa keberhasilan sistem peringatan dini tidak diukur dari seberapa cepat informasi disampaikan, tetapi dari seberapa cepat informasi tersebut diterjemahkan menjadi tindakan yang mampu melindungi masyarakat.
9: Melalui sinergi BMKG, BPBD, WFP, dan seluruh anggota kerja aksi merespon peringatan dini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi dampak El Nino dengan mendorong pengambilan keputusan berbasis data agar risiko kekeringan dan bencana hidrometeorologi dapat ditekan sedini mungkin.
12: Dari pemerintah Provinsi NTT, dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana, mengimbau agar terus memperhatikan informasi dan arahan dari BMKG selaku yang mengeluarkan informasi potensi terjadinya bencana atau peringatan terjadinya bencana. patuhi itu. Kemudian jika ada hal-hal yang sekiranya butuh penanganan, butuh bantuan, hubungi pusat pengendalian dan operasional penanggulangan bencana di kabupaten maupun di provinsi NTT.
9: Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan, warga Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 3 hektar di Desa Bunut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak.
14: Dalam rangka mendukung ketahanan pangan, warga Desa Bunut, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau melakukan penanaman jagung seluas 2 hektar. Warga bersama koperasi dan aparat keamanan setempat turun langsung ke lahan pertanian untuk memulai program ketahanan pangan yang diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat. Ketua Koperasi Bunut Berkah Bersatu, Sandi, berharap program ini tidak hanya menghasilkan panen yang melimpah, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong minat warga untuk terus mengembangkan sektor pertanian.
13: Untuk lahan yang kami sediakan kurang lebih 2 hektar, Pak. Untuk bibitnya itu berkisar 10 kilo, Pak. Dengan adanya program ini lebih bermanfaat lagi dan bisa membantu masyarakat kami yang berada di sini supaya lebih menambah wawasan kami untuk program yang diberikan oleh Pak Presiden. Semoga sangat bermanfaat, sangat membantu.
14: Sementara itu, Babin Kamtibmas Desa Bunut, Bripka Kingcau, turut mengapresiasi semangat warga dan menyatakan kesiapan kepolisian untuk terus mendampingi program hingga masa panen tiba.
15: Untuk mendukung program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia untuk penanaman jagung. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas bekerja sama dengan masyarakat, khususnya koperasi, untuk mendukung program ini agar terlaksana dengan sukses. Harapannya nanti semoga hasil ke depan berlimpah. Ini hasil yang akan kami bawa ataupun kami jual ke Bulog.
14: Selain menjaga ketersediaan pangan, penanaman jagung ini juga diharapkan membuka peluang ekonomi baru melalui pemberdayaan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Melalui sinergi antara pemerintah, koperasi, kelompok tani, dan aparat keamanan, diharapkan program ketahanan pangan di Desa Bunut sukses sehingga menjadi contoh untuk desa lainnya di Kabupaten Lamandau. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pangkal Pinang usulkan revitalisasi 57 sekolah ke pemerintah pusat pada tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Ahmad Dwi Cahyo.
16: 57 sekolah, yaitu 18 satuan pendidikan PAUD, 29 SD, dan 10 SMP.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang mengajukan usulan revitalisasi terhadap 57 satuan pendidikan untuk pelaksanaan program revitalisasi sekolah tahun 2026. Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Desi Edrisna, mengatakan usulan revitalisasi tersebut meliputi 18 satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD, 29 sekolah dasar atau SD, dan 10 sekolah menengah pertama atau SMP. Ia berharap seluruh usulan revitalisasi yang telah disampaikan dapat memperoleh persetujuan sehingga semakin banyak sekolah di Kota Pangkal Pinang yang mendapatkan peningkatan fasilitas pendidikan.
16: Doakan, karena ini baru 4 yang sudah PKS, 3 PAUD, dan 1 SD. Kita doakan ini akan bertambah terus dan maksimal bantuan dari pemerintah Republik Indonesia.
17: Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikbudmen RI Abdul Mukti menyampaikan untuk tahun 2026 alokasi revitalisasi di Bangka Belitung sementara mencapai 50,48 miliar untuk 58 sekolah.
18: Untuk di Kepulauan Bangka Belitung tahun 2026, untuk sementara kami akan membangun sebanyak 58 satuan pendidikan dengan nilai bantuan 50,45 miliar. Ini masih menggunakan anggaran yang lama yang teralokasi dari anggaran yang belum mendapatkan tambahan. Insyaallah.
17: Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan program revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi dunia pendidikan di Kota Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari hasil evaluasi sementara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi dilaksanakan mulai tanggal 15 hingga 30 Juni 2026, partisipasi warga Kudus masih terbilang rendah. Heri Sulistiarso melaporkan.
19: Untuk sampai dengan akhir bulan Juni, capaian kita masih di sekitar 17-18%. Nah ini kita masih perlu effort untuk memacu pendataan kita.
20: Saudara, sejak pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang dilaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, partisipasi warga Kudus masih rendah. Menurut Kepala Kantor BPS Kudus Eko Suharto, hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPS Provinsi Kudus nomor 30 terendah kelima di Jateng. Untuk itu kata dia, bulan Juli ini para petugas diminta untuk menggenjot pendataan. Kendala yang dihadapi oleh petugas di wilayah perkotaan banyak suami istri yang bekerja sehingga petugas tidak menemukan penghuni rumah. Selain itu, lanjut Eko, ada juga beberapa warga yang menolak memberikan data untuk sensus ekonomi. Meski begitu, dia minta kepada petugas agar lain waktu untuk mendatangi rumah warga kembali. Dia mentargetkan akhir Juli ini hasil pendataan sudah mencapai 67%.
19: Target bulan Juli ya paling tidak sudah selesai di 60-70% lah gitu. Nanti biar Agustus tinggal 30% kan enak gitu. Oh iya betul, harus kita keras betul ini, makanya kita lagi memacu teman-teman untuk bisa ngegas.
20: Sementara itu, pada waktu pencanangan komitmen bersama untuk sensus ekonomi 2026, beberapa waktu lalu Bupati Kudus Samani Intakoli sudah menegaskan bahwa sensus ekonomi 2026 untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat saat ini, apalagi di tengah gejolak kondisi ekonomi sekarang ini. Dia minta agar masyarakat memberikan jawaban yang jujur dan apa adanya sehingga dapat sebagai rujukan kebijakan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
21: Masyarakat untuk bisa memberikan informasi yang jujur apa adanya dan sampaikan kepada petugas di lapangan, dan ini kita jaga, dari BPS akan menjaga kerahasiaan setiap informasi dari masyarakat.
20: Masyarakat nampaknya harus lebih diberikan pemahaman betapa penting sensus ekonomi ini sebagai bentuk potret perekonomian dan kondisi masyarakat sekarang, sehingga pemerintah lebih bijak dalam membuat suatu kebijakan. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI Semarang Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
22: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 4 Juli 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Aceh, Selat Malaka, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, sedangkan potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Serang. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Padang,

Wijaya, serta terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekjen PBB Antonio Guterres berkomunikasi via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi membahas jumlah kondisi terkini di kawasan. Dikabarkan kantor berita IRNA, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara pada Jumat hari ini di Teheran, bahwa dalam sambungan tersebut Guterres menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya pemimpin revolusi Islami Iran Ali Khamenei, serta menyampaikan rasa simpati yang mendalam kepada rakyat dan pemerintah Iran. Guterres dan Araghchi juga saling menyampaikan perkembangan situasi internasional dan regional, khususnya mengenai keadaan di Teluk Persia dan Laut Oman. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga, di mana penggawa Garuda memastikan kesiapan untuk menghadapi Piala AFF yang akan segera bergulir bulan ini. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Para penggawa Garuda dipastikan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menghadapi Piala AFF atau yang tahun ini diberi nama atau bertajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. Kesiapan ini sendiri disampaikan juga oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN PSSI Sumarji dalam diskusi yang digelar bersama dengan PSSI Pers pada hari ini di kawasan SCBD Jakarta dengan tajuk ASEAN Hyundai Cup 2026. PSSI Pers menggelar forum ASEAN Hyundai Cup 2026 menjemput gelar pertama Indonesia, di mana pada diskusi ini Sumarji selaku kepala atau ketua BTN menyampaikan bahwa kesiapan para penggawa sudah sangat maksimal dan mereka nantinya sebelum menjalani turnamen juga akan menghadapi atau menjalani sesi pemusatan latihan atau training camp terakhir di Bali nanti. Dan Sumarji dalam keterangannya kepada media sore tadi juga mengungkapkan bahwa kesiapan ini adalah bentuk bahwa komitmen daripada para pemain, di mana memang PSSI tahun ini memberikan target yang cukup berat, yaitu menjadi juara atau meraih gelar juara untuk pertama kalinya. Karena bagaimana ini diketahui, PSSI ataupun dalam hari ini Timnas Indonesia sudah 6 kali meraih runner up dan pada tahun ini diharapkan bisa meraih gelar juara.
2: Tentu ini jadi motivasi tersendiri bagi kami. Saya mewakili Ketua Umum dan saya selaku Ketua Badan Timnas, dengan adanya forum ini menambah meletup semangat kami untuk bisa mempersiapkan tim dengan baik-baiknya. Karena kalau sudah demikian, itu ini tempatnya berbeda. Sangat berbeda dan ini tantangan buat kami. Dengan penyelenggaraan ini tentu kita harus betul-betul bisa lebih baik lagi. Terutama bagaimana kita bisa meraih mimpi yang menjadi harapan kita semua.
1: Saya kira. Dan pendengar, sebagaimana diketahui telah dijadwalkan bahwa Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup 2026 ini akan dijalankan atau mulai berlaku pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus 2026. Dan dua laga awal atau dua laga kandang pertama ini akan dihelat di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana kesiapan untuk menghadapi turnamen itu tersendiri telah disampaikan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PSSI Yunus Nusi, di mana tanggal 1 Juli kemarin PSSI telah melakukan visit ataupun kunjungan langsung ke Stadion Pakansari untuk melihat persiapan akhir jelang pelaksanaan Piala AFF, di mana nanti dua pertandingan awal yaitu di tanggal 27 Juli Indonesia akan menjamu Kamboja dan dilanjutkan pada tanggal 3 Agustus Indonesia akan menjamu Vietnam untuk dua pertandingan awal di grup A Piala AFF 2026. Dari kawasan SCBD, Niar Abdul Ditiloli, Pro TK RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Om Swastiastu. Om Awigenamastu Namosidam Om Sitirastu Tad Astu Astu Swaha. Om Anubhadrah Kertahuyantu Hispatah. Semoga pikiran baik datang dari segala arah. Para pendengar setia RRI di mana saja berada, berjumpa kembali dengan saya, Utu Adi Sutrisna, Ketua Badan Penyiaran Hindu Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan topik tentang ekoteologi bersahabat dengan alam. Umat Sedharma yang berbahagia, ekoteologi adalah bagaimana ajaran agama itu memaknai keberadaan lingkungan alam kita. Sebagai manusia, kita acap kali menafikan atau menganggap alam itu tidak terlalu penting, apalagi untuk menghargai alam. Padahal di kehidupan kita saat ini, tanpa alam kita tidak bisa akan hidup dengan baik, dengan bahagia. Karena semua kebutuhan manusia itu disediakan oleh alam, baik untuk makanan, bahkan untuk oksigen yang kita hirup pun disediakan oleh alam. Namun demikian, kita selalu menganggap bahwa alam itu sebagai sebuah pelengkap saja yang tidak perlu mendapat perhatian yang baik. Dengan menafikan keberadaan alam, berarti kita sesungguhnya tidak melaksanakan nilai-nilai ajaran agama. Karena pengertian agama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri mengatakan bahwa agama adalah satu sistem tentang tata kepercayaan atau keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa beserta peribadatannya dan tata kaidah hubungan antara manusia dengan manusia serta manusia dengan alam. Artinya bahwa ajaran agama pun menekankan harus ada harmonisasi atau keseimbangan antara manusia dengan alam. Kita hidup tidak cukup hanya berketuhanan saja atau berkemanusiaan saja, tetapi kita juga harus hidup berlingkungan alam. Ajaran Hindu Trihita Karana yang merupakan nilai tiga hubungan yang menyebabkan manusia bisa hidup bahagia di dunia ini sudah mengatakan bahwa manusia harus menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhan atau yang sering disebut Parhyangan, kemudian hubungan yang harmonis antar sesama manusia disebut Pawongan, dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan lingkungan alam yang disebut Palemahan. Ketika ketiga hubungan ini terganggu dan tidak seimbang, maka manusia tidak akan bisa hidup bahagia. Ketidakseimbangan dengan Tuhan tentu akan menjadi masalah. Demikian juga ketika terjadi ketidakharmonisan hubungan antara manusia juga akan menimbulkan masalah-masalah yang besar. Namun jangan salah bahwa ketika
hubungan dengan alam terganggu, maka juga akan terjadi masalah yang sangat serius, seperti misalnya terjadi bencana alam, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya, yang tentu akan dapat menimbulkan korban jiwa maupun kehilangan harta benda. Umat Sedharma, pendengar setia RRI di mana saja berada, alih fungsi lahan yang sangat masif sampai dengan hari ini tentu berakibat yang buruk bagi ekosistem alam sendiri. Dan ketika ekosistem alam terganggu, maka akan terjadi banyak dampak buruk yang akan mengganggu kehidupan manusia. Benar bahwa kita Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang juga bisa untuk menjadi atau mensejahterakan masyarakat Indonesia. Namun dengan pengelolaan yang tidak bijak, tidak dilandasi nilai-nilai ajaran Dharma, maka pengelolaan sumber daya alam kita yang berlebihan, yang dilandasi hanya dengan kepentingan ekonomi, yang dilandasi oleh sifat-sifat keraksasaan, itu akan menimbulkan bencana yang akan mengganggu kehidupan masyarakat itu sendiri. Sektor ekonomi seharusnya diseimbangkan dengan sektor ekologi. Karena bagaimanapun juga kita membutuhkan pendapatan untuk mensejahterakan masyarakat. Tetapi mengutamakan sektor ekonomi, pembangunan tanpa memperhatikan kondisi ekologi itu tentu saja akan menyebabkan ketidakbahagiaan dalam kehidupan kita saat ini. Bencana alam yang terjadi di Pulau Sumatera baru-baru ini tentu memberikan pembelajaran bahwa ketika kita kemudian mengganggu keseimbangan alam, maka akan terjadi sebuah bencana alam yang cukup mengerikan, yang menyebabkan korban jiwa dan harta benda yang sangat luar biasa. Penanggulangan bencana sendiri bukan hanya pada sektor atau tahap tanggap darurat, tetapi yang terpenting sebenarnya adalah tahap pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Tahap pencegahan inilah yang seharusnya mendapat perhatian yang lebih dari para pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan, sehingga tidak terjadi kemudian pembalakan liar, pembabatan hutan, pengalihan fungsi lahan yang hanya sekedar untuk kepentingan-kepentingan ekonomi semata. Bahwa kepentingan ekonomi itu penting, tetapi ekonomi tidak boleh menafikan ekologi yang harus juga mendapat perhatian yang seharusnya berbanding lurus. Tanpa upaya itu, maka kita hanya tinggal menunggu waktu saja bahwa bencana demi bencana akan terjadi di negeri kita tercinta ini. Ekoteologi atau nilai-nilai ajaran agama yang berkaitan dengan keseimbangan ekologi, keseimbangan alam,
itu menjadi sebuah keniscayaan dan kewajiban yang harus mendapat perhatian bukan hanya oleh pemerintah atau pemangku kebijakan saja, tetapi juga oleh seluruh masyarakat, termasuk juga tentu saja para guru dan pemuka agama, agar bisa memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat untuk menjaga alam kita. Umat Sedharma di mana saja berada, dalam kehidupan keseharian pun kita terkadang abai dan lalai untuk menjaga lingkungan sehat kita di lingkungan kecil kita, seperti di keluarga, RT, RW, dan seterusnya. Bagaimana kemudian kita bisa begitu abai dengan sampah plastik? Bahwa sekarang pemerintah Kota Semarang sudah melakukan sebuah program yang cukup bagus, yakni mewajibkan setiap RT untuk melakukan pilah sampah. Tentu harus kita apresiasi. Bagaimana bahayanya sampah plastik apabila kemudian tidak ditata dengan baik. Oleh karena itu, masyarakat memang harus mendukung program pemerintah yang baik ini. Namun demikian, bahwa pemerintah harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat tentang kebijakan-kebijakan lingkungan, kebijakan-kebijakan tentang pemanfaatan sumber daya alam ini, itu berpihak kepada masyarakat, bukan berpihak hanya kepada penguasa atau pengusaha saja. Karena di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa kekayaan alam ini dikelola untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, bukan hanya kesejahteraan segelintir golongan saja. Karena itu, melalui ekoteologi ini diharapkan bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah, bagaimana perilaku-perilaku masyarakat untuk menjaga lingkungan ini dapat diimplementasikan dengan baik. Abai dan lalai dengan lingkungan, bersiaplah kita akan menerima akibat yang pasti tidak akan baik. Umat Sedharma yang berbahagia, di dalam kitab Bhagavad Gita Adiyaya 5 Sloka 25 telah dikatakan bahwa mereka yang menjaga lingkungan alam dengan baik, dia akan mendapatkan pahala yang baik. Artinya bahwa bila kita tidak menjaga lingkungan alam dengan baik, maka itu merupakan sebuah dosa, merupakan hal buruk yang akan nanti kita terima akibatnya di kemudian hari. Implementasi umat Hindu dalam menjaga alam sekaligus bersyukur kepada alam, itu bisa dilihat ketika kita melihat banyak pohon-pohon besar kemudian diberikan kain, diberikan sesajen, dan lain sebagainya. Itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan pepohonan yang merupakan bagian yang memberi kehidupan kepada kita, baik itu oksigen ataupun makanan dan berbagai kebutuhan kita yang dihasilkan oleh alam. Oleh karena itu, Kementerian Agama Republik Indonesia yang saat ini melakukan pengarus utamaan ekoteologi tentu sangat
diapresiasi. Hanya saja harapannya bagaimana nilai-nilai ajaran agama untuk lingkungan ini betul-betul dapat bukan hanya dipahami saja, tetapi dapat diimplementasikan dengan baik, khususnya tentu saja kepada para pemangku kebijakan, kepada para penguasa yang melahirkan kebijakan-kebijakan tentang pengelolaan alam ini agar dapat dilakukan dengan baik dan berpihak kepada masyarakat. Pendengar setia RRI yang berbahagia, marilah kita jadikan konsep ekoteologi ini untuk berkesadaran bahwa kita tidak hanya mencintai sesama manusia saja, marilah kita juga kita mencintai alam. Jangan menyakiti alam. Tumbuh-tumbuhan dan semua makhluk hidup yang ada di alam ini adalah ciptaan dari Tuhan Yang Esa yang harus sama-sama kita cintai. Ketika alam telah menyediakan semua kebutuhan manusia untuk bisa hidup di muka bumi ini, lalu kenapa kita begitu tidak menghormati alam? Kenapa kita begitu menafikan alam? Kenapa kita begitu menyepelekan alam? Bukankah ketika alam tersakiti, dia tidak akan menangis, dia akan bertindak dengan sebuah kejadian yang akan menyakiti umat manusia juga. Oleh karena itu, marilah kita laksanakan nilai-nilai ajaran Trihita Karana agar kita bisa hidup harmonis, bisa hidup seimbang, dan bisa menghargai keberadaan alam di lingkungan kita sebagai manusia yang dianggap sebagai makhluk paling utama karena memiliki hati dan pikiran yang bisa melakukan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Sebagaimana dalam Sloka Samusaya, Sloka 2 mengatakan, hanya manusia yang bisa melakukan perbuatan baik dan perbuatan buruk. Oleh karena itu, leburlah semua perbuatan buruk itu dalam perbuatan baik. Itulah keutamaannya kita dilahirkan sebagai manusia. Saat ini kebutuhan sudah bergeser menjadi keinginan. Pergeseran ini akan menimbulkan dorongan sifat-sifat kerakusan, sifat-sifat keraksasaan yang selalu ingin lebih dan lebih. Tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan saja. Dan sikap-sikap buruk seperti inilah yang kemudian akan mengganggu kehidupan kita di dunia ini agar kita bisa bahagia. Alam tidak pernah protes atau berteriak ketika disakiti, tetapi dia akan bisa bertindak untuk juga menyakiti kita. Alam tidak melakukan balas dendam. Alam hanya menjawab apa yang dilakukan oleh manusia. Alam akan bersikap baik ketika manusia bersikap baik, dan sebaliknya, alam akan menampakkan
sesuatu yang buruk ketika kita sendiri memperlakukannya dengan buruk. Umat Sedharma pendengar setia RRI di mana saja berada, demikianlah beberapa pesan Dharma yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa memberikan sedikit pencerahan agar kita betul-betul menjaga keseimbangan alam, agar kita mampu betul-betul mengimplementasikan nilai ajaran Trihita Karana, bahwa kita harus hidup harmonis dan seimbang, bukan hanya kepada Tuhan, bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kita harus hidup harmonis, selaras, seimbang dengan alam. Om Lokasamasta Sukhino Bhavantu. Semoga semua makhluk dan alam semesta senantiasa berbahagia. Om Santi, Santi, Santi.

0: Yen siro bakal etungan golek acara sing gampang.
1: Dara Janaka.
0: Apa Bagong?
1: Kula badhe nyuwun kagunganipun Kris.
0: Kris sapa?
1: Pun sak-sake. Krising pun boten kangge nggih kenging.
0: Arep mbok nggo apa Bagong? Apa ana mungsuh sing neneka?
1: Mboten, Den. Jarene Kang Gareng kalih Petruk sakniki nek blonjo ten toko, ten warung, napa minimarket cekap ngangge keris. Mboten sah ngangge duit.
0: Bagong, kuwi jenenge Ki RIS diwaca Kris. Bayar maneka kebutuhan cukup nggunakake HP kanggo nyeken QR code. Murih proses transaksi dadi gampang, cepet lan aman.
1: Walah, dados titik keris pusaka nggih, Den.
0: Dudu Bagong.
1: Walah, nggih pun. Nek ngaten kula ngampil artane, Den. Ajeng kula nggih nebus gaden.
0: Ora genah.

0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen memperkuat kebijakan berbasis data untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Salah satu langkah yang ditempuh melalui supervisi pengelolaan kinerja tahun 2026. Kebijakan berbasis data ini untuk menghimpun berbagai masukan dari guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, serta Pemda. Yang dilakukan melalui instansi kepegawaian masing-masing daerah sebagai dasar penyempurnaan kebijakan. Pemerintah akan meluncurkan sistem registri unit karbon atau SRUK pada 9 Juli 2020. Sistem ini menjadi fondasi perdagangan karbon nasional yang terhubung dengan pasar internasional. Peluncuran SRUK menandai dimulainya perdagangan offset karbon sektor kehutanan. Pemerintah menyiapkan potensi awal sekitar 31,72 ton setara karbon dioksida. Nilai perdagangan karbon tahap awal diperkirakan mencapai sekitar 5 triliun. Sejumlah pembeli karbon internasional juga telah menyatakan minat terhadap proyek karbon Indonesia.
1: Info Pro 1.
2: Di sebuah rumah sederhana, ada suara yang selalu menemani malam. Suara yang tidak hanya menggambarkan pertandingan, tapi juga mimpi. Bima, seorang komentator sepak bola, dan Raka anaknya yang tidak bisa melihat, tapi selalu menyaksikan lewat kata-kata ayahnya.
3: Dan ini dia, Indonesia menyerang dari sisi kanan. Umpan lambung ke kotak penalti, sundulan, dan oh! Masih melebar tipis pendengar RRI dimanapun Anda berada. Perjuangan Garuda malam ini sungguh luar biasa.
4: Kamu tadi running pertandingannya bagus, terus juga emosinya dapat. Nah ini pendengar pasti kebawa suasana aja nih.
5: Oh iya pak, makasih banyak pak.
4: Tapi saya tahu kamu itu lagi gak fokus, ya kan?
5: Saya, iya sih pak, masih kepikiran tentang hal itu pak.
4: Soal apa? Soal Amerika?
5: Iya, jadi waktu itu kan bapak sempat bilang kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, saya yang akan berangkat liputan ke sana, Pak.
4: Oh iya iya, saya ingat. Terus?
5: Saya sudah cerita ke anak saya, Pak. Bapak tahu kan anak saya si Raka? Dia kan nggak bisa lihat, Pak. Tapi dia percaya banget. Katanya nanti dia ikut saya ke Amerika lewat suara saya di radio. Dia ingin dengar saya komentar langsung pertandingan Piala Dunia langsung dari Amerika, Pak.
4: Oh ya udah kalau gitu kita lihat aja ya. Ini timnas Indonesia ini bisa bawa kamu juga nggak ke Amerika? Jadi kita lihat dulu nanti.
5: Baik, makasih banyak Pak buat kesempatannya.
4: Oh iya, ya udah kamu kembali ke ruangan kamu lagi sana.
6: Ayah, tadi bolanya dekat banget ya ke gawang.
5: Iya nak, dekat sekali. Seperti mimpi kita yang tinggal sedikit lagi, tinggal selangkah lagi.
6: Kita pasti bisa masuk Piala Dunia kan ya?
5: Kita selalu punya harapan. Dan ayah yakin kita akan masuk Piala Dunia.
2: Bagi Raka, sepak bola bukan tentang melihat bola, tapi tentang merasakan cerita. Dan ayahnya adalah mata bagi dunia itu.
6: Ya, kalau Indonesia masuk Piala Dunia, aku pengen dengar ayah siaran langsung dari sana.
5: Ayah janji, kalau hari itu datang, ayah akan ceritakan semuanya. Ayah akan gambarkan pertandingan lebih indah dari semua komentator sepak bola dimanapun.
6: Ya, aku mau tahu warna stadionnya, benderanya, dan wajah pemain kita waktu menang itu kayak mana.
5: Ayah akan ceritakan, nak. Sampai kamu benar-benar bisa menggambarkannya, bisa melihatnya lewat hati kamu.
2: Waktu terus berjalan dan akhirnya tibalah pertandingan penentuan. Satu langkah terakhir menuju Piala Dunia 2026.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, ini menit-menit terakhir di mana Indonesia masih tertinggal dengan satu gol. Jika skor ini bertahan, mimpi kita, semua harapan bangsa Indonesia sepertinya harus tertunda untuk menyaksikan timnas tampil di Piala Dunia. umpan terakhir, crossing ke tengah, disundul, dan oh, ditangkap oleh kiper lawan. Sayang sekali, ini adalah peluang terakhir, umpan terakhir, dan yang pasti peluit panjang dibunyikan, Indonesia gagal melangkah ke Piala Dunia 2026.
6: Yah, kita kalah ya.
5: Iya nak, kita belum beruntung.
6: Berarti kita nggak jadi ke Piala Dunia.
5: Belum nak, belum. Bukan sekarang.
6: Nggak apa-apa ya.
5: Kok nggak apa-apa? Emang kamu nggak sedih?
6: Sedih, tapi aku masih punya ayah. Selama ayah masih cerita, aku tetap bisa melihat Indonesia main dimanapun.
5: Tapi maaf ya nak, ayah gak bisa bawain kamu cerita dari Piala Dunia di Amerika sana.
6: Ayah sudah bawain cerita yang lebih besar.
5: Lebih besar? Cerita apa itu?
6: Tentang harapan yang gak pernah berhenti.
2: Malam itu, Indonesia mungkin gagal melangkah ke Piala Dunia. Tapi, di rumah kecil itu, ada mimpi yang tetap hidup. Lewat suara, suara yang tak pernah menyerah. Suara yang membuat seseorang bisa melihat tanpa mata.
3: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, perjalanan Garuda memang terhenti malam ini. Tapi mimpi tidak pernah berakhir. Karena selama kita masih percaya, Indonesia akan kembali terbang dengan sayapnya yang lebih tinggi.
2: Karena terkadang yang paling penting bukanlah kemenangan, tapi siapa yang tetap ada saat mimpi itu jatuh.

Berbahaya tidak sih ketika kita menelan permen karet? Yuk, kita cek faktanya. Permen karet dikatakan berbahaya jika tidak sengaja tertelan ke dalam saluran pencernaan. Banyak mitos yang berkembang bahwa permen karet tidak bisa dicerna oleh sistem pencernaan. Faktanya, meskipun lambung tidak bisa mencerna permen karet tetap bisa keluar dari tubuh. Polimer karet tahan terhadap asam lambung sehingga sulit dicerna. Bagian dari polimer tersebut berpindah ke usus besar dan dikeluarkan. Begitu juga dengan biji-bijian seperti biji jeruk yang tertelan secara tidak sengaja. Sistem pencernaan kita yang canggih mampu mengeluarkan berbagai makanan yang tidak dapat dicerna hampir setiap hari.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya malam hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang malam ini, tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 12 dini hari ya pendengar. Dan seperti biasa di awal kebersamaan kita pada pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, 20:15 ini, kami akan hadirkan untuk Anda ngobrol bersama komunitas ya. Dan pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara maritim yang memiliki kekayaan laut yang luar biasa ya. Laut bukan hanya sekedar menjadi sumber mata pencaharian bagi para nelayan, tapi juga menjadi rumah bagi berbagai satwa laut yang dilindungi. Salah satunya adalah penyu ya pendengar. Di mana di sisi lain aktivitas penangkapan ikan tentu harus tetap berjalan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Lalu bagaimana caranya agar nelayan tetap bisa memperoleh hasil tangkapan, tetapi satwa laut yang dilindungi juga tetap aman ya? Ternyata juga ada sebuah teknologi sederhana pendengar yang bisa menjadi solusinya ya. Akan kita bahas malam hari ini pendengar dengan tema Turtle Excluder Device, bukan untuk menjebak, alat ajaib biar ikan dapat penyu tetap selamat ya. Dan sudah terhubung bersama kami di ujung telepon malam hari ini ada Ketua KUB Citra Maju Dusun Karang Sambung RT 7 RW 8 Desa Mojo Kecamatan Ulu Jami Kabupaten Pemalang. Selamat malam Pak Duryitno.
1: Malam.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini Pak Duryitno?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Iya, ini panggilannya Pak Duryitno atau mungkin ada panggilan lain nih Pak?
1: Yitno.
0: Pak Yitno, oke.
1: Iya.
0: Baik, dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ataupun bertanya ya nanti bersama kami, silakan menghubungi kami di 02483166686 atau di 081666688. Pak Yitno, ini mungkin kita kenalan dulu ya bersama dengan pendengar Pro 1 ini yang sedang mendengarkan. Ini untuk Pak Yitno sendiri, sejak kapan ini Pak berkecimpung sebagai nelayan sekaligus aktif mendampingi kelompok nelayan sendiri?
1: Dari tahun 2018, kurang lebih.
0: Dan itu untuk saat ini juga masih berjalan ya Pak ya?
1: Iya.
0: Dan ini Pak Yitno juga tergabung bersama dengan KUB Citra Maju ya Pak. Ini sebenarnya bergerak di bidang apa saja ini Pak?
1: Ya, bergerak di bidang nelayan, khususnya perikanan, tangkap, sama usaha lain. Usaha hasil jual beli hasil laut.
0: Itu jadi selain menangkap ikan juga ada usahanya ya Pak ya?
1: Iya.
0: Usahanya itu apa saja Pak Yitno?
1: Ya, jual hasil laut.
0: Tangkapannya itu ya Pak?
1: Iya.
0: Dan itu untuk penjualannya biasanya dijual kemana saja?
1: Keluar daerah.
0: Bukan hanya di Pemalang ya Pak ya?
1: Iya.
0: Oke, tapi dari Pak Yitno sendiri pengalamannya juga sebagai nelayan ya Pak. Ini untuk berangkatnya mencari ikan itu dari jam berapa Pak?
1: Tergantung musim Mbak. Kalau musim sekarang kan hasil di pinggiran agak lumayan bagus. Jadi kan berarti berangkat subuh pulang jam 1.
0: Oke. Tapi kalau untuk musim, kan ini masuk kemarau ya Pak, yang ya. Bulan kemarin waktu musim hujan itu berangkatnya dari jam berapa?
1: Ya jam segitu, jam 4 lah sampai jam 1.
0: Oke. Itu setiap hari ya Pak ya?
1: Ya tergantung musim Mbak, kalau musim di pinggir sepi ya kita ke tengah.
0: Tapi biasanya mendapat ikan apa saja Pak?
1: Hasil tangkapan kalau bulan-bulan 1 sampai bulan 6 ya udang, cumi, sebagian besar cumi, cumi-cumi.
0: Oke, tapi biasanya kalau untuk sekali melaut ya Pak ya, kira-kira hasilnya ya. Berapa kilo ikan Pak?
1: Kalau ikan sih kan masing-masing jenisnya. Ya kadang dapat 30 kilo, cuminya kan kadang kita dapat cumi-cumi kadang 25 kilo, 20.
0: Oke, dan itu Pak Yitno sendirian saat melautnya atau ada teman?
1: Nah, kalau sekarang saya sudah tidak melaut hampir 3 tahun. Ada yang berangkatin kapalnya.
0: Dan pastinya juga banyak tantangannya ya Pak, selama Pak Yitno melaut dan sekarang sudah menjadi ketua KUB sendiri ya Pak. Dan ini untuk anggotanya di KUB Citra Maju ini saat ini ada berapa Pak Yitno?
1: Sama sekretaris ketua sekitar 12 orang.
0: Dan ini ada ada satu inovasi ya Pak yang cukup menarik nih untuk dibahas malam hari ini ya, yaitu mengenai

0: Kan dipakai kayak gitu.
1: Jadi mendapatkan hibah dari pemerintah dan bisa dipakai. Tapi sebelumnya, sebelum mendapatkan hibah dari pemerintah, untuk cara menangkapnya bagaimana, Pak?
0: Sama,
1: Gitu.
0: cuman dikasih alat tambahan tet aja kayak gitu.
1: Oke. Ini juga pastinya mempermudah ya, Pak ya, dengan alat TET ini ya, Pak ya.
0: Ya sama saja sih, cuma agak berat kalau ditarik.
1: Jadi untuk prosesnya penangkapan penangkapan menggunakan alat ini, prosesnya seperti apa saja, Pak? Apakah juga alatnya ikut ke dalam kapal atau seperti apa?
0: Ya, alatnya ya kita dimasukkan di alatnya, ntar kan dibuang lalu kita ditarik, Mbak. Kayak gitu.
1: Oke. Itu juga digunakan setiap hari ya, Pak ya, alatnya ya.
0: Iya, digunakan setiap hari.
1: Tapi ini juga khusus untuk penyu saja ya, Pak. Sementara ikan atau udang itu tetap bisa tertangkap ya.
0: Iya, bisa. Khusus khusus penyu aja yang bisa nggak bisa masuk. Orang penyu kan kayak kayak gini, Mbak. Kita kan nelayan kan nggak sengaja menangkap penyu, belum tentu aja 1 tahun dapat penyu sih.
1: Iya.
0: Cuman kan kita kan
1: Jaga-jaga ya, Pak ya.
0: iya jaga-jaga menurut aturan pemerintah sih, Mbak. Kan penyu kan habitat yang dilindungi sama
1: Betul.
0: pemerintah, jadi kita harus harus mengikuti aturan pemerintah sebagai warga negara yang baik.
1: Betul sekali. Walaupun ini juga menambah ini ya, Pak, kekuatan ya.
0: Beban.
1: Beban juga
0: Iya.
1: ya, Pak ya, saat
0: Iya.
1: untuk mencari ikannya ya.
0: Iya,
1: Tapi
0: iya,
1: dari
0: iya.
1: pengalaman Pak Yitno bersama dengan teman-teman, alat ini juga setiap nelayan punya atau mungkin hanya satu kelompok saja yang punya nih, Pak?
0: Satu kelompok.
1: Satu kelompok satu begitu ya, Pak ya?
0: Iya.
1: Tapi untuk bentuknya sendiri seperti apa nih, Pak? Mungkin pendengar yang belum pernah melihatnya bisa dijelaskan detail alat ini seperti apa?
0: Bentuknya kayak apa ya, besi ukuran 4 mili apa ya, besi 4 mili cuman kotak, dikasih tengah-tengahnya biar dikasih garis-garis biar penyu tidak masuk ke kantong.
1: Oke. Dan itu untuk alatnya ada ini ya, Pak. Pastinya juga untuk pembenahan ataupun untuk dicek alatnya agar bisa berjalan terus ya, Pak. Ini juga ada pengecekan yang dilakukan secara berskala ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Itu biasanya dilakukan setiap minggu atau setiap bulan sekali nih, Pak.
0: Dilakukan ya setiap kalau mau habis berangkat. Kita kan pulang, habis berangkat sih kita dicek, Mbak. Biar besoknya lagi langsung kita tarik jaring nggak repot kayak gitu.
1: Tapi dari pengalaman Pak Yitno bersama dengan teman-teman di tahun 2026 ini ya, Pak ya, itu apakah sudah ada ini penyu yang masuk ke dalam alat itu, Pak?
0: Belum ada.
1: Belum ada ya, untungnya ya.
0: Ya.
1: Tapi untuk
0: Belum ada.
1: jaga-jaga digunakan setiap kali ingin melaut ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Dan biasanya kalau Pak Yitno kan ini juga berpengalaman ya, Pak, tadi dari 2018 ya, Pak ya, sudah melaut ya.
0: Iya.
1: Nah, itu biasanya
0: Oh, kalau melaut saya sejak tahun 2001 kan, Mbak.
1: Oke, dari 2001 hingga sekarang ini juga pastinya pengalamannya sudah apa ya, berteman bersahabat dengan laut ya, Pak ya. Nah, ini untuk melautnya sendiri kira-kira jaraknya berapa jauh nih, Pak? Pak Yitno biasanya.
0: Tergantung, Mbak. Kalau kita cari cumi-cumi ya, kita kan sekarang kan payan lagi musim cumi. Paling ya sekitar 6 4 mil lah dari pantai.
1: 4 mil ya. Dan itu untuk sekali perjalanan bisa menghabiskan waktu berapa lama, Pak? Untuk pergi ke sananya dari berangkatnya.
0: Kita kan muaranya kan jauh, Mbak. Dari sungai ke muara kan jauh 1 jam. Lah dari muara ke posisi operasi kan sekitar 1 jaman lah. Kurang lebih ya 2 jam lah.
1: 2 jam ya, dari darat ke lautnya, lautnya
0: Ya.
1: menuju ke tengahnya itu juga ternyata membutuhkan waktu juga ya, Pak ya.
0: Ya, membutuhkan waktu.
1: Tapi pengalaman dari Pak Yito dan juga teman-teman ini juga pasti sudah mengalami banyak sekali ya Pak, suka

0: sukanya ya pada saat melaut ya. Karena orang-orang tuh pasti kalau mendengar kata melaut itu udah ada yang takut gitu ya Pak. Ini apakah ada pengalaman yang menarik bagi Pak Yitno sendiri selama beberapa tahun melaut nih Pak?
1: Ya pengalaman sih gimana ya Mbak, orang sudah biasa. Cuman kalau paling pengalaman paling meng apa ya me, mendebarkan itu kalau musim ombak-ombak Mbak, ombak besar.
0: Ombak besar dan itu pastinya juga bisa untuk kapalnya keselamatannya harus dijaga ya Pak ya.
1: Iya, betul.
0: Itu untuk kapalnya.
1: Apalagi kalau musim barat, angin kenceng sama hujan
0: Iya,
1: petir, aduh
0: betul.
1: gimana lagi?
0: Tapi ini juga sudah terlatih ya Pak mentalnya.
1: Ya namanya nelayan ya harus punya mental tebal Pak, seperti baja, seperti alam. Kalau nggak
0: Betul.
1: punya mental kayak gitu ya bukan nelayan namanya.
0: Iya. Tapi apakah saat nelayan, saat melaut ya Pak maksud saya, itu Pak Yitno kadang sampai sekarang merasa ada rasa takut gitu Pak?
1: Ya kadang ada rasa takut cuma kan sedikit, lebih banyak yang beraninya orang kita kerjanya di laut sih Mbak.
0: Iya, mau nggak mau juga harus berani ya Pak ya.
1: Iya.
0: Tapi untuk ukuran kapalnya sendiri kira-kira seberapa nih Pak?
1: Ukuran kapal saya itu kalau di pas pas kecilnya itu 5 JT.
0: 5 CT itu seberapa Pak?
1: Ya panjang 10, lebarnya 3,8 meter.
0: Oke. Dan itu cukup untuk mengangkut alat TET sendiri ya Pak ya?
1: Cukup, alatnya kan nggak terlalu
0: Besar
1: besar.
0: ya?
1: Ya, ukuran sekitar 80 kali 8, 80 kali 80 cm persegi sih.
0: Oke. Dan ini Pak, untuk alatnya sendiri pasti sudah digunakan setiap kali melaut ya. Ini dampaknya juga pasti sangat banyak ya Pak ya, terutama bukan hanya nelayan yang bekerja sama dengan pemerintah untuk menjadi nelayan yang baik ya Pak ya. Ini kira-kira dampaknya
1: Ya.
0: selain untuk melindungi penyu, ini apakah juga ada dampak positif lainnya Pak? Pak Yitno.
1: Dampak positifnya, ya dampak positifnya sing, kalau jelas ya, nggak ada sih paling cuman itu untuk melindungi penyu Pak, sama ikan-ikan besar itu nggak bisa masuk. Cuman kan kita harus ikutin aturan pemerintah.
0: Tapi selain dari alat TET itu sendiri, Pak Yitno, itu juga ada alat lain ya yang untuk menangkap ikannya sendiri atau hanya menggunakan satu alat TET itu sendiri? Ada ya, Pak ya?
1: Ada alat lain. Ya.
0: Karena kalau nanti mengandalkan dari TET sendiri, yang dapat ikan-ikan kecil ya, Pak ya?
1: Iya, betul, betul, betul sekali.
0: Pak Yitno ini sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita di WhatsApp ya dan bertanya juga. Nanti kita akan bacakan ya Pak, kita akan jeda dulu sebentar. Dan untuk Anda pendengar yang bergabung ataupun bertanya bersama kami, silahkan menghubungi kami di 024-8316-686 ataupun 081-666-886. Tetaplah bersama kami.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Ngobras malam hari ini ya. Dan kita juga masih terhubung bersama dengan Pak Yitno ya. Dan tema kita malam hari ini mengenai laut ya pendengar, itu TED bukan atau Turtle Exploder Device, bukan untuk menjebak, alat ajaib biar dapat ikan, penyu tetap selamat ya. Pak Yitno ini juga sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita di WhatsApp ya. Ini ada Pak Denny Pak di ya. Semarang, pertanyaannya, kalau mengingat dulu sebelum mengenal TED ya, dan sekarang setelah menggunakannya, apa perubahan yang Pak Yitno rasakan saat melaut dan juga teman-teman dari KUB sendiri?
1: Kalau perubahan sih ada, Mbak. Cuman kan kita kan kalau nariknya, setelahnya habisnya 10 liter dengan adanya TED, nambah, Mbak.
0: Oke. Jadi selain menambah biaya itu juga, ini ya Pak ya, beban juga menambah, biaya juga menambah ya Pak Itno ya?
1: Iya.
0: Yang biasanya betul. Untuk sekali melaut berapa Pak?
1: Solarnya paling sedikit itu sekitar 70, sekarang dengan adanya itu 80 liter habis, Mbak.
0: Lumayan ya Pak ya ini ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi apakah juga mendapatkan bantuan dari pemerintah Pak, bukan hanya dari alatnya saja? Untuk biaya solarnya apakah juga ada Pak?
1: Ya, pemerintah nggak mungkin bantu, Mbak. Kalau pemerintah bantu, kita sebagian lainnya senang sekali.
0: Iya. Semoga nanti juga kedepannya ada kabar baik ya, Pak ya, agar tidak memberatkan bagi para nelayan juga ya.
1: Iya.
0: Dan untuk saat ini, Pak, alat TED sendiri ini apakah juga sudah dipakai dari nelayan seluruh Pemalang?
1: Ya belum, Mbak. Orang kemarin sosialisasinya kan kemarin, ya sekitar 2 bulanan lah, orang yang dapat hibah dari DKP, Dinas Perikanan Jateng kan cuma, dua kelompok, saya sama temen.
0: Oke, jadi baru sedangkan, dua ya?
1: Sedangkan kan nelayan Mocok kan hampir kurang lebih 400-an kapal lah yang dapat. Itu pun kemarin dapatnya sekitar, nggak dapat semua satu kelompok, dapatnya 20 biji yang dua kelompok.
0: Oke, jadi masih belum merata ya, dan ini juga menjadi inovasi baru ya Pak, yang kerjasama dengan pemerintah dan juga nelayan ya ternyata ya.
1: Iya.
0: Dan ini Pak, nanti jika penyu itu tidak sengaja masuk ke jaring, itu juga pasti berhasil keluar lewat alat itu sendiri ya Pak. Apakah itu juga penyunya bisa benar-benar kembali hidup normal seperti setelah dilepaskan itu, Pak Yitno?
1: Ya, kita nggak tahu, Mbak. Orang kalau dapat penyu kan otomatis kan penyunya, ya dulu ya, Mbak, sebelum adanya TED, itu dulu pengalaman. Kita bicara pengalaman. Kita pernah dapat penyu, itu pun udah lama sekali, Mbak. 5 tahun yang lalu, mungkin lebih. Nggak mati, masih hidup. Ya kita lepasin.
0: Oke, jadi bisa itu pun, dilihat dari kondisinya dulu ya, Pak ya?
1: Iya. Penyu itu kalau masuk alat ke nelayan itu nggak mati, Mbak. Masih hidup. Cuman lemas lah.
0: Iya. Kira-kira untuk pengecekannya sendiri setelah penangkapan, berapa jam, Pak, setelahnya?
1: 3 jam sekali.
0: 3 jam sekali ya. Oke. Dan ini Pak Yitno sudah ada pertanyaan ya, yang bergabung juga ada Bulan ya. Pertanyaannya, kalau ada nelayan yang belum menggunakan TED, apakah ada edukasi atau pendampingan supaya mereka bisa memahami manfaatnya, Pak Yitno?
1: Ya, kadang nelayan, semua nelayan kan belum tentu dikasih alat itu mau, Mbak. Ya, kan dampaknya yang saya ceritain tadi, nambah beban operasional nelayan.
0: Betul. Tapi yang akhirnya dari Pak Yitno dan juga teman-teman KUB sendiri ini menerima untuk alat TED ini sendiri, alasannya apa, Pak?
1: Alasannya kan biar pelestarian penyu. Itu kan penyu kan otomatis kan apa? binatang yang dilindungi dari pemerintah, kita kan harus apa ya, menjadi contoh lah sebagai kelompok nelayan.
0: Walaupun setiap kali melaut juga ada tambahan operasional untuk solar sendiri ya Pak ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Dan itu dari teman-teman KUB sudah bersedia ya Pak ya untuk menerima resikonya sendiri?
1: Ya, kan kita kan teman-teman satu kelompok kan belum tentu ada yang mau kayak gitu. Kita kan bisa memaksa.
0: Oke, jadi yang mau itu bisa memilih ya untuk menggunakan alat itu ya Pak ya? Oke.
1: Iya, betul.
0: Tapi setelah alat itu dihibahkan juga pastinya ada edukasi dan juga pendampingan ya Pak ya, supaya alat itu bisa digunakan dengan baik dan tidak salah nantinya.
1: Iya, betul. Sudah ada edukasi, sosialisasi sama teman-teman, khususnya teman-teman yang kelompok Citra Maju.
0: Dan itu apakah juga ada praktek langsung untuk ke lautnya menggunakan alat TET sendiri Pak Yitno?
1: Ada, cuman kan kayak gini Mbak, kadang kalau kita kena apa-apa kan hilang langsung kayak gitu.
0: Oke, tapi pasien juga sebelum itu sudah ada pendampingannya ya Pak ya?
1: Ya sudah.
0: Dan ini Pak Yitno sudah ada pertanyaan ya, saya bacakan lagi. Untuk pertanyaannya, Pak Yitno, apakah juga anak-anak muda nelayan sekarang ini juga mulai tertarik belajar untuk menangkap ikan yang lebih ramah ini Pak? Karena sebelumnya juga anak-anak muda ini jarang yang suka untuk melaut ya Pak ya? Ini bagaimana pengalamannya Pak Yitno?
1: Pengalaman anak muda di khususnya wilayah Desa Mojo Mbak, itu kebanyakan merantau.
0: Merantau kalau nelayan-nelayan yang ingin melanjutkan ke laut ya, Pak ya?
1: Kebanyakan. Iya.
0: Lalu Pak Yitno? Apakah juga terlihat ini Pak, anak muda pastinya kan juga sukanya merantau ya, tapi dari Pak Yitno sendiri sebagai seorang nelayan yang sudah berpuluhan tahun, untuk menyayangkan hal tersebut atau bagaimana nih Pak?
1: Menyiasati biar nggak pernah merantau Mbak. Ya tergantung Mbak, kalau musim sepi ya pasti merantau. Kalau kalau kan cumi kan biasanya cumi kan kena kan ya sekitar bulan satuan lah sampai bulan 6 ya pasti pulang lagi. Kalau sepi ya kebanyakan merantau lagi.
0: Jadi kalau waktunya pas untuk melaut mereka kembali lagi ya Pak ya?
1: Ya cuman merantaunya itu tetap di laut Mbak.
0: Itu bagaimana Pak? Merantaunya di kapal atau bagaimana itu?
1: Iya, bukan di kapal, merantaunya kan kadang kan apa ikut kapal cumi yang ada di Tegal, tahu kan Pak Tegal? Iya. Kan ada yang di Juwana ada gitu, ada banyak.
0: Oke. Kayak gitu. Jadi perantaunya juga tetap di daerah laut ya Pak ya ternyata ya?
1: Iya, betul.
0: Dan ini pertanyaan yang sama nih Pak dari Pak Hendra ya. Ini untuk penjualan hasil ikannya, kira-kira per kilo dijual berapa saja untuk jenis ikan, cumi, ataupun yang lainnya Pak Yitno?
1: Nah, ini kan kayak gini Mbak, kalau cumi kan kalau keluar kan nggak di Pemalang aja. Di mayoritas di Pantura itu kalau cumi keluar musimnya ya pasti keluar terus. Banyak, banyak cumi, otomatis harga penjualan itu pasti menurun.
0: Kalau untuk pasti. Ikan sendiri Pak, ikannya?
1: Kalau ikan kan kita dapat ikan kan kadang ikan kembung, harga kembungnya standar lah, biasa.
0: Oke, jadi masih standar ya. Jadi untuk pendengar yang mungkin pengen pesan ikan nih Pak, nanti bisa beli nih, bisa langsung kontak dengan Pak Yitno mungkin atau bagaimana Pak?
1: Ya bisa, nggak apa-apa kalau apa cukup banyak langsung dikirim nggak apa-apa.
0: Oke, tapi apakah dari teman-teman KWB sendiri ada media sosialnya nih, Pak? Agar nantinya juga para pendengar yang masih mencari-cari atau mau pesan ikan, cumi, ataupun juga pengen belajar juga mengenai alat TET ini, nanti juga bisa ya, Pak, ya, ke sana ya?
1: Ya, nggak apa-apa.
0: Apakah ada
1: Dengan
0: media
1: senang hati,
0: sosialnya, Pak?
1: dokter. Nggak ada, cuma nomor-nomor WA.
0: Oke, mungkin bisa disebutkan nih Pak nomor WA-nya biar pendengar mencatatnya ini.
1: Aduh, nomor WA-nya saya kan
0: Banyak ya?
1: nggak
0: Oke.
1: apa apa nggak.
0: Nanti bisa deh mengontak di Pro 1 ya pendengar jika Anda ingin mencari kontaknya Pak Yitno ini ya. Silakan bisa
1: Ya.
0: kontak di Pro 1 nanti kita bantu ya. Baik, Pak Yitno ini pastinya juga ada harapan dan juga mungkin harapan dari Pak Yito dan juga teman-teman KUB sendiri selama menjalani kehidupan di laut ya Pak dengan adanya alat baru TET ini. Kira-kira harapannya seperti apa Pak Yitno? Tapi ditahan dulu ya, kita akan jeda sebentar lagi dengan satu lagu berikut ini. Dan untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami.

0: Masih bersama kami pendengar di Ngobras malam hari ini ya, dan kita juga masih terhubung bersama dengan Pak Itno ya. Malam hari ini kita juga tadi sudah mendengarkan penjelasan mengenai TET ya, yang menjadi inovasi baru untuk membuat penangkapan ikan itu biar penyu terutama itu bisa selamat ya. Dan pastinya Pak Itno dan juga teman-teman dari KUB Citra Maju sudah mengalami banyak tantangan, banyak cerita suka duka ya Pak ya. Apalagi ketambahan dengan adanya alat TET ini yang bisa menjadikan Pak Yito dan juga teman-teman ini menjadi nelayan yang patuh terhadap pemerintah pastinya Pak ya, agar juga nantinya melindungi dari satwa di laut sendiri terutama penyu. Kira-kira untuk harapannya kedepannya apa nih Pak Yito?
1: Harapan kedepannya sih dengan adanya alat ini biar penyu apa ya Pak, bisa berkembang dan tidak punah, biar khususnya nelayan bisa melihat pelestarian penyu kayak gitu.
0: Untuk pesannya Pak Itno terakhir ini untuk pendengar malam hari ini ya, mungkin terutama bagi nelayan-nelayan ya Pak ya, yang nantinya kedepannya juga akan dibagikan secara merata hibah alat TET ini dari pemerintah, ini pesan disampaikan kira-kira apa saja Pak Itno, silakan.
1: Pesan saya sih semoga nelayan bisa mensosialisasikan menggunakan alat TET ini, Pak.
0: Baik.
1: Biar menjaga kelangsungan penyu itu sendiri, karena penyu kan binatang hampir punah, Pak ya. Kayak gitu.
0: Baik.
1: Biar anak cucu kita bisa melihat penyu, khususnya nelayan-nelayan tradisional.
0: Baik, dan semoga nanti juga harapan pesan dari Pak Yitno ini bisa terrealisasi, dan semoga apapun yang dilakukan Pak Yitno dan juga teman-teman dari KUB sendiri dilancarkan ya Pak ya. Semoga
1: ya, amin.
0: Nanti juga dengan adanya alat ini dapat membawa berkah untuk nelayan yang ada di Pemalang terutama. Terima kasih Pak Yitno telah meluangkan waktunya untuk berbagi cerita bersama kita malam hari ini dan juga ilmu barunya kepada kita semua ya Pak. Semoga nanti juga dipermudahkan kita ini ya Pak, ngobrol lagi di lain kesempatan ya Pak Yitno ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih Pak Yitno, sukses selalu, selamat malam.
1: Malam.
0: Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Tapi jangan kemana-mana, karena selepas ini kita akan kembali tentunya dengan formasi dan juga musik terbaik. Tetaplah bersama kami.

Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum, hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama, malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun, tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Semarang menyiapkan 750 liter air bersih untuk mengantisipasi dampak musim kemarau 2020. Penyaluran bantuan diawali dengan pengiriman 2 tandon air dan 3.000 liter air bersih ke Desa Bantal dan Desa Plumutan, Kecamatan Bancak. Kepala Pelaksana BPDB Kabupaten Semarang Alexander Gunawa Tribiantoro mengatakan, dua desa tersebut menjadi wilayah yang hampir setiap tahun mengalami kesulitan air bersih saat musim kemarau. Hal itu diungkapkan saat mendampingi petugas BPDB menempatkan tandon air di Dusun Kerajaan Desa Plumutan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Kabupaten Bantul mencatat sebanyak 142 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang tahun ini. Menanggapi fenomena tersebut, Disnakertrans telah menyiapkan sejumlah upaya pendampingan. Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Bantul, Rina Dwi Kumala Dewi mengatakan, kasus PHK tersebut memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari berakhirnya masa kontrak kerja, kebijakan efisiensi perusahaan, pengunduran diri, hingga masa purna tugas.
1: Info Pro 1.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prostito. Joseph Prostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prostito sudah tidak ada dan tidak hidup lagi? Joseph Prostito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara. Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

satu lagu pendengar dari Radiohead ya, yang menjadi pembuka di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan sekarang saatnya kita akan hadirkan untuk Anda Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk Anda yang lagi kangen suasana dulu, mungkin juga lagi kangen seseorang ya, pengen titip salam sambil dekas lagu, boleh sekali ya pendengar. Kita akan menemani Anda di malam hari ini dari pukul 9 hingga 11 malam. Dan seperti biasa sudah ada Bu Asar yang bergabung bersama kita di WhatsApp ya, yang minta diputarkan lagu dari Ananga Santi, Jodohku Merindukanmu The Massive, Ruang Rindu dari Leto ya. Oke, kita putarkan dulu yang pertama dari Ananga Santi, Jodohku untuk Bu Asar.

0: Apa manfaat pemetaan geologi untuk mengurangi resiko dan dampak bencana? Berikut disampaikan dosen Departemen Teknik Geologi Universitas Diponegoro Semarang, Dr. Dian Agus Widiarso, STMT.
1: Jadi selama ini kita bagian besar ketika kita melakukan suatu pembangunan suatu daerah, aspek geologi terkadang dilewatkan. Ya, jadi kita hanya melakukan pengukuran atau peninjauan secara lokal saja mengenai apa geologi tanah secara lokal, tapi kita tidak melihat secara aspek secara geologi yang secara umumnya. Dan ini berakibat misalkan ada kejadian bencana Palu. Bencana Palu itu di situ ada suatu kejadian bencana yang diakibatkan suatu kejadian gempa, itu mengakibatkan adanya tsunami, adanya likuifaksi, adanya longsor, dan itu ternyata memang ada sesar yang berada di tengah-tengah kota Palu, yaitu sesar Palu Koro. Jadi kondisi itu satu hal yang menjadikan pemicu bagi kita untuk bagaimana kita mencoba melakukan pemetaan geologi yang benar, sehingga ketika kita akan melakukan suatu perencanaan wilayah, suatu perencanaan daerah, itu benar-benar kondisi geologi tidak hanya sebagai data tambahan saja, tapi memang suatu data primer yang kita gunakan untuk perencanaan tersebut.

Memang paling asik kalau malam-malam seperti ini kita mendengarkan satu lagu dari Govinda ya pendengar, di mana ini juga menjadi salah satu grup musik pop rock asal Indonesia yang terbentuk di tanggal 7 Oktober 2008 ya. Ternyata sebelum berganti menjadi nama Govinda, pendengar, dari grup ini mengalami beberapa perubahan, di mana dulu dikenal dengan nama Domino ya, dan pastinya band ini terkenal lewat single hits mereka seperti Hal Hebat dan lagu terbarunya seperti Episode Bahagia. Ini apakah Anda sudah mendengarkan ini dari lagu terbaru Govinda sendiri, pendengar, yang di mana untuk anggota Govinda sendiri itu terdiri dari 4 personel ya, ada Ivan, ada Ade, ada Lucky, dan ada JJ ya sebagai drum. Dan untuk malam hari ini, untuk Anda yang mungkin masih ingin bernostalgia dengan lagu-lagu Govinda ataupun dengan lagu-lagu dari penyanyi lainnya ya, boleh silakan ya bergabung bersama kami di 024-831-6686 ataupun di WhatsApp kami di 081-666-886 serta di aplikasi RRI Digital. Titip salam boleh sekali pendengar sambil request lagu ya, hanya di Ruang Rindu, Romer Pagi Lagu Memori lewat Rindu.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Putri Rosa Rosalina Handiani ini lahir di Sumedang 9 Oktober 1978. Nama Rosa mulai dikenal masyarakat luas setelah merilis album pertamanya yang berjudul Nada-Nada Cinta pada tahun 1996. Dengan lagu andalan Nada-Nada Cinta dan Sebening Embun di Hatiku, album ini berhasil terjual sebanyak lebih dari 750.000 keping dan singlenya berhasil menduduki chart MTV Album.

mengikuti album kedua yang berjudul Tegar, ini semakin melambungkan nama Rosa hingga negara-negara tetangga. Album ini berhasil mendapatkan 4 kali platinum hanya dalam kurun waktu 3 bulan saja. Musik

Di tahun 2008, Rosa menjadi penyanyi utama di album kompilasi soundtrack Ayat-Ayat Cinta. Pada tahun 2009, Rosa mengeluarkan album ke-10-nya yang berjudul Rosa atau Self-Title. Rosa juga mengeluarkan album The Best of Rosa pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2014, Rosa mengeluarkan album berjudul Love, Life and Music. Musik.

memecahkan rekor penjualan album tertinggi dalam sejarah musik Indonesia. Album Rosa yang berjudul Love, Life and Music terjual lebih dari 100 ribu kopi CD hanya dalam kurun waktu satu hari saja dan telah ditetapkan oleh Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Musikopedia.

bisa, itu pekerjaan aku juga. Jadi mungkin semangatnya selalu ada. Karena aku dibayar, aku harus worth dengan apa yang mereka bayar buat aku gitu. Terhadap usahanya mereka mendatangkan aku tuh aku harus worth gitu, yes, dengan jasa yang aku kasih. Aku harus make sure semua yang di situ tuh happy. Kalau mau dapat foto aku, ayolah ini saatnya gitu kan. Gitu kayak gitu-gitu, aku bikin mereka happy, udah selesai lagu terakhir masuk ke

kemudian mendapatkan penghargaan tertinggi dari Anugerah Planet Musik ke-17, yaitu penghargaan Planet Music Special Award or Legend Award pada tanggal 28 September 2018 di Singapura. Penghargaan ini diberikan kepada Rosa karena dianggap sebagai artis Indonesia yang sukses menembus pasar

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital? Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Merindukanmu, satu lagu pendengar dari The Massive ya. Ini juga menjadi lagu favorit saya pendengar. Dan kalau kita tahu pendengar The Massive ini, anggotanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 ya pendengar ya. Di mana ada Rian ya yang kita kenal sebagai vokalisnya ya. Ada Kiki di gitar, ada Rama dan juga ada Rai dan juga ada Wahyu. Di mana di tahun ini pendengar The Massive baru saja mengumumkan tur konser bertajuk Asia Home Run 2026 yang akan digelar mulai September 2026 mendatang. Di mana tur ini berskala besar yang dipromotori oleh beberapa brand ya pendengar yang berada di 5 kota terbesar di Asia juga termasuk di Indonesia. Untuk registrasinya, untuk Anda para fansnya The Massive ya, Anda juga bisa mendapatkan akses tiket eksklusifnya yang telah dibuka dari tanggal 10 hingga 17 Juni kemarin ya. Jadi untuk Anda yang mungkin sudah mengantongi tiket-tiketnya ya, ini bisa disimpan dulu ya karena hampir mendekati September ya pendengar. Gimana terhitung sejak 20 Mei pendengar The Massive ini resmi mengakhiri kontrak kerjasama 2 dekade mereka bersama dengan label rekaman besarnya ya, yaitu Musica Studios. Band ini sekarang memilih jalur mandiri atau independen dan melahirkan label rekaman sendiri untuk bebas mengejar mimpi pasar internasional mereka. Dan juga malam hari ini sudah ada yang bergabung bersama kita di WhatsApp ya, ini saya akan bacakan dulu. Dari Siska di Tembalang ya, selamat malam untuk Pro 1 Semarang ya. Malam hari ini suasananya mendukung banget untuk rebahan ya. Mau ditip salam dong untuk teman-teman kosan yang lagi sibuk main game sendiri, mending dengerin radio aja yuk biar tenang. Bener banget ya Mas Siska, mending kita dengerin musik bareng ya di Pro 1 ya. Jadi untuk teman-teman kosan ini mahasiswa ya, mungkin masih sibuk ngegame, boleh lah ya ngegame sambil dengerin radio ya. Dan Mbak Siska minta diputarkan lagu dari Reza, Cinta Kita. Oke, kita carikan dulu ya, ini kita masukin playlist juga ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung ataupun titip salam sambil ikut lagu juga boleh sekali ya pendengar. Kita masih ada waktu sekitar 1 jam untuk menemani Anda malam hari ini. Kita putarkan dulu spesial untuk Mbak Siska, Cinta Kita dari Reza. Selamat mendengarkan.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Aku di sini untukmu pendengar satu lagu dari Shanti ya, dan tentunya kami juga masih di sini pendengar menemani Anda ya di Rory di malam hari ini. Dan juga pendengar, di mana Shanti ini dikenal ya dengan berbagai pengalamannya sebagai penyanyi, aktris, penari, dan mantan VJ MTV Indonesia yang sangat hits di era 2000-an ya. Untuk Anda mungkin yang kelahiran 2000-an pasti juga sudah tidak asing ya dengan penyanyi salah satu ini ya. Shanti mengawali karirnya pendengar di dunia hiburan sebagai penari latar, penyiar radio, hingga menjadi VJ MTV ya yang membesarkan namanya. Kemudian ia beralih ke industri musik profesional dan merilis album debutnya yang bertajuk Shanti pada tahun 2000 ya. Meskipun pada tahun 2010, Shanti sempat vakum dari industri hiburan Indonesia setelah menikah dengan seorang pria asal Ekuador ya. Dan saat ini kurang lebih ia pernah tinggal di Hong Kong selama 12 tahun. Walaupun begitu pendengar, Shanti juga melakukan comeback resmi pada tahun 2025 dengan merilis lagu dahulu ya dengan aransemen yang lebih modern. Hingga di pertengahan 2026 ini, Shanti juga membagikan kabar bahagianya kepada kita semua bahwa dirinya telah resmi ya ini untuk kembali lagi dengan berbagai aktivitas sebagai penyanyi, di mana pada awal Juni 2026 ini Shanti juga hadir sebagai penampil utama yang membawakan live singing performance di malam puncak penganugerahan, yang ia tidak hanya bernyanyi, ia juga debut sebagai juri untuk kategori film pendek internasional di ajang festival film bergengsi tersebut ya. Di mana di 30 Mei 2026 Shanti juga tampil energik pendengar ya untuk mengguncang panggung utama di Bali Fashion Parade 2026 yang digelar di Bali Convention Center Sunset Road ya. Ia juga tampil menyanyi dan menari mendampingi peragaan busana dari desainer-desainer top di Indonesia. Dan yang terakhir pada April pendengar, Shanti juga memberikan penampilan kejutan ya yang sangat eksklusif di dua tempat hiburan di Jakarta untuk menyapa para penggemarnya di ibu kota.

0: Bagaimana cara mengolah sampah rumah tangga? Berikut disampaikan dosen Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang, Dr. Engineering Bima Sataji, Surya Ramadan, STMT.
1: Seharusnya memang sampah itu kita angkut ke TPS, sehingga nanti di TPS itu setidaknya bisa dipilah, kemudian bisa dikelola dengan baik di sana. Kemudian sebisa mungkin juga sebetulnya kita harus menerapkan 3R dari sumber. Jadi kalau misalkan di tempat masing-masing gitu ada bank sampah, ya sampah-sampah yang masih punya nilai jual disimpan dulu, kemudian nanti diserahkan ke bank sampah atau ke pemulung ya, atau pengepul, itu akan jauh lebih baik dan mengurangi tingkat jumlah sampah yang terbuang ke lingkungan. Kemudian untuk biasanya ada sampah-sampah yang tidak bisa dikelola seperti sampah daun, sampah ranting, itu kalau bisa dikelola jadi kompos. Jadi dipotong-potong. Itu nanti selama 2 minggu mungkin sudah terurai menjadi kompos kalau daun ya. Tapi kalau ranting memang butuh alat khusus untuk mencop gitu ya, memotong gitu. Nah, kalau bisa sampah-sampah daun dan sampah-sampah ranting tadi bisa dikomposkan sehingga dia kembali lagi ke lingkungan dan tidak dibakar.

satu lagu pendengar dari penyanyi yang ternyata di tanggal 1 Juli kemarin ya, baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-40 ya, Agnes Monica. Di mana alih-alih menggelar pesta yang mewah ya, ia merayakan lewat unggahan refleksi diri yang mendalam di media sosialnya ya. Kita ucapkan dulu selamat ulang tahun ya untuk Agnes Monica ya, Kak Agnes ya. Dan ternyata bukan hanya Agnes Monica saja pendengar yang merayakan, dan ternyata ini dirayakan juga oleh para penggemarnya atau Agnesian ya, yang memberikan kejutan berupa ucapan selamat di berbagai billboard digital dan juga di Videotron ya. Dan untuk tahun ini pendengar Agnesmo juga baru saja resmi melebarkan sayapnya ke dunia peran Hollywood ya, dengan bergabung dengan salah satu pengisi suara di film animasi musikal berjudul Grove Tales ya, di mana proyek ini juga berskala internasional. Ia beradu peran dengan jajaran bintang besar seperti Ansel dan juga Ludacris ya. Untuk musik terbaru dari Agnes Monica sendiri, saat ia diwawancarai oleh Billboard di atas karpet merah acara Gold Gala 2026 yang berada di Los Angeles, Agnes Monica memastikan bahwa dirinya akan merilis karya musik terbarunya di tahun ini ya. Ia juga sudah membocorkan ada lagu-lagu baru yang nanti yang akan menjadi karya paling dinantikan oleh para penggemarnya. Jadi untuk Anda siap-siap saja ya, ya mungkin sudah tidak sabar dengan lagu terbarunya dari Agnes Monica. Oke, ini juga sudah ada pendengar yang bergabung bersama kita di WhatsApp ya, dari Mas Dimas di daerah Simpang 5 nih. Wah, deket ya ini Mas Dimas. Selamat malam Pro 1, salam kenal untuk saya yang pertama kali berada di kota Semarang ya. Di luar suasana lagi adem banget ya. Mau request lagu dari pop yang berjudul Sehari Saja ini ya. Dan mau titip salam juga untuk mantan terindah yang entah sekarang ada di mana. Sukses terus untuk Radio Pro 1 RRI Semarang. Oke, sudah kita masukkan di playlist ya, ini untuk request lagunya dari Mas Dimas ya. Dan ini pas banget ya pendengar untuk malam hari ini, untuk Anda yang mungkin lagi kangen seseorang, pengen titip salam ya, tapi juga gak kepengen langsung ke seseorangnya, bisa dititipkan salamnya sambil request lagu di kita di Ruang Rindu malam hari ini.

0: Lihat tuh. Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang enggak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama. Tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Munaf atau yang lebih dikenal dengan Faris RM adalah salah satu legenda musik Indonesia yang telah berkarya selama lebih dari 40 tahun. Perjalanan musiknya dimulai sejak usia 12 tahun saat ia membentuk grup musik Young Gipsy bersama Debby Nasution dan Oding Nasution.

Pada tahun 1983, Faris bergabung dengan Iwan Majid dan Darwin B. Rahman membentuk kelompok musik bernama Wow. Setelah Wow bubar, Faris melanjutkan karir solonya. Faris mulai mengeluarkan album pertamanya berjudul Selangkah ke Seberang. Selanjutnya, pada tahun 1980, Faris RM rilis album keduanya bertajuk Sakura. Album inilah yang meledak dan membawa kesuksesan besar. Kepopuleran lagu Sakura begitu terasa hingga sekarang. Lagu ini sempat dinyanyikan kembali oleh Rosa dan kembali menjadi hit.

88, Faris RM mengeluarkan album terbarunya dengan berjudul Living in the Western World. Album ini dirilis di bawah label Grammy Record dan meraih sukses besar dengan pencapaian meraih BASF Award pada tahun 1989 sebagai album terbaik kategori pop Latin. Faris RM menyebut album tersebut sebagai magnum opus.

pembuka dari album tersebut. Lagu selanjutnya yang berjudul Barcelona. Faris mengaku bahwa lagu ini diilhami dari perjalanannya di kota Barcelona, Spanyol. Dua lagu tersebut menjadi lagu yang paling dikenal dari album Living in the Western World ini. Bahkan lagu kedua dari album tersebut, Barcelona, ditempatkan pada peringkat ke-23 dalam daftar 150 lagu Indonesia terbaik versi majalah Rolling Stone Indonesia di tahun 2009.

Dunia musik hingga tahun 2012, Faris RM tercatat telah menghasilkan 21 album sebagai solois. Selain itu, dia juga berkontribusi dalam 72 album kolaboratif, 18 album soundtrack, memainkan peran sebagai produser dalam 27 album, dan berpartisipasi dalam pembuatan 13 album internasional. Musiklopedia.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
1: Ya jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat dok. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya Mbah.

Satu lagu pendengar dari Roni Sianturi, Melangkah di Atas Awan. Ini juga menjadi lagu penutup kita di Ruang Lindu malam hari ini ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 ya. Untuk Anda yang belum sempat bergabung, belum sempat titip salam ya, ini kita bertemu lagi besok ya pendengar di jam yang sama, dari pukul 9 hingga 11 malam. Jangan kemana-mana pendengar, karena selepas ini kami masih akan hadirkan untuk Anda informasi dan juga musik terbaik untuk menemani sisa malam hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar menjelang tengah malam seperti sekarang, suasana di luar rumah juga pastinya sudah mulai sunyi dan tenang ya. Dan ada satu informasi menarik untuk Anda pendengar di mana dari dunia wirausaha dan juga UMKM tentang bagaimana teknologi sekarang dimanfaatkan untuk membantu para pelaku usaha mengembangkan bisnis mereka lewat cara yang lebih modern ya. Jadi Kementerian Ketenagakerjaan melalui Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BPVP Semarang ya, baru saja meluncurkan program yang bernama Digital Camp. Program ini dirancang khusus untuk membekali para pelaku UMKM dan wirausaha pemula dengan literasi digital, literasi keuangan, serta pendampingan usaha agar mereka semakin berdaya saing tinggi pendengar. Tapi jangan salah sangka dulu ya pendengar, di mana staf ahli menaker bidang ekonomi, Aris Wahyudi menjelaskan juga kalau Digital Camp ini maksudnya bukan campaign pasang tenda di alam terbuka ya, melainkan juga sebuah ekosistem pembelajaran modern berbasis digital. Di sini sekitar 100 pelaku usaha yang lolos seleksi tahap awal tidak hanya diajari teori saja, tapi juga akan didampingi langsung oleh mentor dan praktisi bisnis berpengalaman, mulai dari urusan teknis produksi, cara pemasangan yang efektif, pengelolaan modal, sampai tips aman menghindari penipuan di ruang digital. Kedepannya program ini juga direncanakan akan berbasis online penuh pendengar. Jadi siapapun dan berbagai daerah ya, dari berbagai daerah maksud kami, bisa ikut belajar asalkan juga punya koneksi internet yang memadai. Keren ya pendengar, ini menjadi solusi yang bagus sekali pastinya di tengah perkembangan teknologi yang cepat. Dengan adanya program ini, para pelaku usaha lokal bisa semakin terbantu untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Pernahkah Anda mengalami mimisan tanpa sebab yang jelas? Bisa saja Anda mengalami kondisi penyakit serius. Mimisan terjadi akibat kondisi perubahan iklim yang ekstrim. Meskipun mimisan sering dianggap tidak berbahaya, namun bila terjadi secara terus-menerus dan berlangsung lama, bisa jadi pertanda adanya penyakit berbahaya seperti hipertensi, sinus kering, leukemia, dan pertanda penyakit serius lainnya. Jika mimisan tak kunjung mereda, segeralah periksakan diri Anda ke dokter agar mendapatkan penanganan yang tepat.

Jive adalah grup band Indonesia yang didirikan pada tahun 1989 di Bandung oleh Muhammad Nurwana alias Noe dan Edwin Saleh. Ciri musik Java Jive ada pada aransemen lagu yang mereka mainkan. Musik Java Jive memiliki nuansa gembira, jadi meski lagunya sedih, pasti ada nuansa kegembiraannya. Java Jive membentuk formasi lengkap pada masuknya Denny Spread di vokal dan Miko pada gitar yang berasal dari SMA N5 Bandung. Kemudian menyusul Tony di keyboard dari SMA N9 Bandung, Fatur vokal dan Neta Kade di vokal. Sayang, Neta satu-satunya personil perempuan dalam Java Jive keluar pada tahun 1991, disusul hengkangnya Miko yang akhirnya bergabung dengan Protonema. Posisi gitaris yang ditinggalkan Miko kembali digantikan oleh Capung di gitar.

album pertamanya yaitu Java Jive 1 dan dikenal lewat lagu utamanya yang berjudul Kau Yang Terindah. Lagu ini berhasil hits dan menguasai pasar musik.

album kedua Java Jive 2 dirilis. Album ini populer lewat lagu utamanya yang berjudul Gerangan Cinta, yang juga langsung meledak di pasaran hingga semakin melejitkan nama

Selanjutnya, album ketiga Java Jive yang berjudul Java Jive 3 dirilis pada tahun 1997. Album ini menampilkan lagu utamanya yang berjudul Buah Hati, Kilau Dunia, dan Beri Kami Cinta. Di dalam

Kesuksesan Java Jive tak berhenti sampai di album ketiga. Mereka merilis album Java Jive 4 pada tahun 1999 dengan lagu utamanya yang berjudul Dia dan Sisa Semalam. Pada tahun 2012, grup musik asal Bandung ini kembali merilis tembang lagu berjudul Teman Sejati sebagai pertanda 20 tahun Java Jive berkibar di dunia musik.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

sudah di penghujung Semarang malam ini dan waktu hampir menunjukkan pukul 12 dini hari ya. Saatnya saya pamit dulu ya pendengar. Sedari tadi jam 19 sudah menemani Anda ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah setia menemani kami dari awal hingga akhir. Saya Nadira pamit dulu ya pendengar. Selamat beristirahat dan tetap jaga kesehatan. Satu lagu terakhir untuk Anda pendengar di Semarang malam ini ya. Ada Stay With Me dari Sam Smith. Sampai jumpa.

Kita tidak membutuhkan sihir untuk mengubah dunia. Kita sudah membawa semua kekuatan yang kita butuhkan dalam diri kita sendiri. Kita memiliki kekuatan untuk membayangkan yang lebih baik. J.K. Rowling.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, Mbak Elsa sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Nadira, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Inilah RRI Semarang, sekali di udara, tetap merdeka.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah menyelaraskan program pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Langkah ini ditempuh untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan nelayan. Laporan yang disampaikan Alfred Stutter.
1: Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar Rapat Koordinasi Nasional Akselerasi Program Kerja Prioritas Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan tahun 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kebutuhan protein di dunia akan terus meningkat. Karena itu pembangunan sektor kelautan harus dimulai dari desa-desa pesisir sebagai pusat ekonomi biru.
2: Jadi hari ini adalah pertemuan dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional. Kita ada nasional yang harus dilaksanakan dan semua itu membutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh program ini bisa efektif, tepat sasaran dan berjalan sesuai dengan koridor yang benar. Contoh misalnya pembangunan kampung nelayan Merah Putih itu adalah kepedulian pemerintah melalui direktif Bapak Presiden bagaimana kita mengangkat harkat martabat dan kemaslahatan daripada masyarakat nelayan yang mereka tinggal di pesisir yang sudah 80 tahun tidak tersentuh.
1: Dalam rakornas tersebut, KKP juga memperkuat 5 kebijakan ekonomi biru. Pemerintah turut mempercepat 6 program prioritas presiden, termasuk kampung nelayan Merah Putih, swasembada garam, revitalisasi tambak, dan modernisasi kapal perikanan. Sementara itu, Ketua Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat, Siti Hediati Soeharto memastikan dukungan legislatif terhadap penguatan sektor kelautan dan perikanan. Komisi 4 telah menyetujui pagu indikatif KKP sebesar Rp15,6 triliun rupiah pada tahun anggaran 2027. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan pagu 2026 sebesar Rp13 triliun rupiah.
3: Jadi kami dari Komisi 4 kita ini adalah Pak Kementerian Kelautan Perikanan adalah mitra kerja Komisi 4. Jadi sekarang program-program kelautan dan perikanan, terutama yang program yang segera bisa mengentaskan kemiskinan dari saudara-saudara kita para nelayan itu.
1: Rakornas juga menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan kawasan pesisir. Pemerintah berharap berbagai program tersebut mampu meningkat